0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

91,1 Pro, satu pekan baru kena informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama mendengar masih dalam rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita bersama program A3 Jakarta. Dan selanjutnya segmen Riau Pagi ini akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga selagi mendengar pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah jaringan vital yang menyalurkan listrik ke seluruh penjuru negeri. Kegiatan di sekitar jaringan SUTT yang tidak aman sangat berbahaya. Selain memicu gangguan listrik dan kerusakan fasilitas, bahayanya bisa mengancam jiwa. Demi keselamatan bersama, dilarang keras melakukan aktivitas berikut di dekat jaringan SUTT. Menerbangkan layang-layang, mengoperasikan alat berat atau kren, memanjat tower atau tiang jaringan listrik, menanam pohon tinggi tepat di bawah jaringan SUTT, serta menyalakan petasan maupun kembang api. Mari kita jaga keselamatan bersama. Jika Anda melihat aktivitas yang membahayakan jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau hubungi Kontak Center PLND nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera.
2: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Baik pendengar, soalnya kan kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Dita. Halo Mbak Dita, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Silakan laporannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kepulauan Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Malam hingga dini hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Lalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Suhu udara diperkirakan 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter.

0: TV. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametrio.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Pendengar, di segmen Riau Pagi selanjutnya kami hadirkan informasi seputar 355 personel dan mitra ekspedisi Merah Putih Presisi yang mendapat penghargaan. Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan memberikan penghargaan kepada 355 personel dan mitra eksternal yang berpartisipasi dalam menyukseskan ekspedisi Merah Putih Presisi 2026. Dilansir dari laman cakaplah.com, penghargaan diberikan bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin, seusai upacara di Mapolda Riau dan secara serentak di Polres Jajaran. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut bergerak dalam ekspedisi yang menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk kawasan pesisir serta pulau-pulau terluar Riau. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar peringatan kemerdekaan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari 355 penerima penghargaan, sebanyak 243 berasal dari internal Polri dan 112 dari unsur eksternal. Di tingkat Polda Riau terdapat 175 penerima, sedangkan 180 lainnya berasal dari jajaran Polres. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas partisipasi, loyalitas, dan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dengan informasi seputar 355 personel dan mitra ekspedisi Merah Putih Presisi yang dapat penghargaan, pendengar, Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy J. Situmorang berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi personel untuk meningkatkan kinerja dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat bahwa memberikan pelayanan terbaik merupakan salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ini dilaksanakan dengan menjangkau berbagai wilayah 3T, kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar, di mana kegiatan tersebut membawa sejumlah misi mulai dari penguatan nasionalisme, bakti sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Melalui ekspedisi tersebut, pendengar, Polda Riau berupaya memastikan semangat kemerdekaan dan juga kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat hingga ke berbagai pelosok Provinsi Riau. Penghargaan kepada personel dan mitra eksternal menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi dalam menjalankan misi pengabdian tersebut. Demikianlah segmen Riau pagi ini, pendengar, dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif Riau Menyapa ke Ruang Dengar Anda. Jadi telah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: good life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Sembilan koma satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Pagi. Seperti biasa, setiap hari Senin hingga Jumat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, di mana pagi hari ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali baru mendapatkan perhatian ketika dampaknya sudah mulai terasa, yaitu lingkungan hidup. Nah pendengar, Riau ini memiliki kekayaan alam yang tentunya sangat luar biasa. Hutan, gambut, sungai, pesisir hingga berbagai sumber daya alam menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan juga perekonomian daerah. Tetapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan seperti deforestasi, konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran hingga persoalan tata kelola sumber daya alam. Karena itu pagi ini kita akan membahas Pekan Rakyat Lingkungan Hidup menuju gerakan pulihkan Riau untuk keadilan ekologi. Bersama saya sudah hadir dua narasumber teman-teman dari Walhi. Yang pertama ada Bang Umbu Wulang Tanamah Parangi Esos selaku Kepala Divisi Penguatan Organisasi Eksekutif Nasional Walhi. Dan kedua ada Bang Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau. Apa kabar Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat Bang ya? Sehat. Bang Umbu Wulang jauh-jauh dari timur kemari Bang ya?
3: Iya.
2: Baik pendengar, kami juga tentunya nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog pagi ini. Anda boleh menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau mungkin pengalaman ya mengenai persoalan lingkungan hidup kepada narasumber kita di line telepon kami di 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Baik, Bang Eko, dan ini saya manggilnya Bang Umbu, Bang apa?
3: Umbu.
2: Bang Umbu aja Bang ya, yeah. Oke boleh. Kalau kita boleh agak sedikit flashback ya, kita belum ngomongin acara dulu nih. Saya pengen tahu secara by data sebenarnya seperti apa benar kondisi lingkungan Riau hari ini, Bang Eko atau mungkin Bang Umbu?
3: Ya, kalau kondisi lingkungan saat ini ya, kita tadi saya juga baru bangun tidur, terus kita lihat matahari ini masih sembunyi di balik asap sepertinya. Jadi ya saat ini Provinsi Riau juga sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan ya. Dan itu terjadi di beberapa kabupaten termasuk Siak, Bengkalis dan Pelalawan. Nah inilah yang menjadi dampak sebenarnya, dan kita rasakan saat ini, dan kita apa ya merasakan asap yang yang saat ini selalu kita rasakan setiap tahunnya. Dan tahun ini itu berpotensi itu lebih besar lagi sebenarnya, dan kejadian ini bisa berulang seperti tahun waktu 2019
2: ya.
3: Nah dampak asap dan kebakaran hutan dan lahan ini kan tidak semena-mena dia muncul. Nah itu faktor dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Riau, dan itu dimulai sejak tahun 70-an.
2: Iya.
3: Kalau Walhi memandang bahwa dari tahun 70-an itu kan kita sudah mulai masuk industri ekstraktif. Dan itu ditandai dengan masuknya waktu itu ada Caltex yang terus beralih nama dari terus Chevron, dan sekarang dikuasai oleh PHR. Itu ditandai investasi masuk waktu itu minyak, dan selanjutnya diiringi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kayu, perkebunan sawit, dan selanjutnya terus ada perusahaan tambang dan yang lain sebagainya. Dan saat ini dari 9 juta hektar lahan di Provinsi Riau itu hampir 50%-nya itu 50% lebih itu dikuasai oleh industri ekstraktif.
2: Seperti
3: perusahaan minyak, perusahaan kayu, perusahaan
2: sawit,
3: perkebunan sawit, perusahaan tambang dan yang lain sebagainya. Belum lagi tambang di sungai, tambang di laut. Nah itu jadi sebenarnya sangat bermacam-macam ya industri ekstraktif ini. Dan kita melihat bahwa Riau ini juga bahkan 60% itu wilayah daratannya itu gambut. Nah jadi bayangin aja ketika ada aktivitas-aktivitas industri di atasnya, baik perkebunan maupun perkebunan kayu dan sawit. Nah itu bayangin, nah itu dieksploitasi secara berlebihan, dan itu ya itu yang menyebabkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Riau saat ini ya dalam kondisi yang menurut kita cukup parah. Dan itu butuh sangat keseriusan untuk melakukan pemulihan, penegakan hukum dan evaluasi terhadap perizinan-perizinan industri yang ada di atasnya. Seperti
2: itu yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman Wahli ya.
3: Benar.
2: Oke. Bang Umbu, nah kalau kita berbicara persoalan lingkungan hari ini kan harus dilihat sebagai persoalan keadilan ya, bukan sekedar persoalan konservasi. Nah ini mengapa seperti ini Bang Umbu?
0: Ya, pertama kita tahu bahwa pembangunan di kita itu selalu menempatkan lingkungan sebagai ruang komoditi semata gitu ya, ruang eksploitasi semata, bukan sebagai ruang atau sebagai teman hidup ya. Dan cara pandang bahwa alam itu sebagai teman hidup itu hanya dimiliki oleh justru oleh masyarakat adat kita gitu ya, masyarakat-masyarakat dengan pengetahuan kearifan lokal yang kuat gitu ya. Sedangkan kita yang menganggap diri sebagai manusia modern atau manusia yang dibekali dengan ilmu pengetahuan justru menempatkan alam sebagai subjek semata. Nah, dalam konteks keadilan kan sebenarnya kita mau melihat misalnya begini. Riau misalnya dengan segala kontribusi pada sumber daya alamnya ya, yang dikeruk mungkin sekitar puluhan bahkan ratusan tahun kalau kita bicara dalam konteks pra-Indonesia dan sampai di masa Indonesia. Bicaranya di ujungnya tetap ujungnya adalah bencana ekologis gitu. Tidak ada bicara soal kejahteraan, bicara soal hidup masyarakat yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya selalu bicara bencana ekologis gitu. Nah, karena perspektif keadilan itu tidak ada dalam pengelolaan sumber daya alam itu kan. Kalau kita bicara keadilan ekologis misalnya, kita bicara dalam konteks misalnya keadilan distributif misalnya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu berkontribusi pada kejahteraan, terdistribusi kejahteraan buat seluruh masyarakat. Masyarakat itu. Yang kedua itu kan bicara soal keadilan yang lebih spesifik misalnya, keadilan antar generasi misalnya. Misalnya kita tahu pembangun dulu mungkin orang tua kita di Riau sini masih bisa mandi di Sungai Siak yang bersih, jernih dan sebagainya. Nah sekarang anak-anak kita harus mandi di kolam renang kalau mau yang bersih dan sebagainya. Nah itu terjadi ketidakadilan antar generasi. Ini semua terjadi gara-gara tadi lantaran pembangunan kita menempatkan alam itu murni sebagai ruang komoditi, ruang eksploitasi yang ujung-ujungnya hanya memperkaya segelintir orang dan tidak ada urusan dengan kejahteraan bersama. Itu sih yang
2: kita. Baik, terima kasih ini pandangan ya Bang Umbu. Nah, menyambung lagi Bang Umbu. Berarti kan bisa kita katakan bahwa Riau ini ya, kita tuh menghadapi tidak jauh dari persoalan gambut, karhutla dan juga deforestasi. Dari tiga ini Bang Eko, mana yang paling mendesak untuk kita segera tangani Bang lebih cepat?
3: Semuanya ya.
2: Oh, semuanya malah ya harusnya.
3: Ya kalau bicara gambut terus deforestasi. Nah, kalau di Riau ini kan ya sama-sama parahnya ya.
2: Benar,
3: gitu.
2: Benar.
3: Kalau kita memandang karena memang gambut dan hutan di Riau itu saling berkaitan. Nah, jadi dia satu kesatuan ekosistem yang memang harusnya itu jadi saling mendukung dan bayangin aja sekarang Riau itu kondisi hutannya udah sangat miris sekali. Nah, itu tersisa hutan kita itu hanya sekitar 1,3 juta hektar. Nah, jadi itu ke depannya berpotensi juga bakalan hilang. Jadi ini hutan alam ya. Jadi hutan alam yang memang benar-benar dia di dalamnya ekosistem yang sangat lengkap dan bukan hanya klaim kawasan hutan gitu ya. Nah, itu. Karena klaim kawasan hutan kita juga beberapa sebagian juga dikuasai sama industri kehutanan seperti itu. Nah, dan gambut kita juga saat ini dalam kondisi rusak dan sebagian besar itu juga memang beberapa titiknya itu di lahan konsesi ya perusahaan. Nah, dan itu sebelum BRG dibubarkan saat itu memang ada arahan untuk bahwa beberapa titik gambut kita yang memang rusak parah itu ya itu ada arahan untuk direstorasi segera dan kalau kita cek beberapa titik lokasi itu dan Walhi melakukan investigasi itu kondisi gambutnya ya memang belum ada perubahan sama sekali dan belum ada pemulihan sama sekali dan Dan itu seharusnya jadi titik tekan ya bagi pemerintah bahwa gambut di Riau ini ya harus segera dipulihkan dan sisanya yang masih terlindungi harus harus dilindungi, tidak lagi dibebankan oleh izin atau aktivitas apapun di atasnya mungkin seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, jadi hutan dan gambut saling berkaitan dan dua-duanya penting untuk segera ditangani.
2: Oke, okay, baik. Nah, salah satu mungkin hutan yang terkenal Bang, hutan kita Taman Nasional Tesonilo.
3: Yeah.
2: Nah, ini bagaimana kondisinya? Kan kemarin sempat terjadi konflik ini. Ini Walhi apakah ada turun ke sana dan juga observasi langsung di lapangan bagaimana kondisinya saat ini?
3: Ya, yeah, kalau Tesonilo ini ya ini udah keterlanjuran yang sangat parah ya maksud kita. Nah, ini yang dari dulunya memang seharusnya kita udah bicarain bahwa Taman Nasional Tesonilo ini harus dilindungi segera dan dan saat ini ya kondisinya itu ya seperti yang Walhi rilis juga bahwa dari seluruh total luasan 80 ribuan hektar itu nah itu sekarang kan paling tinggal tersisa 12-13% hutan alam di dalam Taman Tesonilo.
2: Hanya 12-13% Bang?
3: Iya, seperti itu.
2: Oke, berarti keseluruhannya ini memang sudah jadi pemukiman dan juga jadi perkebunan.
3: Iya, pemukiman, perkebunan sawit, seperti itu.
2: Tapi apakah Walhi optimis itu bisa kembali lagi fungsinya, Taman Nasional Tesonilo?
3: Kalau Walhi, kita memandangnya bukan optimis atau tidak optimis ya.
2: Jadi?
3: Karena ya lingkungan ya memang harus dan wajib untuk dipulihkan, seperti itu ya. Jadi kalau kita memandang kemarin ada dua hal yang memang kalau kita bicara Tesonilo saat ini ya, kalau ini kan beda dengan puluhan tahun yang lalu.
2: Benar.
3: Kalau puluhan tahun lalu kita bicaranya ya perlindungan terhadap lingkungannya. Nah, tapi kalau saat ini kalau Walhi itu kan tidak hanya memandang lingkungan itu satu kesatuan hanya hutannya saja, tapi manusianya juga harus dipikirkan. Nah, jadi Tesonilo saat ini ya dua hal penting itu dari sosial dan lingkungannya juga harus diperhatikan. Dan kami yakin itu bisa kalau seandainya pemerintah juga melibatkan masyarakat yang itu memang diidentifikasi bahwa ini petani kecil.
2: Oke.
3: Bukan cukong atau justru dibaliknya ada perusahaan besar yang memang menguasai tanah di dalamnya. Kalau itu ya silakan dilakukan penegakan hukum saja. Tapi kalau bagaimana dengan masyarakat yang kecil ini, kalau Walhi memandang bisa ini perbaikan lingkungan ya libatkan mereka juga untuk secara langsung melakukan upaya-upaya pemulihan. Contohnya seperti ini. Ya petani yang punya 1 atau 2 hektar lahan itu kan petani kecil ya kalau di Riau kita anggap. Nah, bagaimana juga mereka terlibat? Nah, mereka dikasih jangka waktu benah. Dan selanjutnya mereka juga diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan sedikit demi sedikit.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kalau hal ini terjadi, nah kita berharap kan ini tidak terjadi konflik dan upaya pemulihan segera dilakukan seperti itu. Nah, karena biaya pemulihan lingkungan ini juga nggak murah, Bang.
2: Iya.
3: Nah, karena ini juga dosa yang dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kita. Karena tidak ada upaya perlindungan sebelumnya.
2: Iya. Ada pembiaran malah.
3: Nah, iya itu ada pembiaran. Nah, itu kan jadi kesalahan pemerintah. Nah, jadi jangan sepenuhnya juga dilimpahkan kepada masyarakat yang kecil tadi. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, selanjutnya ya ke depan ketika ada kolaborasi, ada bermitra dengan masyarakat. Nah, harapannya Tesonilo ini perlahan-perlahan itu dipulihkan.
2: Oke.
3: Nah, jadi ada upaya-upaya pemulihan yang juga selain dilakukan oleh pemerintah juga masyarakat dilibatkan. Dan kalau untuk cukong atau dibaliknya ada perusahaan yang besar menguasai, ya itu segera dilakukan penegakan hukum.
2: Oke, baik. Jadi
3: seperti itu.
2: Terima kasih Bang Eko. Bang Bulang, ketika kerusakan lingkungan terjadi, kelompok masyarakat mana nih sebenarnya yang biasanya paling pertama merasakan dampaknya ini, Bang?
0: Ya, tentu dalam skema ekologis ya, masyarakat pertama yang paling rentan ya tentu saja masyarakat marginal yang tidak punya akses terhadap kuasa gitu atau yang mengalami atau masyarakat yang secara struktur sosial juga timpang ya biasanya perempuan, anak-anak gitu masyarakat adat ya karena mereka biasanya tidak punya banyak akses terhadap kekuasaan. Masyarakat inilah sebenarnya yang paling banyak mendapatkan dampak dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, perlindungan terhadap komunitas rentan ini juga hampir juga tidak signifikan proses perlindungan terhadap hak-hak mereka gitu ya, bahkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak ya, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak ya, itu praktis tidak ada dalam konteks kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif itu sendiri. Kita kasih contoh misalnya ya, misalnya perempuan misalnya sebagai orang yang selama ini banyak mengurus persoalan-persoalan domestik di rumah gitu ya. Kalau sungainya tercemar, kalau airnya tercemar, maka dia harus mengakses air jauh lebih jauh gitu ya. Kalau dalam konteks kita di sini misalnya di kalau airnya tercemar ya, maka harus banyak uang yang keluar untuk beli air galon gitu.
2: Benar.
0: Karena sebenarnya kan kalau bicara dalam konteks kebutuhan dasar kan seharusnya air ini seharusnya tidak diperjualbelikan. Kalau kalau mengacu pada undang-undang dan konvensi HAM PBB kan air itu kan hak dasar yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah, masyarakat-masyarakat rentan inilah yang menurut kami selama ini tidak menjadi semacam peringatan buat negara untuk lebih hati-hati mengeluarkan kebijakan dalam konteks melakukan investasi di satu tempat. Dan yang kedua kan hampir semua investasi yang masuk ke kita ya, atau kerusakan yang terjadi di kita itu bukan diakibatkan karena persoalan natural atau persoalan kultural. Semua pasti struktural gitu ya, karena ada sistem yang masuk ke dalamnya, ada orang yang masuk ke dalamnya yang kemudian mengubah satu struktur alam yang sebenarnya sudah baik untuk kehidupan masyarakat setempat. Dan saya pikir saat ini kondisinya juga tidak terlalu jauh berbeda. Masyarakat masih, ya kita bisa lihat sendiri ya, di seluruh Indonesia berapa banyak masyarakat adat kehilangan lahan atas nama investasi energi, atas nama investasi tambang, terusir dari ruang hidup dan ruang penghidupannya gitu ya, terusir dari ruang peradabannya sendiri gitu ya, dan dipaksa untuk mengikuti jalur apa yang sudah ditentukan oleh negara atau pemerintah.
2: Baik, terima kasih Bang Umbu. Bang Eko, nah ini kan berarti kita berbicara konflik lagi nih Bang ya. Kan seberapa besar sih konflik antara kepentingan ekonomi kita dan juga perlindungan lingkungan ini masih sering terjadi kah di provinsi kita?
3: Ya masih kalau
2: masih ya.
3: Nah ya ya konflik ini kan tadi seperti yang dijelaskan Umbu ya, bahwa ini ketika investasi masuk dan tanpa melihat biasanya kan kalau terjadi konflik itu ya tanpa melihat existing yang ada atau masyarakat yang ada di lapangan justru dan karena seringkali kalau kita melihat ya bahwa ada indikasi ini ngambil keputusan ketika ada investasi masuk di suatu wilayah ini hanya sepertinya diselesaikan di atas meja seperti itu ya. Jadi tanpa melihat bahwa oh ternyata di satu wilayah tersebut ternyata ya masih ada masyarakat adat atau masyarakat tempatan atau masyarakat lokal yang memang sudah hidup puluhan bahkan ratusan mungkin sebelum negara ini berdiri. Nah seperti itu. Nah jadi mereka sudah hidup di dalamnya dan ketika ada hanya sekedar mementingkan segelintir orang dan untuk melakukan masuk investasi dan dan akhirnya merampas ruang-ruang hidup masyarakat yang memang tinggal di dalamnya. Nah, ya itu kalau di Riau saat ini ya masih cukup sering ya Walhi Riau khususnya yang saat ini kita kita menerima laporan terus kita terus melakukan analisa sosial di lapangan. Nah, itu cukup kewalahan ya kalau ke kita melihat 12 kabupaten kota ini di semua bahkan 12 kabupaten kota ini terjadi konflik antara masyarakat konflik masyarakat dengan perusahaan dan bahkan perusahaan juga ketika membabat hutan terus menghilangkan ekosistem yang ada. Nah itu terjadi juga konflik antara manusia dengan satwa yang ada di dalamnya, termasuk harimau satwa yang dilindungi dan gajah ya, seperti itu.
2: Dalam tas teman-teman Wali ini bagaimana untuk membantu masyarakat yang mengalami konflik lingkungan ini, seperti apa nih Bang bantuan yang diberikan?
3: Bantuan yang diberikan ya kita sebenarnya hanya mendampingi ya, hanya pendamping dan kita melakukan upaya-upaya ya sebenarnya upaya ini ya yang kita lakukan bagaimana masyarakat itu hak hak atas tanahnya, hak atas bagaimana dia hidup di apa ruang penghidupannya. Nah, itu tidak terjadi perampasan, tidak terjadi pengambilan secara paksa. Nah, jadi hal-hal ini ya kita lakukan beberapa advokasi, beberapa pendampingan, terus bagaimana upaya-upaya ini agar masyarakat itu mendapatkan haknya kembali.
2: Oke, seperti itu. Terima kasih Bang Eko. Bang Umbu, kalau kita berbicara investasi, pasti kan ada berbicara juga dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi justru berbicara seperti ini terkadang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Apa yang salah dari pola pembangunan kita ini, Bang?
0: Ya, dari awal kan cara pandang kita melihat investasi itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan ekonomi, itu saya sebenarnya sudah keliru gitu ya. Karena apa, kalau memang investasi itu menyelamatkan kita gitu ya, ekonomi kita dan sebagainya, ya suruh aja investor jadi presiden gitu ya, suruh aja, nggak usah kita capek-capek lagi buat pemilu dan sebagainya. Kedua, dalam konteks investasi selalu dilihat sebagai angka pertumbuhan. Tapi yang bertumbuh itu kan seringkali yang dihitung itu hanya ekonominya gitu. Tapi gak dihitung pertumbuhan kerusakannya. Bahwa kalau kau mengeksploitasi berarti juga ada pertumbuhan kerusakan di situ. Nah, di konteks pertumbuhan ekonominya itu gak juga dilihat, atau di misalnya tidak dimasukkan biaya untuk pemulihannya, atau penekanan terhadap pertumbuhan kerusakan itu sendiri gitu. Jadi apa, melihat investasi itu murni memang hanya untuk urusan-urusan ekonomi semata, dan kita tahu bicara dalam skema investasi dan bicara dalam konteks pertumbuhan, kata kuncinya tetap kan ujung-ujungnya siapa yang punya padat modal ya, dia yang akan banyak menikmati investasi dengan arah pertumbuhan itu. Sedangkan masyarakat itu lagi-lagi ditempatkan sebagai ruang ya remah-remah gitu ya, dapat skema yang lebih kecil gitu ya. Misalnya kasih contoh gitu ya, berapa puluh tahun misalnya Riau ini misalnya menghidupkan ekonomi Indonesia misalnya, kita mulai dari urusan migas ya, sampai urusan-urusan lain di sini gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah migas yang ada di Riau tidak cukup untuk mencerahkan masyarakat Riau gitu ya. Kan seharusnya kalau kita lihat dari apa panjangnya jenis investasi di sini gitu, seharusnya sudah sangat cukup gitu ya. Dan yang kedua kan, cara pandang kita terhadap investasi dan pertumbuhan ini kan selalu menempatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal itu tidak dianggap berkontribusi pada ekonomi nasional gitu. Jadi kalau pangan lokal, orang membuat misalnya kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis komunitas dan sebagainya yang tidak skala besar, yang lebih skala menengah kecil, itu dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Padahal dia juga sebenarnya termasuk tidak berkontribusi signifikan pada kerusakan alam gitu. Jadi daya rusak terhadap alam juga menjadi lebih sedikit gitu. Menurut saya itu yang cara pandang yang keliru terkait menempatkan investasi itu sebagai
2: pertumbuhan,
0: sebagai pertumbuhan, dan seperti menuhankan investasi sebagai satu-satunya alat untuk keselamatan ekonomi kita, sebagai alat untuk kesejahteraan kita. Ada kok banyak praktek-praktek di kampung-kampung kita ya, di apa, daerah-daerah kita yang tidak menempatkan angka pertumbuhan tapi menempatkan angka pemerataan sebagai upaya untuk bagaimana kita sejahtera bersama gitu. Nah, ini problemnya kan alamnya sudah rusak, kita nggak bisa sejahtera juga.
2: Nah,
0: gitu kan, selama-lamanya iman minimal kan alamnya rusak, minimal kita masyarakatnya sejahtera.
2: Minimal gitu. Itu sih berarti ini yang harus kita ubah bersama nih Bang Mu ya. Bang Eko, kalau kerusakan lingkungan terus dibiarkan ini Bang, dampak yang paling serius di Riau yang bisa kita rasakan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan seperti apa ini Bang? Kalau kita biarkan terus.
3: Ya, kalau kerusakan lingkungan yang akan terjadi dan di Riau ya, kalau kita memandang bahwa banyak dampak ya. Ya. Ya kalau di pesisir kita ya, pulau-pulau kecil kita bakalan hilang. Nah, itu dampak ke depannya. Nah, ya selanjutnya kita akan tidak lagi punya ruang yang sehat, seperti kita bangun tidur itu hal sederhana saja ya, kita bangun tidur itu kedepannya bakalan selalu bisa jadi pakai masker yang itu memang safety betul ya, karena kebakaran hutan bakalan sering-sering terjadi dan semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, dampak selanjutnya ya bagaimana kita memandang bahwa Riau yang tadi kekayaan alamnya sudah dikeruk habis dan itu tidak kembali ke masyarakat, dan kedepannya ya justru ekonomi di tengah-tengah masyarakatnya melemah seperti itu kalau kita memandangnya. Dan terakhir ya mungkin Riau ini kalau kerusakan lingkungan ini tidak segera dibenahi ya ya itu berdampak langsung bagaimana semua hal, semua yang terjadi. Mungkin kita umpamanya gini, jadi kayak tadi air kita bakalan akan sulit kita dapatkan dan itu akan kita beli. Dan selanjutnya bagaimana konflik-konflik di tengah masyarakat nanti bakalan sering terjadi karena masyarakat di Riau ini akan terus bertumbuh secara fisik dan itu butuh ruang-ruang penghidupan yang cukup bagi masyarakat, mungkin seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Bang Ko. Dan menarik sekali ternyata perbincangan kita. Jadi lingkungan tidak bisa kita pisahkan dari persoalan ekonomi, tentunya untuk masa depan generasi kita juga. Dan pagi ini tentunya kami masih membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga berdiskusi bersama kami. Nanti boleh menghubungi kami di 0761-24595 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap bersama kami di sini, karena setelah ini kita akan masuk segmen kedua untuk membicarakan gerakan masyarakat dan juga pekan rakyat lingkungan hidup yang akan digelar di Pekanbaru tentunya. Jadi tetap bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pendengar, kita kembali dalam dialog interaktif Riau Menyapa dan kita masih membahas pengarahan lingkungan hidup menuju gerakan pulihkan Riau untuk keadilan ekologis. Bersama saya masih ada Bang Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, dan juga Bang Umbu Wulang Tanamah Parangi, selaku Kepala Divisi Penguatan Organisasi Eksekutif Nasional Walhi. Dan juga pendengar, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0761-24595 dan juga melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Nah, Bang Eko, sekarang kita masuk ke pekan rakyat lingkungan hidup. Yeah. Ini latar belakang diadakannya atau gelarnya pekan rakyat ini apa, Bang?
1: Ya, Walhi setiap tahun kan sebenarnya melakukan apa ya, rapat besar gitu ya. Rapat besar yang kalau dalam ya kalau dalam statuta memang kita dalam organisasi itu diwajibkan bahwa akan ada pertemuan atau rapat itu seluruh pengurus baik di eksekutif daerah maupun di dewan daerah dan di nasional seperti eksekutif nasional dan dewan nasional itu melakukan rapat untuk
0: semacam rakornas
1: ya,
0: gitu.
1: Ya rapat kerja dan melakukan evaluasi dan perencanaan di yang setahun yang akan datang. Nah, jadi Walhi kan tidak memandang bahwa rapat ini tidak hanya sekedar dilakukan ya kita melakukan sidang terus terus melakukan rapat kerja-kerja Walhi, tapi kita juga menunjukkan bahwa harus ada apa ya, harus ada gerakan dan konsolidasi itu dilakukan bersama masyarakat, bersama komunitas, bersama akademisi, bersama orang muda dan ya bersama perempuan dan yang lain sebagainya, komunitas yang lain. Dan itu dilakukan biasanya kita sebelum rapat kerja tadi. Nah makanya dalam rangkaian seluruh kegiatan itu kita menyebutnya Pekan Rakyat.
0: Pekan Rakyat.
1: Nah, ya, Pekan Rakyat. Nah, jadi hal itu yang melatar belakangi bahwa ada konsolidasi besar dan ini yang harus menjadi rumusan ke depannya bahwa gerakan rakyat ini untuk pemulihan lingkungan itu apa. Nah, seperti itu. Nah, dari situ akan timbul. Dan selanjutnya Pekan Rakyat ini kan kita yang untuk tahun ini yang di Riau kita lakukan itu kan ada tiga isu penting yang kita anggap penting. Nah, itu yang pertama ya terkait isu masyarakat adat dan yang selama ini tadi kita obrolin bahwa mereka menjadi korban yang paling pertama ketika terjadi konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Dan selanjutnya ada apa ekosistem esensial, nah ya termasuk gambut yang harus segera kita pulihkan. Dan terakhir itu ada terkait bencana ekologis. Nah ini tadi yang ketika abang nanya, ketika masyarakat konflik, tanahnya dirampas, terus bagaimana ekosistemnya tidak terlindungi dan terjadi kerusakan lingkungan, selanjutnya akan ada dampak bencana ekologis yang tahun lalu sudah ditunjukkan dengan bencana banjir yang sangat besar. Dan Riau termasuk yang ditunjukkan juga bagaimana kebakaran hutan dan lahan, bencana ekologisnya itu selalu terjadi setiap tahunnya.
0: Baik,
1: mungkin
0: baik.
1: Seperti itu.
0: Berarti itu salah satu latar belakangnya mengapa Riau yang dipilih mungkin di tahun ini, Bang, ya?
1: Iya. ada gambaran bahwa karena tahun ini juga kemungkinan lebih bisa jadi berpotensi lebih parah dari tahun 2019.
0: Apalagi dampak iklim El Nino ya, yang tentunya ini.
1: Iya, itu hanya pemicu ya.
0: Pemicunya?
1: Iya, pemicunya. Pemicunya mungkin ada El Nino. El Nino ini kan aktivitas alam yang memang tidak bisa kita tolak.
0: Benar.
1: Tapi kalau kerusakannya seharusnya itu bisa kita cegah, bisa kita pulihkan dan seharusnya bisa kita lindungi.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Eko. Bang Umbu, apa pesan utama Walhi yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini kepada masyarakat Riau atau mungkin Indonesia pada umumnya ini?
2: Ya, pertama karena ini kegiatan nasional ya di Indonesia, yang pertama pesan yang kita mau sampaikan itu kan kita tentu berangkat dari tema ya.
0: Yeah.
2: Tema kami kali ini kan adalah gerakan pulihkan Indonesia untuk keadilan ekologis.
0: Mm-hmm.
2: Artinya pesan kita adalah urusan-urusan pulihkan Indonesia itu bukan hanya urusan-urusan membuang sampah pada tempatnya, tanam pohon, rajin tanam pohon, tapi kemudian membiarkan investasi merusak alam kita, tapi membiarkan orang-orang menghancurkan sungai kita, tapi membiarkan orang-orang menghancurkan laut kita. Jadi pesan kita bahwa menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga kampung, menjaga peradaban itu tidak sederhana, dan kita perlu untuk lebih kuat untuk menjaga alam, menjaga ruang peradaban kita. Yang berikut tentu saja ini pesan yang kita akan sampaikan bahwa dengan situasi sekarang kita ada di tiga krisis utama ya. Ada krisis iklim ya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Eko. Ada krisis kehilangan keanekaragaman hayati atau berkurangnya keanekaragaman hayati gitu ya. Dan tentu saja itu akan berkontribusi pada banyaknya hilangnya juga kebudayaan di kita.

0: sampah itu selalu yang disalahkan itu masyarakat. Oh, ini masyarakat buang sampah sembarangan. Hmm. Oh, ini masyarakat, bahkan sesama korban yaitu yeah. sesama masyarakat itu saling menyalahkan,
1: dibenturkan jadi. Nah,
0: kalian yang buang sampah sembarangan dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di apa pertanyaan sederhananya kan kita cek sampah kita nih, ya toh. Sampah kita paling banyak apa? Plastik misalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Mama saya di rumah bisa buat plastik. Yang bisa buat plastik kan industri.
1: Iya. Yeah.
0: Sampah besi atau oli atau limbah B3 misalnya. Mm-mm. Orang tua saya, ayah saya bisa buat oli. Kan industri.
1: Yeah.
0: Nah, seharusnya kan ditegakkannya undang-undangnya sendiri gitu. Karena undang-undang bilang perusahaan wajib bertanggung jawab atas residu yang dihasilkan dari barang produksinya. Bukan kemudian semua kesalahan itu dilimpahkan ke masyarakat gitu loh.
1: Yeah.
0: Padahal negara sendiri yang enggak mau untuk menekan perusahaan untuk stop produksi barang-barang yang berpotensi jadi sampah gitu. Jadi ini pesan kepada negara untuk lebih stop untuk menempatkan masyarakat itu sebagai objek kesalahan atas ketidakmampuan negara untuk melindungi alam ini dengan jauh lebih baik.
1: Baik Bang Umbo. Namun yang kita lihat kan banyak masyarakat dan juga saya pribadi sebenarnya banyak prihatin ya tentang kondisi lingkungan kita hari ini. Tapi saya dan mungkin beberapa pendengar kita bingung, ini mau harus mulai dari mana? Apa yang harus kita lakukan? Dari diri sendiri seperti apa ini Bang Umbo?
0: Ya, pertama kalau kita tanya apa yang bisa kita lakukan, terus terang Mas, rasa-rasanya kasihan sekali rakyat kita, sudah terlalu banyak yang mereka lakukan gitu.
1: Iya.
0: Banyak sekali kerja-kerja baik yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah itu direplikasi oleh negara sebagai kemudian menjadi sebuah kebijakan besar? Misalnya praktek, misalnya saya kasih contoh, praktek Sungai Tohor itu kurang bagus apa? Kawan-kawan, apa sagu itu, ya pengelolaan sagu. Sekarang kita pertanyaannya, apakah itu direplikasi oleh pemerintah di Indonesia atau pemerintah di Riau untuk kemudian menjadi contoh bagaimana pengelolaan pangan lokal itu berkontribusi tanpa ketergantungan pada pangan-pangan dari luar, gitu. Kalau kita sudah ketergantungan dari pangan dari luar kan otomatis juga ketergantungan sampahnya kan, bukan hanya pangannya yang datang, sampahnya juga datang. Jadi kita sebenarnya bisa mulai dari mengadopsi ya, cara-cara masyarakat dalam memperlakukan alamnya, ya, memproduksi kebutuhan-kebutuhan ekonominya itu mulai dari yang pertama. Yang kedua menurut saya kerusakan yang terjadi ini suka tidak suka, kalau sering orang bilang NATO gitu ya, no action talk
1: only.
0: Saya selalu bilang saya tidak melambatkan itu, tapi saya mau bilang begini. Hidup kita itu tidak cukup untuk membersihkan sampah di Sungai Siak terus. Tiap tahun pasti ada bersih-bersih Siak ya, ambil sampahnya. Tapi sampah akan selalu ada. Karena di hulunya tidak diselesaikan. Apa hulunya? Ya pengurangannya. Pemberhentiannya. Kalau tiap tahun kita seperti pemulung tiap tahun untuk bersihkan itu, bersihkan itu. Kalau itu terus berlangsung ya sama saja menurut saya. Jadi yang diselesaikan seharusnya di hulunya. Bahwa masyarakat sudah punya inisiatif-inisiatif baik dan seharusnya direplikasi oleh negara. Dan negara juga seharusnya berbenah gitu loh. Karena kata kuncinya gini, Kak. Kalau kita bilang mulai dari diri sendiri, misalnya begini, okay, kita mulai dari diri sendiri. Okay, Riau bersih, gitu. Riau bersih, sampahnya tidak ada, gitu. Sama seperti kita hidup dari bertetangga. Saya dan Pak Eko bertetangga, gitu. Oh, rumah saya bersih. Oh, datang petugas kebersihan bilang, wow, rumah Pak Umbu bagus, bersih. Padahal sampahnya saya sedang sapu ke rumah Pak Eko, gitu loh. Ya sama juga gitu dalam konteks gini, gitu loh. Jadi jangan sampai kita bersih dan sebagainya, karena sampahnya itu kita buang ke tempat lain yang justru mencemari tempat lain gitu. Gitu juga investasinya gitu loh. Jadi kalau saya ditanya mulai dari mana, menurut saya mulai dari nalar pemerintah kita, dari kebijakan pemerintah kita. Karena apapun yang terjadi saat ini di Indonesia, itu semua dimulai dari kebijakan. Problem kerusakan ekologis tadi kan kita sudah sepakati, ini problem struktural, bukan problem-problem di masyarakatnya sendiri gitu.
1: Kebijakan-kebijakan yang Bang Umbu ya. Oke, Bang Eko. Tentu Walhi ini kan juga menggait generasi muda ya untuk menjadi kelompok penting dalam gerakan lingkungan. Apa yang mungkin bisa generasi muda lakukan hari ini untuk melakukan apa ya peduli terhadap lingkungan kita?
2: Ya, kalau Walhi selama ini memang kita berkampanye gitu ya, bahwa kita bareng bersama orang-orang muda karena ya mereka salah satu generasi yang seharusnya mereka diwarisi hal-hal baik gitu ya, terkait lingkungan hidup. Nah seperti itu. Tapi walaupun pada kenyataannya justru kedepannya mereka diwarisi oleh ya dampak-dampak buruk terkait kerusakan.

0: ke lingkungan. Nah, nah seharusnya mereka bisa bisa melakukan apa ya? Ya kalau sekarang yang menuntut menuntut hak mereka, ya karena kalau wali memandang kan ada nama istilah keadilan antar generasi, bahwa dari lintas generasi bahwa sebelumnya, saat ini dan yang akan datang harus mendapatkan hal yang serupa terkait lingkungan hidup. Nah, jadi ya mereka harus mensuarakan apa apa yang menjadi haknya. Ya mereka berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ke depannya. Dan ketika itu tidak dilakukan oleh generasi yang saat ini, nah ya mereka wajib menuntut haknya. Nah, jadi kalau wali selalu melihat bahwa orang muda saat ini ya harus melakukan konsolidasi, gerakan-gerakan, terus bagaimana mereka bisa bersuara terkait lingkungan hidup, dan mendesak bahwa yang saat ini memegang apa, memegang keputusan terkait kebijakan, itu harus harus berpihak terhadap lingkungan dan hak mereka di masa yang akan datang.
1: Oke. Tapi anak muda apakah sudah menunjukkan hal itu, peduli terhadap lingkungan? Kalau dari kacamata Walhi sendiri ini, Mas Eko?
0: Ya, orang muda ini kan namanya generasi yang apa ya, generasi yang seharusnya dia bisa melihat contoh terhadap generasi sebelumnya, seperti itu. Nah, nah jadi ini cerminan, seperti cerminan ya. Jadi kalau kalau mereka sendiri tidak mengubah apa keburukan di masa yang lalu, mereka juga akan melahirkan warisan-warisan yang sama dia yang akan datang. Nah, kalau kita melihat generasi saat ini, kalau kita melihat ya mereka termasuk generasi yang merasakan langsung. Ya, merasakan langsung. Contohnya kalau kita kita yang lahir era 80-an 90-an. Nah, itu ya kita merasakan, tapi mungkin belum belum dampaknya belum seperti yang saat ini. Seperti itu. Tapi kalau generasi sekarang ini kan bagaimana mereka melihat langsung asap yang mereka hirup setiap harinya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu kan dimulai dari dari era 99 sampai sekarang, kebakaran hutan dari 96 sampai sekarang, itu kebakaran hutan kan mulai semakin parah tiap tahunnya, dan mereka merasakan secara langsung. Pada akhirnya generasi sekarang sadar bahwa oh ternyata gerakan pemulihan lingkungan ini penting. Bagaimana kita peduli terhadap isu lingkungan dan melakukan gerakan, dan selanjutnya ke depan harapannya ya mereka juga bisa melakukan aksi, melakukan apa perilaku yang memang itu mencerminkan bahwa ini harus harus menjaga lingkungan. Seperti itu.
1: Baik Bang Eko. Berarti memang generasi muda itu terkadang hanya mendapatkan warisan saja ini jatuhnya. Bang Umbu, nah kalau kita berbicara perempuan dan juga masyarakat adat ya, ya seberapa penting sih peran mereka dalam perjuangan keadilan ekologis kita ini, Bang?
2: Ya, perempuan kita tahu ya, apapun perjuangan kita, simbol ibu bumi, simbol Indonesia aja Ibu Pertiwi gitu ya. Perempuan kita tahu adalah peran peradaban gitu ya, melahirkan peradaban dan sebagainya. Nah, saya kira posisi perempuan dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan daya dukung alam itu menjadi sangat urgen gitu ya, untuk kita sama-sama untuk memastikan peradaban Indonesia jauh lebih kuat dalam konteks keadilan ekologis itu sendiri. Peran-peran inilah yang seharusnya banyak diselenggarakan oleh negara ya, untuk banyak melibatkan, tidak hanya melibatkan tapi partisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk kepemimpinan ekologis yang diperkasai oleh perempuan, sehingga ruang-ruang untuk memastikan peradaban ekologis itu jauh lebih kuat itu. Dalam konteks masyarakat adat, kita tahu ya, semua kebencanaan yang ada saat ini atau kita sebut dengan bencana ekologis, itu kan tidak pernah dimulai dari masyarakat adat gitu ya. Justru hadirnya negara dalam tanda kutip pemerintah itu justru yang memulai bencana-bencana ekologis itu terjadi. Nah, keberadaan masyarakat adat ini kan sampai sekarang kan tidak diakui secara ansih gitu ya, secara menyeluruh oleh negara. Makanya kawan-kawan sedang berjuang pada pengesahan RUU masyarakat adat yang sekarang sedang diperjuangkan di DPR. DPR. DPR RI itu. Karena kita tahu sebenarnya masyarakat adat itu, minta maaf ya, di luar penghormatan kita pada ilmu pengetahuan modern ya, ilmu pengetahuan barat atau ilmu pengetahuan yang kita banyak, tapi apa, kalau kita mau secara lebih rendah hati untuk memahami apa pengetahuan lokal, sebenarnya pengetahuan lokal tentang jaga alam, jaga kampung, jaga air itu sudah cukup bagus ya, cukup kuat gitu ya. Dan sayangnya pengetahuan-pengetahuan itu tidak dibarengi dengan tadi saya bilang tadi ya, rata-rata kan kita bicara soal jaga alam kan lebih pengetahuan-pengetahuan modern gitu ya. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan adat ya, bagaimana mengkeramatkan air, mengkeramatkan hulu, maksudnya mengkeramatkan hutan itu kan praktis tidak diselenggarakan dengan baik untuk pengetahuan kita bersama. Yang berikut, masyarakat adat kita ini kan sebenarnya semua kebutuhan dia itu ditempatkan pada alam gitu ya. Kita tahu misalnya struktur masyarakat adat kita juga menempatkannya juga kepada alam ya. Ya ngomongin siapa jaga air, siapa jaga hutan, siapa jaga muara, siapa jaga pangan, siapa jaga, itu kan strukturnya semua basis pada jaga-jaga pada sumber-sumber daya alam kita. Dan masyarakat adat itu menurut saya sangat penting. Dan kalau pengetahuan masyarakat adat dan eksistensi masyarakat adat itu hilang, maka kiamat ekologis itu akan terjadi di Indonesia.
1: Baik, terima kasih Bang Umbu. Terakhir nih Bang, saya ingin ke Bang Eko. Setelah acara Pekan Rakyat ini selesai, apa yang diharapkan tentunya?
0: Ya, setelah Pekan Rakyat ini selesai, kita berharap ini tidak hanya sekedar apa ya, tidak hanya sekedar
1: seremonial saja.
0: Seremonial ya? Kegiatan Pekan Rakyat doang gitu ya, karena Wali selalu kritik itu juga bagaimana kita hanya sekedar biasanya hanya sekedar umpamanya bagi-bagi bibit, terus terus kita apa mengumpulkan masyarakat dan yang lainnya, tapi ke depan harapannya ya ada kebijakan yang memang itu dilahirkan oleh pemerintah kita, bahkan atau ada kebijakan yang sudah berjalan dan seharusnya itu berpihak kepada masyarakat itu dijalankan dengan sungguh hati. Nah, jadi bagaimana ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat itu bisa kembali kepada mereka. Nah, yang kedua ya, kita kita berharap bahwa gerakan-gerakan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup di masa yang akan datang itu selalu ada dan selalu lahir, bahwa dari gerakan orang mudanya, gerakan perempuan, gerakan nelayan, buruh dan yang lain sebagainya, itu kedepannya juga harapannya itu bisa terimplementasi dengan baik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya pasca kegiatan ini ya itu tidak apa ya, masyarakat itu tidak lagi sebenarnya terjadi konflik. Nah, walaupun ini hal yang mustahil ya, mimpi besar seperti itu ya. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan itu juga bisa dilakukan pemulihan, seperti bagaimana gambut itu juga bisa dipulihkan, terus wilayah pesisir mangrove kita juga bisa dipulihkan. Dan ini karena senasional sebenarnya ya, bagaimana ekosistem di daerah lain juga itu bisa bisa dilakukan pemulihan. Dan kedepannya kita berharap juga bagaimana pemerintah selama ini pemerintah baik ketika terjadi konflik melakukan pemulihan itu tidak berpihak kepada masyarakat dan alam. Nah, ya kedepannya ya berharap mereka juga bisa berpihak kepada masyarakat dan alam, karena itu sebenarnya udah ruhnya seperti itu ya. Ya, udah kewajibannya seperti itu. Jadi ketika terjadi konflik seharusnya bukan berpihak kepada investasi tapi kepada rakyat. Selanjutnya ketika terjadi kerusakan lingkungan tidak berpihak terhadap investasi tapi berpihak bagaimana pemulihan lingkungan itu terjadi.
1: Baik, terima kasih, Bang. Nah, terakhir Bang Eko, mungkin masyarakat pendengar kita siapa tahu mungkin ingin berkontribusi atau mengikuti rangkaian acara kegiatan ini, apa saja yang bisa diikuti masyarakat atau pendengar kita?
0: Ya, kegiatan kita ini kan dilakukan dari tanggal 21 sampai 25 Agustus 2026. Nah, ini rangkaian kegiatan, sebenarnya rangkaian kegiatan yang kita buka untuk seluruh lapisan masyarakat itu dari tanggal 21 sampai 23 itu ada ada seminar nasional nantinya dan ada diskusi-diskusi ya terkait tadi isu-isu yang tadi terkait masyarakat adat, ekosistem esensial dan bencana ekologis. Selanjutnya kita ada doa ekologis. Nah, doa ekologis ini bagaimana kita juga berharap ada doa-doa baik ke depannya dan perlu kami sampaikan juga Pekan Rakyat tahun ini kita dedikasikan juga, kita bersolidaritas juga terhadap bencana gempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya nanti kita besoknya itu ada konferensi orang muda yang tadi kita isu yang kita naikkan. Terus ada kunjungan kampung adat dan wilayah konservasi. Nah, ini kita pengen menunjukkan bagaimana wilayah adat itu juga sebenarnya bisa berdampingan terhadap wilayah-wilayah konservasi. Dan malamnya kita Sabtu malam itu kita tutup dengan panggung rakyat. Nah, jadi di situ ada kolaborasi seni, kolaborasi musik dan orasi-orasi terkait pemulihan lingkungan hidup, pemulihan ekologis dan besoknya paginya juga kita ada karnaval atau kirab budaya dan ini nanti kita libatkan seluruh siswa, seluruh mahasiswa, komunitas-komunitas dan masyarakat adat. Nah, nanti karnaval ini juga sebagai penutup seluruh rangkaian Pekan Rakyat. Dan terakhir baru 2 hari akan dilakukan rapat kerja di Walhi sendiri seperti
1: itu. Oke, baik, terima kasih Bang Eko. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di dialog interaktif yang menyapa pagi hari ini sudah harus berakhir. Dari perbincangan tadi kita dapat mengempatkan satu pesan penting ya, bahwa persoalan lingkungan bukan hanya urusan pemerintah ataupun aktivis lingkungan saja, tapi lingkungan adalah ruang hidup kita bersama, karena itu menjaga dan memulihkannya juga membutuhkan keterlibatan kita semua. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada dua narasumber kita, teman-teman dari Walhi, ada Bang Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, dan juga ada Bang Umbu Wulang Tanamah Paranggi Esos, selaku Kepala Divisi Penguatan Organisasi Eksekutif Nasional Walhi ya, atas waktunya di pagi hari. Terima kasih Bang ya. Dan bagi Anda pendengar tentunya terima kasih juga telah menyimak dialog kita pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mansul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam lestari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang membuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabaru.bps.go.id, ID menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1% bahkan baru karena informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Rio Pagi. Masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, nanti kami akan hadirkan ragam informasi dari dalam negeri ke ruang dengar Anda. Tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fizz dengan Nina, spesial untuk Anda.

0: Kitty.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kok, kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
5: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Mendengar, kita balik ke informasi pertama. Aktivitas gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur setelah gempa utama magnitudo 7,7 di wilayah Flores pada 5 Agustus 2026. Dilansir dari laman rri.co.id hingga Selasa 18 Agustus pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 2.119 gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2 dan 24 gempa berkekuatan di atas magnitudo 5. Dari ribuan gempa tersebut, sebanyak 70 gempa dirasakan masyarakat, sementara gempa dengan kekuatan terkecil tercatat magnitudo 1,3. Gempa utama terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores dan karena tergolong dangkal serta berkekuatan besar, sempat memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum. BMKG mendengar sebelumnya menetapkan status siaga dan waspada tsunami di sejumlah wilayah NTT dan sekitarnya. Namun peringatan dini tsunami dihentikan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sekitar 2,5 jam setelah gempa utama. Meski demikian mendengar, aktivitas gempa susulan masih berlangsung dan masyarakat dihimbau agar tetap waspada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar, selanjutnya pemerintah ini terus mempercepat pengiriman bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. BNPB mencatat selama 15 hingga 17 Agustus 2026 sebanyak 101.494 kilogram atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim melalui jalur udara dan laut. Dilansir dari rri.co.id, pengiriman melalui udara dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan dukungan pesawat TNI AU. Pada 17 Agustus, 3 penerbangan membawa lebih dari 40 ton bantuan berupa sembako, tenda rumah sakit, lapangan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya melalui Labuan Bajo dan Maumere. Selain jalur udara, pemerintah juga mengerahkan kapal perang TNI Angkatan Laut dari Tanjung Priok menuju sejumlah pelabuhan di NTT, di mana distribusi melalui dua jalur ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak gempa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga.

para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, pemerintah memperkuat satuan tugas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari laman rri.co.id, Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo Manggarai, sekaligus memantau dapur umum dan fasilitas penampungan sementara. Menurutnya, Satgas diperlukan agar pendataan warga terdampak termasuk pengungsi mandiri dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas, mulai dari bantuan logistik, tenda pengungsian hingga layanan kesehatan. Sejumlah ambulan telah dikerahkan dan tenaga dokter spesialis juga disiapkan untuk memperkuat penanganan medis di wilayah terdampak. Penanganan pendengar dilakukan melalui sinergi BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga tingkat desa serta para relawan kemanusiaan. Pratikno juga menegaskan seluruh unsur harus bekerja bersama agar proses evakuasi, pelayanan masyarakat, dan juga penanganan dampak gempa dapat berlangsung cepat dan juga efektif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
7: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
6: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
7: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Gama Pratama Putra bin Mus Mulyadi yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Gang Taufik nomor 10 RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Paritindah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Mendengar kabar terakhir, PT ASDP Indonesia Ferry memperketat pengawasan keselamatan kapal dan fasilitas pelabuhan di Nusa Tenggara Timur setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, ASDP melakukan pemeriksaan kapal, pelabuhan, dan kondisi perairan, serta berkoordinasi dengan BMKG, KSOP, KUPP, dan pihak terkait. BMKG ini telah mengakhiri peringatan dini tsunami, namun gempa susulan masih terjadi sehingga kewaspadaan tetap diperlukan. Sejumlah kapal sempat diarahkan berlindung di lokasi aman, sementara kapal dan pelabuhan yang dinyatakan layak secara bertahap kembali beroperasi dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Dan terakhir pendengar, ASDP menegaskan keselamatan penumpang, awak kapal, petugas, dan fasilitas menjadi prioritas utama, di mana masyarakat diimbau tetap tenang, mengikuti arahan petugas, serta mengecek informasi perjalanan melalui kanal resmi ASDP dan BMKG, bukan hanya dari media sosial.

Baik pendengar, demikianlah musik dan informasi pagi ini kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan siaran langsung dialog interaktif luar studio dengan topik merajut persatuan menguatkan nilai kebangsaan menuju Riau bermarwah dan Indonesia maju. Bersama narasumber ada Haji Bobby Rahmat SST PMSI, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo SAPMMCHRMP selaku Pangdam 19 Tuanku Tambusai, dan Mayor Purnawirawan TNI Muhammad Yusuf Sumardi, PLT Ketua DPD LVRI Provinsi Riau, yang akan dipandu oleh Amran Syarifuddin bertempat di Gedung Daerah Balai Pangguh Janggi Gubernuran Riau.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Kebangsaan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, menanam kembang tepi perigi, kumbang hinggap menghisap sari. Selamat datang di gedung daerah Balai Paujanggi dalam acara Dialog Kebangsaan RRI. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Kemudi menuju Selat Malaka, nahoda mengemudi semoga bertuah. 81 tahun Indonesia merdeka, merajut persatuan, menjunjung marwah. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, di gedung daerah Balai Paujanggi pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mengikuti dialog kebangsaan dalam upaya menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan juga hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kerjasama Radio Republik Indonesia Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti interaksi kita akan sangat menarik karena ada 3 narasumber yang hadir pada pagi hari ini, dan juga nanti Bapak Ibu boleh bertanya langsung kepada 3 narasumber yang akan kami perkenalkan. Yang pertama, beliau adalah Pamen Ahli Bidang OMP, Staf Ahli Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Bapak Kolonel Infantri Frandi Sibono. Silakan Bapak. Luar biasa. Beliau hadir pada pagi hari ini tentu mewakili Pangdam 19 Tuanku Tambusai untuk berbincang-bincang dengan kita di Dialog Kebangsaan pada hari ini. Silakan Pak Kolonel, Bapak isi di kursi kedua Bapak, mohon izin. Silakan Pak. Narasumber kita yang kedua, beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Bobby Rahmat, SSTP MSI. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bobby sudah hadir. Beliau adalah narasumber tetap kita di RRI untuk menguatkan nilai-nilai Kesbangpol. Pak Bobby izin Bapak paling kiri Pak Bobby. Iya. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau adalah Pelaksana Tugas Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Riau, Ayahanda kami Mayor Purnawirawan TNI M. Yusuf Sumardi. Silakan Pak Yusuf. Merdeka. Saya kalau lihat Pak Yusuf langsung terkenal, terkedang mertua saya langsung ya, yang setahun lalu meninggalkan kita. Beliau adalah mantan bendaharawan di Legiun Veteran. Silakan Pak Sumardi. Masih gagah, tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa ya. Baik, ini udah lengkap ya Bapak Ibu. Langsung saja, ini tepuk tangannya harus lebih gemuruh dari yang pertama. Tepuk tangan untuk 3 orang narasumber kita pada pagi hari ini. Hadir juga bersama dengan kita perwakilan dari Danrem 031 Wirabima, juga perwakilan dari Polda Riau, juga tampak sini Kadis Kominfo yang sudah bersama-sama dengan kita. Ada juga seluruh anggota LVRI, Bapak-bapak, apa kabar Bapak-bapak semuanya? Dan juga hadir Ketua Angkatan 45 Pak Rustam Effendi, dan juga ada dari Pepabri, ada juga Persatuan Istri-Istri Veteran Republik Indonesia, Ibu-ibu, apa kabar Ibu-ibu? Sehat ya, alhamdulillah segar sekali. Dan juga ada dari PWRI sebelah sini ya, ada. Dan juga ada Pemuda Panca Marga di bagian belakang. Mana? Dada-dada dulu. Iya, biar masuk kamera. Dan juga ada anak-anak kita dari siswa-siswi.
2: Click a Brain has been completely rebuilt. Meet Brain 2. Now, work is easy. All I have to do is ask what I should do next, and then it does it for me. And it suggests how it should do it. And the best part is, it all...
1: Dr. Andes Agung Prasetya Rosian Umar. Pak Agung, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk mengawali acara ini kami mohon untuk berdiri. Baik, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Saya langsung menyapa tiga orang narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Kolonel Infantri Frandi Siboro. Mohon izin Pak Kolonel, manggilnya Pak Frandi atau Pak Siboro, Pak? Mohon izin Pak, dipakai mikrofonnya, Pak. Iya. Manggilnya Pak Frandi ya, Pak ya?
1: Frandi aja.
0: Apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Pak Pangdam, apa dia lagi di mana pada hari ini?
1: Untuk Bapak Panglima, kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
0: Baik, tapi sudah setahun ya sekarang ya, Pangdam Sinilabes Tuangkutan Busai. Iya, Pak. Bagaimana selama setahun terakhir ini, Pak?
1: Kalau selama setahun ini kita sudah bisa menindaklanjuti semua tugas-tugas pokok yang diberikan oleh pimpinan kepada Kodam Tuanku Tambusai secara optimal.
0: Baik, luar biasa. Tolong tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Ini semakin luas cakupannya. Kalau kemarin kan Korem ya, sekarang sudah jadi Pangdam. Dan juga ada Koremnya di sini. Yang kedua adalah beliau Kepala Badan Kesebangpol Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Bobby Rahmat, SST PMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bobby.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini kalau dengan keluarga RRI udah gak asing lagi ya Pak. Dia keluar masuk studio ya Pak. Terima kasih Pak Bobby sudah hadir bersama-sama dengan kita.
2: Sama-sama, dengan senang hati.
0: Juga ada narasumber kita yang ketiga, beliau pelaksana tugas Ketua DPD atau Ketua Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Riau, Bapak Mayor Purnawirawan TNI M. Yusuf Sumardi. Silakan Pak Yusuf, apa kabar? Assalamualaikum Pak Yusuf.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak. Usia 17, 71 Pak. Maaf, 71.
4: 71 ya Pak? 71. Pertanyaan Pak, Bapak ini veteran pejuang, pembela, perdamaian atau anumerta Pak?
3: Kalau untuk saya sendiri ini
4: pertanyaannya lucu ya, yang terakhir ya, menggelitik orangnya masih hidup ya.
3: Selaku veteran pembela.
4: Oh, pembela ya Pak. Pembela.
3: Karena pembela itu kan kemudian Dwi Kora itu pada saat konfrontasi dengan Malaysia, kemudian yang Timur-Timur itu Seroja. Betul.
4: Nah itu kalau diambil sejarahnya veteran, Pak, kita bacanya 3 buku selesai.
3: Veteran pembela.
4: Betul. Ya. Tepuk tangan dong tuh Pak Yusuf. Dan bapak-bapak veteran lainnya, saya mohon izin mungkin tak tersebut pangkat dan jabatannya karena ini semuanya pejuang-pejuang kita Legiun Veteran Republik Indonesia. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk veteran kita, pejuang. Pak Yusuf, saya sengaja nanya Pak Yusuf pertama kali Pak Yusuf. Pertanyaan adalah gini. Berjuang di zaman dulu waktu pejuang kemerdekaan kan berbeda dengan berjuang zaman sekarang. Artinya sebenarnya tujuannya sama tapi caranya yang berbeda. Mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin perbedaan yang signifikan berjuang zaman dulu sama berjuang zaman sekarang Pak Yusuf.
5: Aku rutin minum yogurt untuk perawatan perutku. Yuk mulai perut care.

0: untuk Indonesia terbebas dari belenggu penjajah.
1: Iya.
0: Nah, kemudian bersatu padu. Pada saat itu masih TKR, kemudian BKR. Nah, ini beserta seluruh masyarakat untuk berjuang dengan semboyan merdeka atau mati. Ini untuk memperjuangkan kemerdekaan.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Berarti secara umum, karena dulu berjuangnya memang dengan angkat senjata ya Pak, kalau sekarang berbeda sekali begitu ya, ya. Baik. Pak Bobby boleh nanggapi Pak, ini penting loh Pak. Artinya anak-anak sekarang tuh harus dicekokin bahwa zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu pejuang kita itu berjuangnya dengan senjata sangat luar biasa. Tapi sekarang anak-anak kita tuh berjuangnya dalam versi yang berbeda Pak Bobby.
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ya Pak, kita dengan tema merajut persatuan. Artinya sebelum merajut, kita harus kembali lagi bahwa kita ini ada perbedaan yang seperti suku, agama, itulah yang ada di Indonesia. Ya. Sehingga para pejuang kita, ya, saya kira berjuang untuk negara kita ini, dan kita juga tentunya bersyukur sampai saat ini kita masih punya dasar negara, ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, itulah yang merekatkan kita semua dari ujung Aceh sampai Papua.
1: Iya.
2: Ya kan? Dan saya kira perjuangannya pun dari zaman berjuang sampai sekarang, saya kira semua semangatnya pasti sama. Bagaimana kita bisa merdeka, bebas dari penjajah, ya. Tapi memang perjuangan para pahlawan kita, para pejuang veteran kita, ya itu tidak sama dengan kondisi sekarang. Ya, terutama ya kita berharap kepada generasi muda, dari kita seperti dari sekolah rakyat, pemuda Pancamarga, ya itu tentu caranya yang berbeda, tapi betul, semangat tetap sama. Ya. Nah, jadi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu sekalian, orang tua kami, ya, keutuhan NKRI kita salah satunya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ah, jadi Pancasila itulah yang merekat kita semua, Pak. Perbedaan suku, perbedaan agama. Bayangkan negara kita kalau tidak punya Pancasila, Pak. Ya. Dari Aceh sampai Papua pasti akan bergejolak semuanya. Tapi kita semua diikat dengan namanya Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itulah yang saya kira harus kita pertahankan hingga saat ini. Ya, termasuk juga kepada generasi muda.
1: Ya,
2: ya kan? Semangat juangnya juga harus semangat juang Pancasila.
1: Betul.
2: Nah, jadi Pancasila bukan hanya disebutkan saja dalam upacara, ya, ataupun sila 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang terpenting adalah bagaimana semangat Pancasila itu bisa menjadi, ya, bahagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan Bapak Ibu sekalian.
1: Betul.
2: Nah, jadi bayangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita warga negara Indonesia harus punya agama. Ya kan? Nah, bayangkan kalau tidak ada sila 1, 2, 3, 4, 5 ini, Pak. Saya kira gitu, Pak. Ya, jadi sekali lagi kami juga, terutama para generasi muda ini, kalau dibilang semangat, semangatnya harus sama dengan semangat pejuang kita yang dulunya. Tapi caranya yang berbeda.
1: Betul.
2: Perubahan sekarang sangat cepat, Pak. Semuanya serba cepat. Tetapi jangan sampai merubah yang namanya perilaku dan etika, bahkan perubahan karakter Pancasila tadi. Nah, saya kira gitu dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Bobby.
2: Siapa?
1: Saya ke Pak Kolonel. Pak Kolonel, tadi bapak-bapak berdua sudah mulai menghantarkan dan sudah mulai sedikit mengerucut. Persoalannya adalah ketika orang mendengar kata berjuang tuh ya Pak Kolonel, seolah-olah itu kan kegiatannya pasti militer nih. Sementara kan yang kita harus tanamkan itu adalah nilai kebangsaannya sendiri. Bahwa kita punya rasa yang sama, berbangsa bernegara, bahwa tujuan utama adalah kita Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebenarnya nilai-nilainya apa saja sebenarnya Pak Kolonel?
3: Jadi kalau kita bicara kata perjuangan, perjuangan itu kan kita berarti merubah suatu kondisi ya yang mungkin tidak baik menjadi suatu kondisi yang baik.
1: Betul.
3: Jadi untuk merubah kondisi itu tentunya bukan merupakan hal yang mudah atau hal yang gampang. Itu perlu adanya upaya-upaya yang sifatnya keras sehingga kondisi itu bisa kita ciptakan supaya lebih baik. Makanya nilai-nilai yang perlu ditekankan ini ialah nilai-nilai perjuangan bangsa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, di mana tidak pamrih atau tidak mengharapkan balasan atas upaya-upaya yang dia lakukan, kemudian pantang menyerah. Jadi setiap menerima tantangan, hambatan atau gangguan, terus dengan ulet untuk mengatasi semua kendala yang dihadapi sehingga tujuannya itu dapat tercapai. Dan yang terakhir tentunya tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman, sehingga bisa memanfaatkan keberagaman itu menjadi suatu kekuatan.
1: Betul.
3: Bukan menjadi suatu kelemahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang.
1: Kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, mungkin tantangan terberat kita apa nih Pak Kolonel?
3: Jadi kalau menurut pendapat saya Pak ya, kalau kami dari sisi militer, ini sebenarnya banyak Pak tantangan kita.
1: Yeah.
3: Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu, tentu untuk melihat atau bercermin terhadap negara kita ini, tentu kita harus melihat orang lain. Ya, kalau kita bercermin cuma melihat diri kita sendiri, kita mungkin menganggap kita sudah bagus.
1: Sudah bagus, sudah kuat gitu ya. Ya,
3: sudah hebat. Tapi cobalah lihat pembanding mungkin negara-negara lain yang sudah lebih maju. Tapi bukan berarti kita mengikuti ideologi atau cara berpikirnya dia. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti itu sesuai dengan keinginan para pendahulu bangsa kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Nah itu Pak, menurut saya masih banyak tantangannya, masih banyak peluang kita untuk memperbaiki diri supaya apa kekurangan, ya, apa kekurangan kemuliaan, apa yang perlu kita tingkatkan, kita asah atau kita tingkatkan di masa yang akan datang.
1: Baik, mohon kita beri semangat yang paling, tepuk tangan yang paling meriah Bapak-Ibu sekalian. Saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, yang paling penting kan adalah bahwa semangatnya harus sama dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, pejuang zaman dulu. Persoalannya adalah kalau anak-anak sekarang sudah mulai kena gawai, sudah kena smartphone, sudah kena sentuhan globalisasi, semangat juangnya masih sifatnya masih diri sendiri, belum untuk negara, bangsa. Nah, kira-kira Pak Yusuf apa nih? Ada pesan khusus enggak untuk generasi muda biar semangat juangnya sama tuh kayak pejuang tempo dulu? Gimana Pak Yusuf?
0: Jadi menurut saya ini khususnya untuk para pemuda.
1: Iya.
0: Jadi harus betul-betul ditanamkan rasa nasionalisme yang tinggi untuk anak-anak muda ini. Ya tentunya kami seperti dari veteran ini, rencana ke depan memang ada mau diadakan namanya TOT atau
1: apa itu, Pak?
0: TOT untuk training sebagai sebagai penyampai bahwa untuk nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai jiwa semangat dan nilai-nilai juang 45. Nah ini jadi untuk ke depan kita mau dilaksanakan, kalau seandainya tidak ada halangan, itu bulan 10 kita mau membuat kader di Riau ini.
1: Oh.
0: 32 orang direncanakan. Okay. Nantinya ini akan menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan juga dengan jiwa semangat dan nilai-nilai juang 45.
1: Baik.
0: Nah, kemudian juga tentang wawasan kebangsaan. Nah ini juga mungkin di Kodam, saya kira Korem itu sudah berjalan tentang BKN ya Pak, ini ya
1: BKN ya Pak,
0: sudah berjalan. Itu juga salah satu untuk menanamkan rasa nasionalisme ke depan. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan saat ini, misalkan dengan narkoba. Nah ini juga perlu perhatikan khususnya untuk anak-anak muda, kemudian juga berita-berita yang tidak sesuai dengan aslinya ataupun hoax.
1: Nah,
0: ini
1: ya,
0: banyak berita-berita yang gak benar. Jadi ini anak-anak muda harus betul-betul disaring tentang berita-berita yang masuk ke kita, jangan sampai nanti kita terpengaruh sehingga akan memecah belah bangsa kita. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Pak Yusuf dan Bapak Ibu semua yang ada di gedung daerah Balai Paujanggi dan juga pendengar di mana saja Anda berada, termasuk yang juga menonton secara live di kanal YouTube kami RRI Pekanbaru dan juga live streaming di RRI Digital yang bisa disimak secara worldwide. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali setelah selingan berikut. Tetap bersama kami di Dialog Kebangsaan RRI Pekanbaru.
4: Dialog Kebangsaan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

terutama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Rumah Kebangsaan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar dan Bapak Ibu yang ada di Balai Paujanggi, kita masih bersama-sama di Dialog Kebangsaan RRI Pekanbaru. Mohon aplausnya yang paling meriah. Nanti Bapak Ibu dan juga anak-anak kita dari Sekolah Rakyat Provinsi Riau siapkan pertanyaannya. Nanti silakan raise hand, angkat tangan. Nanti buat yang bertanya akan kami berikan ya goodie bag lah menarik dari RRI Pekanbaru. Sebelum kita buka pertanyaan, saya ke Pak Bobby dulu. Pak Bobby, sebenarnya sulit untuk menghitung indikator bahwa anak-anak muda sekarang tidak paham kesatuan politik, kebangsaan, persatuan kesatuan. Tapi kadang-kadang indikatornya muncul, Pak Bobby. Misalnya anak-anak kita tidak tahu lagu kebangsaan, tidak tahu, tidak hafal lagu-lagu wajib, didengarkan ini lagu apa? Apakah memang karena muatan kurikulumnya nggak ada? Atau sebenarnya apa yang terjadi terputus nih pada generasi kita sehingga tidak punya semangat kebangsaan seperti kita zaman dulu? Apa Pak Bobby? Ya.
2: Baik, terima kasih. Jadi menurut kami pengamalannya yang kurang sekarang ini.
1: Pengamalannya?
2: Iya, pengamalannya.
1: Kalau muatannya cukup?
2: Saya kira di setiap satuan pendidikan, pendidikan-pendidikan ini sudah ada, paling di kurikulum.
1: Ya.
2: Nah, jadi bagaimana sekarang kita, tadi Bapak sampaikan bahwa kalau para pejuang kita dulu berjuang mengangkat senjata, mempertahankan, merebut juga negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sekarang ini memang kondisinya kita dihadapkan dengan perjuangan bagaimana membangun karakter ke anak-anak muda kita sekarang ini, ya kan? Nah, perjuangan membangun karakter, nah, karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian membangun karakter ini. Hari ini saya hadir di sini, mohon maaf, menggunakan pakaian pramuka, teman Haris, ya. Padahal acaranya pagi tadi, tapi karena melihat waktunya begitu singkat, saya datang hari ini langsung pakai baju pramuka aja, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ya. Artinya apa? Saya bangga gitu, pakai baju pramuka ini.
1: Ah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu.
2: Karena kenapa saya bangga pakai baju pramuka? Karena salah satu organisasi yang membentuk karakter anak-anak bangsa ini salah satunya ada di pramuka.
1: Wow.
2: Dan itu juga di setiap satuan pendidikan, pramuka itu ada. Dan saya boleh katakan saat ini, tidak semua orang mengenal namanya pramuka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi kalau ini bisa terus dijaga, konsistensinya ada di setiap satuan pendidikan, bayangkan bagaimana yang namanya tadi kita bahas, nilai-nilai, wawasan kebangsaan, ya, ideologi. Betul. Semuanya ini bisa sudah dipelajari di tingkat satuan pendidikan, Pak. Ya. Jadi sekarang menurut kami
1: PR-nya adalah pengamalannya itu yang paling penting.
2: Iya, bagaimana kita berjuang sekarang membangun karakter anak-anak muda ini. Jangan sampai perubahan yang cepat melalui teknologi informasi itu malah tadi salah, seperti Pak Yusuf sampaikan, banyak berita hoax.
1: Iya.
2: Ya kan? Kita berjuang dengan sekarang penyalahgunaan narkoba, Bapak Ibu sekalian.
1: Betul.
2: Belum lagi sekarang ekstremisme yang terjadi. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, belum beberapa waktu lalu di Jakarta terjadi, ya. Ini tidak berapa lama kemarin di Sumatera Barat, Pak.
1: Betul.
2: Ya. Di SMA. Yang terbaru lagi kemarin di Jakarta, Pak. Ditemukan beberapa pucuk senjata di sekolah.
1: Nah,
2: itu, Pak. Itu yang saya sampaikan tadi. Pengamalan dan bagaimana perjuangan kita untuk membangun karakter anak-anak muda sekarang. Nah, itulah. Mungkin adik-adik sekolah rakyat lah. Ya, tumpuan kita nantinya telegram dulu. Pakai Morse, kode Morse. Sekarang bunyi aja, bunyi pesan ting, sudah sampai
1: masuk
2: pesannya.
1: Langsung ya, Pak.
2: Bayangkan, Pak. Begitu cepatnya informasi. Harusnya kita harus lebih baik daripada pejuang yang dulu.
1: Wow, tepuk tangan dong, semangat dong anak muda kita.
2: Saya kira itu, Pak Haris. Jadi, menurut saya diskusi yang menarik, saya kira dialog ini ya. Jadi menurut saya generasi muda, para pemuda, ya, dengan cepatnya teknologi informasi, seharusnya nih, Pak, di pandangan kami, ya, harusnya kita harus lebih baik dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang terdahulu. Baik. Gitu, Haris.
1: Saya mau tanya ke adik-adik, itu pada ikut pramuka enggak kira-kira? Ada pramuka juga di sekolah rakyat. Raise hand, angkat tangan siapa yang pramuka. Angkat tangan, yang mau pramuka mana? Ya, wes semua dong. Wes semangat dong, tepuk tangan, Bapak-Ibu. Jadi pramuka itu bukan hanya cuman melilit tali gitu ya, pasang tenda, udah gitu pergi, apa namanya Pak? Camping, enggak gitu ya Pak ya. Tapi banyak nilai-nilai yang harus ditanamkan. Baik, sekarang kita buka kesempatan untuk sesi pertama ini tiga penanya dulu. Kami utamakan untuk anak-anak kita dulu yang pertama. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Langsung ke mikrofon yang sudah kita siapkan. Silakan adik yang angkat tangan sekarang, yang tengah ya. Kamu. Nah, betul. Oke, mikrofon diantar. Sebutkan nama dan pertanyaannya singkat padat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Winda Safitri.
1: Siapa?
3: Winda Safitri. Saya ingin bertanya.
1: Ya.
3: Sekarang kan banyak informasi di media sosial yang belum tentu benar. Bagaimana cara pelajar seperti kami agar tidak terpengaruh pada informasi yang tidak benar itu? Itu aja.
1: Itu saja, Winda?
3: Iya.
1: Tepuk tangan untuk Winda. Satu lagi, anak-anak yang kedua, cowok boleh? Yang paling kanan atau yang paling kanan sini? Ya, oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama dan pertanyaan singkat padat.
4: Perkenalkan, nama saya Said Jauzi Hamdi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Apa yang harus kami siapkan sebagai pelajar Riau?
1: Ya, sebagai pelajar Riau.
4: Supaya nantinya bisa membangun daerah dan bersaing dengan generasi lainnya.
1: Wah, hebat pertanyaan. Tepuk tangan dong untuk Said. Pertanyaan ketiga dari Ibu yang sebelah depan di round table. Iya, singkat padat Ibu. Nama, nomor KTP, nomor sepatu Bu sekalian. Oh, gak usah ya.
5: Terima kasih. Saya Rosmawati, hari ini datang mewakili PWRI, Persatuan Wiradatama Republik Indonesia. Saya mungkin ke Pak Yusuf. Kita setuju Pak, bahwa perjuangan di masa Bapak dahulu untuk merebut kemerdekaan. Jelas kerja kita, bagaimana kita melawan penjajah supaya kita menang. Pertanyaan berikutnya, Bapak gak usah jawab itu. Ke Pak Bobby. Generasi yang lama sekarang ada generasi. Setuju gak Bapak? Kalau dulu berjuang merebut kemerdekaan, sekarang kita mengisi kemerdekaan.
1: Baik.
5: Bentuk konkretnya seperti apa? Kita tahu nih Pancasila hafal kita. Seperti apa sih aplikasinya atau pelaksanaannya itu?
1: Baik.
5: Yang kedua, untuk komandan. Dan perjuangan adalah kondisi yang baik. Setuju. Pertanyaannya, sudahkah itu ada sekarang? Di kacamata kita, antara kaya dan miskin, perbedaannya tajam banget tuh, Jenderal.
1: Baik.
5: Ah, gimana kira-kira ini? Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah.
1: Baik, terima kasih Bu Ros.
5: Satu lagi.
1: Masih ada.
5: Ke Pak Yusuf.
1: Oh, Pak Yusuf boleh.
5: Pak, waktu tahun yang lalu veteran tuh LVR itu banyak loh Pak. Aku kan main-mainnya di veteran. Sekarang ini agak menurun. Pada masanya nanti itu akan habis. Pertanyaannya, akan lenyapkah veteran itu?
1: Siapa yang ganti ya Bu?
5: Atau dia Pak. Orang berperang gak ada lagi nih Pak. Tapi harus ada semangat. Veteran itu harus ada.
1: Baik.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ros. Tenang Bu Ros, masih ada veteran perdamaian ya Pak ya. Yang dikirim PBB. Baik. Pertanyaan pertama dari Adik Winda dari Sekolah Rakyat ya. Sekarang sumber informasi menyebar di mana-mana. Ini kayaknya tantangan tuh dari TNI juga nih. Seperti apa jawabannya nih Pak Kolonel? Banyak informasi-informasi bagaimana seorang pelajar untuk memilah-milih berita yang benar menurut mereka.
6: Ya, terima kasih ya Dek atas pertanyaannya. Jadi di zamannya bapak-bapak pejuang ini mungkin dulu belum ada yang namanya internet. Ya, belum ada fasilitas atau istilahnya fintech, teknologi informasi yang berkembang pesat. Tapi di zaman Anda sekarang, ya, sudah banyak teknologi informasi yang bisa diakses. Jadi ini sering saya tekankan kalau saya memberikan pengarahan juga kepada dulu anggota saya di satuan, termasuk keluarganya, termasuk juga kadang kami diminta untuk memberikan apa materi di beberapa lembaga, baik lembaga pendidikan maupun instansi lain. Sekarang ini kalau di TNI ini sudah jadi ancaman. Jadi ancaman di bidang informasi, yeah. Ya. Salah satu bentuk cara mempengaruhi orang yang paling cepat saat ini, terutama di ya ini Gen X ya. Mm-hmm. Kalau yang sekarang Gen X itu ya itu lewat media sosial. Makanya adik-adik harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial itu kalau digunakan dengan baik itu bermanfaat bagi kita, ya. Kita bisa dapat informasi, kemudian kita bisa mungkin berkreasi, kemudian kadang dipakai juga untuk menambah ilmu pengetahuan karena banyak apa buku-buku atau yang literasi-literasi digital yang sekarang dipublikasikan di media sosial. Tapi ya pemerintah itu lewat Kementerian Informasi itu sudah punya arahan bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi yang paling penting itu carilah situs-situs atau
1: sumber-sumber, ya?
6: Sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Caranya dapat dipercaya itu bisa dicek di apa namanya?
1: Cek berita hoax atau ada ya, website khususnya, betul.
6: Jadi maksud kami itu biasanya link yang resmi itu memang dia punya tanda biasanya centang hijau atau centang biru.
1: Betul. Nah, verified kalau bahasa orang ya, sekarang gitu ya. Ya,
6: itulah. Itu sudah ada itu dipublikasikan. Jadi di luar itu jangan diakses. Karena kamu hanya nanti mendapatkan berita bohong atau informasi palsu.
1: Betul.
6: Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik. Kemudian kalau ada mendapatkan link yang sifatnya dibagikan oleh orang yang tidak dikenal di dunia virtual itu ya. Kadang dunia virtual itu fotonya sama orangnya beda itu.
1: Betul.
6: Ya, kadang pun ada AI yang mengoperasionalkannya. Jadi dia secara otomatis nanti membalas pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan. Tapi sebenarnya yang membalas itu bukan orang itu.
1: Robot ya.
6: Bisa robot, bisa mesin dan lain sebagainya. Yeah. Nah, jangan menerima tautan-tautan yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Itu nanti merusak mindset atau cara berpikir adik-adik sekalian. Kemudian apabila itu juga masih lolos, nah, kemudian mendapat berita-berita yang diakses secara perorangan dan kemudian dibaca, itu dinalar. Gunakan baik. Logika.
1: Pilih-pilih. Ya. Ya,
6: baik. Saya yakin orang tua Anda, lingkungan Anda, itu pasti sudah membekali Anda dengan nilai-nilai sosial yang positif. Ya. Jadi kita tidak dapat ilmu pengetahuan itu di lembaga pendidikan saja.
1: Betul.
6: Ya, tapi di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemudian hubungan dengan orang lain, itu pasti ada aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Apalagi bangsa Indonesia punya budaya dan adat istiadat yang dijunjung tinggi.
1: Betul.
6: Oleh orang tua kita. Nah, itu dijadikan pedoman. Jadi kalau keluar dari itu, ya itu udah gak benar.
1: Baik.
6: Dan tidak usah diikuti.
1: Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wanel. Pertanyaan kedua dari Said, mungkin Pak Bobi yang boleh jawab nih kan sebagai generasi

0: harus kita persiapkan. Tentunya pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua, kita juga harus cerdas. Ya, harus cerdas, berintegritas melalui pendidikan. Ya. Melalui pendidikan. Jangan sampai kita mau mempertahankan kemerdekaan kita, mengisi kemerdekaan kita, kita tidak mengisi dulu, ya, bagaimana kita bisa cerdas, bisa berintegritas, ya. Begitu juga harus sehat. Ya, harus sehat. Jadi kalau sudah berpendidikan, kalau kita enggak sehat ya percuma juga.
1: Betul.
0: Ya kan? Enggak bisa jadi tentara, enggak bisa jadi polisi, ya. Enggak bisa menjadi dokter,
1: perawat,
0: ya kan?
1: Segala macam.
0: Apalagi mau jadi apa? Seperti pejuang ini. Oh. Ya kan? Dulu dengan fisik, sekarang kita bukan hanya fisik saja. Betul. Kita juga harus pintar berdiplomasi. Ya, menjaga keutuhan negara kita. Ya. Nah, itu yang harus kita isi kemerdekaan ini. Ya, jangan sampai ya kita tidak cerdas, kita tidak berintegritas, apalagi kita tidak sehat. Ya gimana orang loyo mau bisa mempertahankan negara kita? Ya kan? Makanya adik-adik yang di sekolah rakyat, ya, nah, bersyukur bisa masuk sekolah rakyat. Apalagi ini pakaiannya, apanya semua sudah dipersiapkan.
1: Keren, ya.
0: Ya kan? Harus bangga kita. Ya, jangan disuruh upacara pun nggak mau. Ya, nah, disuruh jadi penggerek bendera nggak mau. Ya kan? Apalagi disuruh yang lain.
1: Iya.
0: Kami Bapak Ibu sekalian di Kespangpol, ya, kami pertama tentu sangat bersyukur. Kemarin adik-adik kita paskibraka alhamdulillah sudah menjalankan tugas negara, yaitu mengibarkan dan menurunkan sang merah putih.
1: Tepuk tangan
0: Bapak Ibu sekalian. Dan itulah salah satu program dari pemerintah, mempertahankan paskibraka sebagai salah satu program untuk meningkatkan, ya, wawasan kebangsaan.
1: Betul.
0: Bela negara, ya. Jadi saya sangat bersyukur, Pak, bisa berada dalam program tersebut. Ya, karena tidak semua orang yang punya mental yang kuat.
1: Betul.
0: Bisa mengibarkan sang merah putih di hadapan, ya, para pejabat negara, masyarakat yang hadir kemarin langsung menyaksikan di halaman kantor Gubernur Riau.
1: Baik.
0: Bayangkan saja, sedikit lalai saja, sedikit salah fokus saja, paskibraka itu bisa saja bendera itu tidak naik,
1: gagal naik atau gagal turun.
0: Gagal naik, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya.
1: Baik.
0: Jadi menurut saya hal-hal yang baik yang telah dirintis oleh para pejuang maupun juga pendahulu kita itu kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Termasuk salah satunya adalah pramuka. Paskibraka yang ada di setiap satuan pendidikan itu. Ya. Dan juga bukan hanya tugas para guru, ya, para dosen mendidik di lembaga satuan pendidikan. Ada yang harus kita ingat, Pak, yang utama, yaitu sekolah di rumah.
1: Baik.
0: Jangan sampai sekolah di rumah itu kita lupakan. Ya, mendidik anak untuk, ya, beribadah, mendidik anak untuk belajar, mendidik anak untuk beretika, mulanya itu adalah semuanya
1: di rumah.
0: Jadi saya sangat tertarik sekali dengan dialog ini. Kenapa saya semangat hadir di sini, Bang Aris?
1: Yeah.
0: Ya, karena memang kondisi negara kita, kalau generasi muda kita goyang, Bapak Ibu sekalian, tak punya nilai-nilai Pancasila, bayangkan dari Aceh sampai Papua, ya, bagaimana kita bisa menghargai para pahlawan kita, sementara generasi muda kita santai-santai saja saat ini?
1: Betul,
0: betul tidak, Bapak Ibu sekalian? Kami yang di sekolah rakyat, ya, berjuang kita dengan pendidikan kita supaya kita bisa menjadi orang yang berguna, punya nilai manfaat di keluarga, di masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara kita ini.
1: Kita beri aplaus dong untuk Pak Bobby. Satu lagi sebelum break, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi ada pertanyaan. Ini Pak, kalau misalnya generasi-generasi Bapak, bukan maksudnya mengecilkan ya Bu Ros, kan mudah-mudahan panjang umur ya anda kita semua. Ini ke depan LVR ini akan habis gitu aja, masih akan ada kayak legend veteran di masa yang akan datang, Pak? Iya, LVRI. Oh,
2: baik, terima kasih. Untuk veteran, memang

0: Karena sekarang untuk PKRI, perintis pejuang perintis kemerdekaan, itu kita di Riau hanya tinggal 9 orang.
1: 9 ya. Perintis 9.
0: Itu yang tahun 45, 45 49. Itu sudah jauh berkurang. Jadi untuk ke depan, untuk veteran itu jangan sampai habis. Nah, ini yang ada sekarang kan saya boleh dikatakan paling muda ini 71 orang. Eh, 71 tahun umurnya. 71 tahun. Ah, sementara ini untuk yang Seroja itu yang pada saat berangkat tugas ke sana tahun 75 sampai tahun 76 bulan Juli kalau tidak salah ya, itu yang keluar undang-undangnya. Jadi untuk kesininya walaupun pernah tugas di tim-tim, itu belum tentu dia veteran.
1: Belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Tapi boleh mendaftarkan Pak? Ya. Boleh mendaftarkan diri kan harusnya?
0: Ya, kalau kalau seandainya
1: cukup.
0: Nanti itu kan ke depan kita sedang diajukan di Menhan itu untuk yang tugas sampai dari mulai 77 sampai dengan 99 itu sedang diajukan untuk statusnya veteran. Dan juga untuk veteran ini terutama yang masih dinas aktif itu banyak yang tugas pernah di tugas ke luar negeri
1: BBB,
0: itu veteran perdamaian namanya. Betul. Pak. Itu juga sudah statusnya veteran dan mereka sudah selesai tugas langsung mendapatkan skep veteran.
1: Skep veteran.
0: Nah, jadi untuk kedepannya kita sedang mengajukan yang mudah-mudahan ke depan itu yang muda-muda belakangan penugasan itu bisa diterima di pemerintah. Nah, ini untuk melanjutkan veteran-veteran selanjutnya.
1: Kedepannya,
0: demikian Pak.
1: Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut, tetap bersama kami di Dialog Kebangsaan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Dialog Kebangsaan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda, bukan hanya di daratan dan lautan. Teknologi membuka

muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

0: Kebangsaan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Kita masih bersama-sama di Dialog Kebangsaan Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Mohon aplaus yang paling gemuruh Bapak Ibu sekalian. Kita ingin berlama-lama sebenarnya ngobrol soal kebangsaan ini. Penting karena kita harus menelurkan generasi-generasi bangsa yang lebih berkualitas di masa depan. Tapi memang waktu membatasi kita, Bapak-Bapak. Mungkin dari Pak Kolonel dulu, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada kita semua yang hadir pada hari ini, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi kami punya pesan untuk adik-adik sekalian, ya, sebagai generasi muda penerus bangsa, tetaplah cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental negara, yaitu Pancasila. Mungkin itu Pak.
1: Tepuk tangan dong untuk Pak Kolonel kita, Bapak Frandi Siboro. Dari Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf, kepada semua yang hadir pada hari ini. Ya kan Pak, Bapak, ya, Bapak dulu, ya.
3: Ya saya. Baik, kita hari kemarin tanggal 17 Agustus kita sudah sama-sama melaksanakan ataupun ikut upacara dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kalau kita para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tentunya ini dengan mengorbankan baik jiwa, raga, harta, termasuk juga nyawa. Ini kita dikorbankan. Makanya ada pepatah mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, ini perlu digarisbawahi karena kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah. Jadi ini melalui perjuangan yang cukup panjang, ya, dari mulai 1908 itu ada Budi Utomo, kemudian 1928 itu Sumpah Pemuda, sampai perjuangan sampai melaksanakan kemerdekaan itu dengan pengorbanan yang cukup banyak. Banyak para pahlawan-pahlawan yang telah gugur, bahkan ada pahlawan yang tanpa nama karena tidak diketahui dari mana, siapa. Nah, ini tidak diketahui, anak-anaknya pun tidak tahu, karena dia berjuang, misalnya berjuang di Sumbar, tahu-tahu orang Pekanbaru, sehingga ada pahlawan yang tidak dikenal. Jadi intinya bagi terutama adik-adik pelajar ini supaya betul-betul menghayati apa itu arti kemerdekaan. Bukan hanya melaksanakan kita upacara begitu saja. Ini yang perlu diperhatikan, bagaimana perjuangan untuk mendapat bisa merdeka. Nah, ini tentunya adik-adik untuk kelanjutannya bisa mengisi, mempertahankan, dan juga supaya bisa mengisi diri untuk ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan supaya bisa berjuang untuk mengisi kemerdekaan, sehingga untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Itu baik saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yusuf. Pak Bobby, silakan Pak Bobby, singkat padat Pak.
4: Baik, terima kasih. Saya kira apa yang sudah sampaikan tadi, saya kira menambahkan saja Bapak Ibu sekalian. Yang jelas apa yang kita rasakan pada saat ini, inilah salah satunya nikmat kemerdekaan yang kita rasakan. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa beraktivitas, kita bisa pergi beribadah dengan aman, dengan tertib, kita bisa pergi kemanapun di negara Republik Indonesia ini dengan aman, itu berkat semua adalah perjuangan yang kita nikmati. Jadi mari kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, tentu dengan cara-cara kita yang terbaik. Apapun profesi kita, saya kira kita terus menjaga, merajut ya persatuan dan kesatuan untuk NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan Bapak Ibu untuk tiga orang narasumber. Mohon berdiri Bapak bertiga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Pamen Ahli Bidang OMP Staf Ahli Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Bapak Kolonel Infantri Frandi Siboro. juga PLT Ketua DPD atau Mada LVRI Provinsi Bapak Mayor Purnawirawan TNI M. Yusuf Sumardi, dan juga Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bapak Dr. Haji Bobby Rahmat SSTP MSI. Saya tutup dengan dua bait pantun. Kesiak mudik membawa selasih, singgah berteduh di Tanjung Seberang. 81 tahun merdeka masih, merah putih berkibar, persatuan gemilang. Lancang kuning berlayar membawa haluan, berlabuh teduh di Kuala Indragiri. Terima kasih sudah mengikuti Dialog Kebangsaan. Jaga marwah, majukan negeri. Akhirnya saya Amran Syarifuddin bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi Anda ikuti dialog kebangsaan, untuk selanjutnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lille Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadio Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly,
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik. Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 99,1 MHz. Selamat siang untuk Anda pendengar, saya sapa Anda semua kembali di rangkaian Riau Siang setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk kesempatan siang hari ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, Papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Adek.
2: Dadah, Pa.
0: Dadah. Ya, ya Pak, baik Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini insya Allah. Ya, ya, ya, ya Pak. Baik Pak, ya Pak.
2: Hati-hati ya Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Papanya mana, Mama?
4: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar Kabut Asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru Selasa 18 Agustus 2026 pagi tadi ya. Jadi kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari wilayah Kabupaten Pelalawan yang terbawa angin hingga ke ibu kota Provinsi Riau. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Gita Dewi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terdapat sejumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi di wilayah Pelalawan, khususnya Kecamatan Kerumutan. Kemudian untuk arah angin ya lebih dominan dari arah tenggara menuju selatan, dan kondisi ini yang memungkinkan adanya kiriman asap dari Pelalawan yang terbawa ke Pekanbaru. Kondisi tersebut juga ikut berdampak terhadap jarak pandang di kota Pekanbaru. Jarak pandang terendah sempat mencapai sekitar 500 meter dan BMKG mencatat hingga Selasa pagi terdapat 75 titik panas di wilayah Riau.

selanjutnya juga yang pastinya perbanyak konsumsi air putih pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini masih di rangkaian Riau Siang. Setelah tadi ada lagu dari Lovarian dengan Bicara Padaku, selanjutnya kita akan beralih ke lagu mancanegara pendengar. Kali ini saya punya satu buah lagu dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan.

sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk.

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Tengah kesibukan rutinitas sebagai pekerja, istirahat siang di kafe memang sudah menjadi pilihan favorit bagi banyak orang untuk bisa melepas penat sejenak ya. Jadi suasana kafe yang nyaman, kemudian juga aroma kopi yang menenangkan, serta desain interior yang estetik ya, sering sekali membuat membuat nuansa yang berbeda dibandingkan dengan suasana kantor yang mungkin monoton ya, sehingga pikiran menjadi lebih segar kembali sebelum melanjutkan aktivitas. Bagi para pekerja, kafe tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersantap ya, tetapi juga sebagai ruang ketiga atau third place yang mendukung keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan. Jadi memilih kafe sebagai tempat istirahat siang memberikan jeda psikologis yang penting, di mana seseorang bisa memutuskan sejenak ya untuk bisa istirahat ya dari beban pekerjaan dan juga menikmati waktu yang berkualitas baik sendiri ataupun juga mungkin bersama dengan rekan kerja ya. Jadi ternyata kebiasaan beristirahat di lingkungan yang nyaman seperti di kafe punya dasar ilmiah yang mendukung produktivitas. Jadi menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Environmental Psychology, paparan terhadap lingkungan yang estetis dan juga nyaman secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres serta meningkatkan mood positif yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan fokus dan juga kinerja kembali setelah harus kembali beraktivitas seperti itu pendengar. Jadi mungkin di siang hari ini jika Anda ingin menikmati makan siang dengan suasana yang berbeda, Anda dapat mengunjungi kafe-kafe yang mungkin tersedia, yang jaraknya mungkin tidak jauh juga dengan lingkungan kantor Anda ya. Jadi Anda bisa memaksimalkan waktu untuk bisa beristirahat sejenak pendengar. Baik pendengar, nanti saya masih akan kembali di ruang dengar Anda, masih di rangkaian Riau Siang untuk hari ini. Hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya masih akan menghadirkan beragam informasi dan musik di ruang dengar Anda.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Langkah Riau Siang, ada satu lagu dari Charlie Puth featuring Boyz II Men dengan If You Leave Me Now. Tapi saya jamin pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru tidak akan meninggalkan saya di siang hari ini. Masih selalu setia mendengarkan rangkaian Riau Siang di Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, karena pastinya akan ada beragam informasi, lagu-lagu pilihan dan juga program-program lainnya ya untuk menemani setiap rangkaian aktivitas Anda, pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di informasi dan musik di siang hari ini, terlebih dahulu saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru mulai mengambil langkah untuk membenahi jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai tidak tertata di sejumlah ruas jalan. Penataan diprioritaskan terhadap kabel tanpa izin, kemudian juga kabel yang menjuntai, serta instalasi yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan salah satu persoalan utama dalam penataan jaringan fiber optik adalah sebelum jelasnya mekanisme perizinan bagi perusahaan penyedia layanan. Menurutnya, Pemko Pekanbaru telah membahas prosedur pengajuan izin yang nantinya harus dipenuhi oleh setiap provider, dan pemerintah juga sedang mematangkan regulasi sebagai landasan dalam pengelolaan jaringan FO di wilayah kota. Dan regulasi tersebut nantinya akan memberikan kepastian hukum kepada perusahaan yang memasang jaringan telekomunikasi. Provider yang sudah memenuhi ketentuan akan mendapatkan perlindungan sesuai aturan, sedangkan jaringan yang dipasang tanpa izin dapat menjadi objek penertiban. Hingga saat ini belum ada provider yang mengantongi izin melalui mekanisme baru tersebut, dan Pemko masih menyelesaikan prosedur serta aturan teknis agar perusahaan memiliki acuan yang jelas ketika mengajukan izin pemasangan jaringan. Jadi selain menyelesaikan persoalan administrasi, pemerintah juga sudah menyiapkan konsep penataan jaringan untuk dalam jangka panjang ke depannya, dan salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan kabel udara dan mengarahkannya ke jaringan bawah tanah, pendengar.
1: Cintaku

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, ada satu lagu dari Asyra Zamita dengan Kucinta Nanti untuk Anda semua di siang hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Biasanya untuk jam-jam segini ya, mungkin sudah waktunya Anda buat istirahat sejenak dari aktivitas Anda, isi kembali energi tubuh Anda, pendengar. Makan siang dulu, selanjutnya juga jangan lupa untuk tetap menghidrasi tubuh Anda dengan cukup konsumsi air putih, pendengar. Dan kembali saya informasikan, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, pendengar, pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga segala halnya dapat berjalan dengan lancar. Pendengar, realisasi pajak reklame di Kota Pekanbaru menunjukkan capaian tinggi hingga Juli 2026. Penerimaan dari sektor tersebut sudah menyentuh angka 39 miliar rupiah atau sekitar 96% dari target yang dipasang oleh pemerintah kota sepanjang tahun 2026 ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pekanbaru, Tengku Deni Muharpan, menilai capaian tersebut masih dapat bertambah dalam beberapa bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir, pendengar. Jadi dengan realisasi yang hampir menyentuh target tahunan, Bapenda Pekanbaru optimistis penerimaan pajak reklame berpotensi melampaui sasaran yang sudah ditentukan. Sektor reklame menjadi salah satu sumber penerimaan yang terus mendapat perhatian dalam upaya memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pekanbaru. Tidak hanya pajak reklame, perkembangan positif juga terlihat pada beberapa jenis pajak daerah lainnya. Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru hingga Juli 2026 telah menembus angka lebih dari 700 miliar rupiah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, berikut kami sampaikan jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Gama Pratama Putra bin Mus Mulyadi yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Gang Taufik, nomor 10 RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, untuk Anda semua di rangkaian musik dan informasi saya cukupkan dulu pendengar. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tiara Andini untuk Anda semua di siang hari ini dengan Ngeluihi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTK ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap teror lainnya.
1: Dan tidak terkorelasi dengan RPJMD 2025-2029.
2: Sementara itu, juga bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Ginda Purnama menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 9,47 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai sekitar 8,30 triliun atau 87,60.
3: Pokok berita utama, pendengar Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Karena program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kabut asap hari ini menyelimuti Kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Walter Yosiang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau selengkapnya, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Karena program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat program revitalisasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, pemerintah pusat membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan sekolah yang dinilai membutuhkan revitalisasi. Menurut Erisman, program revitalisasi tersebut telah berjalan pada 2025 dan Riau mendapatkan sejumlah program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di tahun 2026, Riau kembali mendapatkan alokasi program revitalisasi. Sementara tahun 2027 nanti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan program tersebut. Erisman menegaskan tidak ada batasan jumlah sekolah yang dapat diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota. Seluruh sekolah yang dinilai layak untuk direvitalisasi dipersilakan untuk diajukan.
2: Jadi karena itu, kesempatan ini memang harus maksimal kita manfaatkan. Alhamdulillah di tahun 2025 yang lalu kan kita mendapatkan cukup banyak ya program revitalisasi ini dari Kemendasmen APBN ini. Nah, 2026 ini juga alhamdulillah cukup banyak. Termasuk juga untuk 2027 Kementerian Dinasmen juga sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengusulkan program revitalisasi ini. Jadi oleh karena itu kita memang sangat mengharap seluruh kabupaten kota yang ada di Riau untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Usulkan aja seluruh sekolah yang kita anggap memang layak untuk direvit. Pokoknya selama itu memang dianggap sudah layak untuk direvitalisasi, usulkan. Nanti kan kementerian yang akan memastikan bahwa itu memang layak atau tidak untuk direvitalisasi.
1: Sementara Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti untuk Tebing Tinggi Barat, Suryoto, mengapresiasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur pendidikan di Kepulauan Meranti semakin baik dan mutu pendidikan terus meningkat.
3: Kami sangat berterima kasih mengapresiasi terhadap program Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, atas program revitalisasi sarana pendidikan. Mudah-mudahan program dapat berjalan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi sarana pendidikan yang sangat berpikiran.
1: Menurut Suryoto, peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan sangat dibutuhkan terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T seperti Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
4: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut mulai terasa sejak pagi dan semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
5: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap terlalu lainnya.
4: Sementara itu, Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
6: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara, sehingga bisa jadi masa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
4: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemprov Riau terus optimalkan pendapatan asli daerah. Pajak hingga kinerja BUMD menjadi perhatian. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Riau memastikan akan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai langkah strategis. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan optimalisasi pendapatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung program pembangunan.
8: Terkait optimalisasi PAD, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, digitalisasi pelayanan pemungutan, dan peningkatan kinerja BUMD. Terkait serapan anggaran dan efektivitas program, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan monitoring berkala serta evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak terukur, dan tidak terkorelasi dengan RPJMD 2025-2029.
7: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Ginda Purnama, menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 9,47 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai sekitar 8,30 triliun atau 87,64%.
9: Anggaran pendapatan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2025 sebesar 9.472.594.918 rupiah, terrealisasi sebesar 8.302.051.779 rupiah atau 87,64%, yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 5.200.915.000 rupiah, terrealisasi sebesar 4.4.252.679.000 rupiah atau 81,77%.
7: Optimalisasi pendapatan yang dibarengi evaluasi terhadap belanja diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam RPJMD 2025-2029. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup sebagai upaya mengkonsolidasikan gerakan masyarakat dalam memulihkan lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Kegiatan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup di Provinsi Riau yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengangkat tiga isu utama, yakni perlindungan masyarakat adat, pemulihan ekosistem esensial seperti gambut maupun mangrove, serta penanganan bencana ekologis. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, menjelaskan kegiatan ini diisi dengan seminar nasional, diskusi paralel di Lembaga Adat Melayu Riau dan Universitas Riau, doa ekologis, konferensi orang muda, kunjungan kampung adat Bulu Cina, serta panggung rakyat dan kirab budaya.
11: Pekan Rakyat tahun ini di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau mencakup tiga isu penting sebenarnya. Yang pertama itu terkait masyarakat adat, karena selama ini selalu menjadi korban dan terdampak terkait konflik bagaimana perampasan wilayah adat mereka. Selanjutnya yang kedua itu ada ekosistem esensial. Nah, bagaimana gambut kita, terus mangrove kita, terus pesisir kita ini dalam kondisi yang rusak dan harus segera dipulihkan. Dan yang ketiga itu terkait isu bencana ekologis. Sudah segera ditangani dan segera dilakukan penindakan yang serius. Nah, ke depan kita akan menghadapi bencana ekologis yang kemungkinan jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat.
10: Sementara itu, Kepala Divisi Penguatan Organisasi Eksekutif Nasional WALHI, Umbu Wulang Tanah Amah Paranggi, menegaskan pentingnya konsolidasi organisasi rakyat di tingkat tapak untuk mewujudkan keadilan ekologis sebagai panglima dalam pembangunan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap pro lingkungan.
12: Ya, kita tentu mendorong konsolidasi organisasi rakyat, terutama di kampung-kampung, di daerah-daerah yang satu mengalami kerusakan ekologis, ya, dan dorongan kita kepada OR tersebut adalah kerja-kerja pemulihan, ya. Yang kedua, yang daerah yang mengalami konflik, ya, konflik sosial akibat agraria, akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan, kita mendorong agar adanya rekonsiliasi. Masyarakat kita harus memilih calon-calon pemimpin yang punya perspektif keadilan ekologis, karena keadilan ekologis itu tidak hanya bicara soal alam yang indah, alam yang lebih baik, tapi bicara juga keadilan antar generasi. Mendorong masyarakat untuk melakukan kerja-kerja pemulihan di tingkat kampungnya.
10: Umbu Wulang Tanah Amah Paranggi mengharapkan dengan penyelenggaraan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup, kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah bisa terbangun demi menjaga lestarinya ruang hidup dan keadilan ekologis lintas generasi di Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, audio visual VKOM atau AVF menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau untuk mendalami kemampuan di bidang audio visual serta mengembangkan pengalaman berorganisasi. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
10: Audio Visual VKOM atau AVF Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan di bidang audio visual. Melalui berbagai kegiatan dan proyek, anggota AVF tidak hanya belajar secara teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman bekerja dalam tim dan proses produksi. Ketua AVF VKOM UIR, Jun Rival Asri, mengatakan AVF bertujuan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan mempraktikkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan. Kegiatan AVF juga dilakukan melalui proses konten serta dokumentasi berbagai kegiatan di lingkungan UIR dan Fakultas Ilmu Komunikasi.
13: Tujuan dari AVF ini merupakan wadah bagi mahasiswa VKOM UIR untuk ngembangin kemampuan mereka di bidang audiovisual, Kak. Jadi tujuan kami itu bukan hanya menghasilkan karya, tapi juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan di perkuliahan, khususnya dalam bidang fotografi, videografi, maupun editingnya juga. Harapan untuk AVF ini kedepannya itu bisa terus berkembang menjadi wadah yang benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa VKOM, khususnya dalam meningkatkan kemampuan di bidang audiovisual.
10: Sementara itu, salah seorang anggota AVF VKOM UIR, Fitria Nurhaliza, mengatakan keikutsertaannya di AVF memberikan kesempatan untuk mendalami salah satu bidang yang dibutuhkan sebelum menyelesaikan perkuliahan. Menurutnya, pengalaman di AVF tidak hanya berkaitan dengan kamera, tetapi juga melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan divisi lain.
14: Karena VKOM UIR ini kan nggak ada kejurusan ya, jadi cukup luas. Jadi aku merasa harus ada satu bidang yang setidaknya aku ngerti. Pengalaman aku tuh sangat berkesan karena banyak hal yang aku pelajari di sana, gak cuma tentang kamera. Terus kegiatan yang paling berkesan itu saat aku menjadi ketua divisi acara pada kegiatan family gathering dan juga sertijab, yang dimana harus berkomunikasi itu gak cuma pada bidang acaranya aja, tapi juga pada divisi-divisi lain gitu, juga harus berkomunikasi dengan baik demi melancarkan kegiatan. Semoga orang-orang di dalamnya, masuk ke dalamnya itu orang-orang yang sukses dan juga selalu berkembang.
10: Keberadaan AVF diharapkan dapat terus memberikan ruang bagi mahasiswa VKOM UIR untuk mengembangkan keterampilan audiovisual sekaligus mendapatkan pengalaman praktis yang dapat mendukung kemampuan mereka di dunia komunikasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, karena program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Riau Siang, dan untuk selanjutnya nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti 100% Indonesia. Nanti akan ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail yang akan memandu acara, dan juga nanti akan hadir sebagai bintang tamu pada 100% Indonesia siang hari ini, Freedom Jazz Festival All Star ya. Jadi untuk Anda yang sudah menantikan ya program 100% Indonesia ya, nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta. Tetap di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Ya,
1: sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: ini ramai ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Iken Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Iken
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi.
1: Aha.
0: Di Freedom Jazz Festival
1: tahun
0: closing
1: ini?
0: Ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Likumahua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempet ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas
0: ya,
1: masalah
0: ya,
1: nanya
0: ya,
1: deh Mas. Aku
0: ya,
1: kan
0: ya,
1: pop
0: ya.
1: Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Likumahua ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk

0: band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: Sudirman. Yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh, Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang, Bang Albert.
2: Selamat siang, penyuluh informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: acara RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain. Nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh, yang itu pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresikan karena bangsa Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ica, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Dak Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan
0: iya,
1: Ica setiap iya, kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku semakin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah, tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran ya, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah siap, itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay, selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mas, terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau nggak salah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, yeah. Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
0: Oke,
1: okay, ya,
0: kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di mana?
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah.
1: Mm-mm.
0: Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh, ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba,
1: coba
0: kita
1: coba
0: ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana gimana,
1: dimana, Bang?
5: Kabar lah, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
1: Yang
5: 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: amin,
5: anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantap itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya, ya biasa lah. Pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Ya sekitar pukul 18.
5: Ya, 18.
0: Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke. Siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita
1: itu
0: tanyakan kali. Ya.
1: Tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Mm-hmm. Oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, mm-hmm. dan ya. Ada penggiat budaya.
1: Oh. Ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya ini dari Kumawa ini. Kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh. Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan,
0: okay.
6: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Oh, coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo,
0: ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Tadi Bung terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini.
0: Ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian.
3: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membuatkan genre musik jazz? Itu
0: Siap.
3: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Okay. Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dor gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan kalau tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Utali Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali Kumahua.
2: Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu ngotot, kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: harus placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga. Halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi. Sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini festival Freedom Jazz Festival ini itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ichsl.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok di ichsl itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Harus ajak semua orang buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali
0: dengan Dwiki
2: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduar Kau. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduar Kau, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Kolektif. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Seru gitu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang. Kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kol Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kol Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Nah,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrina sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andrina dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris boleh, Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus.
6: Berry, ya. Selamat siang Bung Berry. Oh, iya, siang. Mau tanya gini, apa tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Kind of like father, like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar. Walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
0: Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
2: okay. Sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aduh. Aku enggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin enggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke oke oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, iya. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
1: Rencabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
1: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam aja langsung semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana Mas
0: Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
1: Ya. 86. Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana menjaga profesionalisme dari tahun 86 jaga sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan.

0: apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Vicky.
2: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita mau tahu itu sehari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus
0: okay,
2: yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satu nya adalah ini lagunya.
0: Aduh,
1: kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru dengan bersama Sandi Sondoro.

0: banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik Kak, gimana?
1: Aduh. Ini kedengeran suara. Senang banget dia. Mas Yudi dipanggil Kakak.
0: Iya ya, dong. Biasanya manggil Om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya Om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan Om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Besok. Dari mana dulu nih? Dari band-band ya Om, apa gimana?
0: Iya, dari band-nya Nadine deh.
2: Oke. Nah, rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri Om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal. Oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal. Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya Om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus? Gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal tuh sebenarnya nama belakang kita Om. Kalau aku kan Nadine Adriana, artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal.
1: Oh,
0: seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kita
0: bebop ya?
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima. Kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
1: Endah Reza.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
2: Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak. Yes, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om. Sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong. Kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan, gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan
0: di,
1: supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget
0: gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, nih salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam ingetin kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan, kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 9712. Jakarta sore ini.

Ngobrol Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti 100% Indonesia ya. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita masih akan berlanjut, pendengar, di kesempatan sore hari ini di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Brigade, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas persoalan yang hampir setiap tahun menjadi perhatian, khususnya memang di wilayah yang memiliki kawasan gambut dan juga hutan yang cukup luas, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau biasanya mungkin dikenal dengan karhutla ya. Jadi karhutla itu tidak hanya soal api yang membakar pepohonan, tetapi ketika kebakaran terjadi dalam skala yang besar, dampaknya bisa merambat ke banyak sektor. Mulai dari kualitas udara, kesehatan masyarakat, kemudian juga aktivitas transportasi, pendidikan, perekonomian, hingga lingkungan. Ya. Kemudian bagaimana karhutla bisa terjadi? Apakah selalu disebabkan oleh faktor alam atau justru aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab utamanya? Ya. Jadi itu yang akan kita bahas ya pendengar pada kesempatan sore hari ini. Jadi pendengar, karhutla adalah kebakaran yang terjadi di kawasan hutan maupun lahan. Pada kondisi tertentu api dapat dengan cepat meluas, terutama ketika vegetasi kering atau mungkin cuaca panas seperti akhir-akhir ini, angin yang cukup kuat dan juga kondisi lahan yang mendukung penyebaran api. Di Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan karakteristik lahan gambut ya. Ketika gambut mengalami kekeringan, api yang terlihat di permukaan bisa saja bukan satu-satunya persoalan ya. Justru api dapat merambat dan juga membakar lapisan di bawah permukaan. Karena itu, pemadaman karhutla tidak selalu cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat saja.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa mencegah kebakaran itu jauh lebih baik ya daripada menunggu api membesar kemudian melakukan proses pemadaman ya. Karena ketika api sudah meluas ya, bukan hanya petugas yang bekerja keras tapi masyarakat di sekitar kawasan juga terdampak dan bisa menghadapi berbagai resiko ya. Jadi pendengar, kalau misalnya kita sudah tahu ya tentang pengertian dan juga penyebab dari karhutlah ya, sekarang kita akan melihat pertanyaan yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika karhutlah mulai menghasilkan asap dan menyebar ke wilayah permukiman gitu ya? Dan makanya tentunya tidak berhenti di lokasi kebakaran, tapi asap hasil kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara, dan dalam kondisi tertentu jarak pandang juga dapat terganggu ya. Selanjutnya juga aktivitas masyarakat pun bisa ikut terpengaruh ya. Dan yang paling penting adalah kelompok masyarakat yang lebih rentan itu perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk ya. Jadi asap karhutlah dapat mengandung berbagai partikel dan juga zat hasil pembakaran. Paparan asap dapat mengganggu sistem pernafasan, terutama jika berlangsung dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Karena itu ketika kualitas udara memburuk ya, masyarakat juga perlu memperhatikan informasi resmi mengenai kondisi udara dan juga mengikuti anjuran dari instansi terkait. Pendengar, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, nanti akan saya bagi untuk Anda semua pendengar di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu ya. Kali ini ada satu lagu dari Mercusuar dengan Jelita untuk Anda semua.

0: Pros 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah sempat membahas di awal nih ya pendengar mengenai karhutla ya, dan memang saat ini kita perlu mewaspadai karhutla dan juga berikut dengan dampaknya, karena kita sendiri sudah merasakan baru tadi dapat kiriman asapnya saja kita sudah mulai merasa pernafasan yang mulai tidak nyaman ketika menghirup udara, terus juga ada dampak mulai dari jarak pandang yang terbatas ya, tidak hanya kita yang di darat tapi yang pesawat pun ya yang lewat udara pun juga terganggu efek dari kabut asap. Tapi untuk membahas mengenai karhutla ya lebih lanjut saat ini pendengar, saya sudah tersambung bersama dengan Bapak Warjono dari BMKG, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai waspada karhutla. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Apa kabar Bapak sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, ya. Luar biasa ya Bapak ya. Baik Pak, mungkin sebagai awal atau juga pembuka pada kesempatan sore hari ini, kalau kita lihat mengenai kondisi cuaca saat ini ya dengan berkaitan dengan potensi terjadinya karhutla, karena memang akhir-akhir ini cuaca Kota Pekanbaru, Provinsi Riau masih cukup panas terik Bapak. Nah ini dari BMKG ya. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
1: Iya, terpantau memang di Pekanbaru cuaca ini kemarin masih ada hujan, masih hujan, dan panasnya kalau siang luar biasa ya sampai 34 derajat gitu. Jadi memang terasa panas sekali, dan kondisinya curah hujan memang sudah berkurang di wilayah Riau. Perlu diwaspadai karena memang cuacanya kita menuju ke puncak kemarau, dan La Nina dan El Nino juga indikasinya adalah kuat, akan menuju sangat kuat kita.
0: Ya baik, tapi kalau untuk cuaca di hari ini tadi Pak juga sempat katanya jarak pandang yang terganggu di pagi hari tadi ya. Ini bagaimana Pak? Apakah memang saat ini titik karhutla cukup banyak di Provinsi Riau atau bagaimana?
1: Ya, jadi jarak pandang tadi pagi sempat ada gangguan semacam asap ya. Tapi pagi-pagi memang ada semacam hesi, kemudian ada selintas lewat asap terindikasi di bandara SSK. Kemudian di jam 9 sudah mulai berkurang sih, jadi jam 8 sampai jam 9 tadi sempat muncul asap, dan memang ada beberapa hotspot di wilayah Riau. Tadi pagi update itu sekitar 75 titik hotspot, yang terbanyak ada di Palalawan, yaitu sekitar 38 titik. Kemudian di Kampar juga ada 8 titik, dan Rokan Hulu sekitar 9 titik. Yang lainnya sekitar 1-2 titik.
0: Iya, benar. Berarti saat ini titik karhutla yang terbanyak ada di Palalawan ya Pak ya?
1: Betul, di Palalawan. Memang di sana masih ada ya, masih terjadi kebakaran hutan di sana, memang karena lokasinya susah dijangkau, kemudian ada gambut, jadi agak susah dipadamkan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa padamkan ya, karena di samping dengan OMC juga mungkin ada pasukan yang ke sana untuk memadamkan di sekitar Palalawan.
0: Baik, kalau dari indikator cuaca mungkin Bapak yang biasanya menjadi tanda meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, ini apa saja Bapak indikasinya?
1: Jadi ya indikasinya ketika suhu sangat panas, jadi suhu sangat panas, curah hujan berkurang, tentunya akan memudahkan terjadinya kebakaran lahan ya. Karena begitu semakin panas, kemudian hujannya juga berkurang, tentunya akan sangat mudah terjadinya kebakaran. dan memang beberapa hari ini sudah terpantau panas ya, jadi perlu diwaspadai.
0: Apa yang mungkin perlu dilakukan oleh masyarakat ya untuk bisa meminimalisir dampaknya sendiri Pak, baik itu mungkin untuk pencegahan dari karhutlanya ataupun juga efek asap dari karhutla, baik itu mungkin dari kiriman atau bagaimana Bapak?
1: Ya, untuk masyarakat tentunya perlu diwaspadai ketika menuju puncak kemarau, kemudian El Nino-nya juga menuju ke sangat kuat, dan ketika merasakan hawa ini sudah terasa panas atau kering, tentunya harus sangat waspada pada semua masyarakat yang ada di Rio. Ketika melihat ada api atau apa, segera dipadamkan karena akan mudah sekali untuk menjalar. Artinya ketika di sekitar kita sudah kondisinya sudah panas, kering, kemudian ada api, tentunya akan mudah terjadi menjalar ya. Begitu sudah ada api harus segera dipadamkan.
0: Gitu. Yeah. Mungkin beberapa hari kemarin sempat ada turun hujan di siang sampai sore malam hari ya Bapak ya. Nah, tapi kalau untuk kondisi curah hujan dalam beberapa waktu ke depan, apakah ada wilayah mungkin yang perlu mendapatkan perhatian lebih Bapak gitu, atau bagaimana mungkin dari curah hujan untuk Provinsi Riau dalam beberapa waktu ke depan, apakah akan ada penurunan suhu udara yang dirasakan atau bagaimana ini Bapak?
1: Ya, jadi perakiran kami dari BMKG potensi untuk hujan hari ini ada ya, nanti malam hari, kemudian besok juga ada, tapi ringan ya, jadi hujan-hujan ringan dan mulai berkurang-berkurang. Tentunya yang perlu diwaspadai ketika sudah mulai berkurang-berkurang, hari ini ada potensi hujan di wilayah Rio dan segera akan dilakukan ONC. Jadi begitu ada potensi, ada pembentukan awan-awan hujan, tentunya akan ditambah menabur garam terkait dengan modifikasi cuaca sehingga air hujan ini akan lebih banyak turun. Mudah-mudahan hari ini lebih banyak, mungkin malam hari nanti akan banyak-banyak hujan, kemudian besok juga sudah mulai berkurang, dan lusa sudah mulai berkurang lagi, akan menuju kekurangan potensi hujan. Itu yang perlu diwaspadai karena memang menuju puncak kemarau.
0: Ya. Kalau untuk musim penghujan sendiri nantinya Bapak, apakah ada perkiraan penguluran waktunya karena efek dari El Nino atau tetap sesuai pada jadwalnya Bapak?
1: Iya, jadi musim kemarau ini diperkirakan akan lebih panjang dari tahun yang lalu karena ada efek El Nino. Jadi potensi hujan atau musim penghujan ini bisa terjadi di akhir-akhir Oktober, November ya, karena itu bisa kena El Nino ini sampai tahun depan masih berpengaruh di sana, di wilayah kita, artinya di wilayah Indonesia. Tentunya akan mengurangi jumlah curah hujan, walaupun nanti sudah memasuki musim penghujan, tentunya akan masih berkurang. Jadi di bulan Oktober kemungkinan masih kering, jadi perlu diwaspadai karena akan lebih panjang. Biasanya di Oktober itu sudah hujan, tapi kemungkinan akan berkurang hujannya di bulan Oktober dan November.
0: Baik, Pak Marjono, mungkin sebelum kita lanjutkan ya obrolan singkat kita pada sore hari ini, saya izin jeda sejenak Bapak, mohon untuk tetap tersambung bersama kami. Kita akan mendengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, pada sore hari ini saya masih tersambung bersama dengan Bapak Warjono, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan tadi kita sempat sedikit berbincang mengenai waspada karhutla di Provinsi Riau ya, karena tadi pagi sempat ada efek yang dirasakan oleh masyarakat ya, dan semoga ini tidak berlangsung cukup panjang karena memang pengaruh dari cuaca yang terjadi di Provinsi Riau saat ini. Pak Marjono.
1: Ya.
0: Iya, Bapak, kalau kita melihat mungkin dengan kondisi cuaca yang menunjukkan resiko karhutla meningkat, nah langkah apa saja yang mungkin paling penting untuk bisa segera dilakukan masyarakat, atau juga mungkin untuk masyarakat yang berada di sekitar lingkungan yang rawan terjadi karhutla, apa yang bisa mereka lakukan ini, Bapak?
1: Ya, terkait dengan kondisi cuaca di Pekanbaru yang menuju puncak kemarau dan adanya El Nino yang kuat dan menuju sangat kuat, tentunya perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat di Provinsi Riau. Kondisi ini akan sangat memudahkan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan, sehingga masyarakat harus waspada terus. Ketika kita sudah merasakan kondisi hari ini, umumnya tidak ada hujan, kemudian suhu sangat panas, tentunya ketika melihat api atau ada api di sekitarnya, harus segera dipadamkan, karena sangat mudah sekali untuk menjalar. Kondisi ini sangat berbahaya bagi wilayah di sekitarnya, tentunya. Tanda-tandanya adalah kita sudah merasakan sangat panas ya, berapa hari bisa sampai 35 derajat Celcius, tentunya akan sangat memudahkan terjadinya kebakaran, karena dahan-dahan yang basah pun dengan kondisi cuaca yang seperti itu akan mudah sekali menjadi kering, sehingga sangat mudah untuk terjadinya kebakaran. Jadi kami dari BMKG untuk menghimbau pada seluruh masyarakat di Rio bahwasanya ketika sudah merasakan sangat panas, kemudian angin juga mulai terasa kencang, tentunya itu sangat mudah sekali terjadinya kebakaran dan perlu diwaspadai.
0: Ya, tapi bagaimana Pak? Mungkin agar tidak terjadi kepanikan juga di tengah masyarakat ya, menghadapi cuaca saat ini di Provinsi Riau, dan juga untuk titik api sendiri, Bapak, apakah ada upaya juga mungkin dari BMKG ataupun jadi dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran titik api, Bapak?
1: Ya. Untuk pemerintah Rio dari BPBD, Karhutla, dari Dinas Lingkungan Hidup, DLHK, kemudian Polda, kemudian Pangdam, dan TNI Udara, kita sudah saling bersinergi untuk mendukung atau mengantisipasi adanya karhutla. Setiap hari kita memantau kondisi cuaca di mana ada potensi terbentuknya awan dan akan segera dilakukan penebaran modifikasi cuaca, jadi penebaran garam untuk melakukan modifikasi cuaca. Hari ini kita sudah terbang ya untuk memodifikasi cuaca dan sudah terjadi beberapa hujan di wilayah kita. Paling banyak kemarin hari Minggu ya, tanggal 16, hampir seluruh lah wilayah Rio kita ada hujan seluruhnya, dan ini juga hasil dari modifikasi cuaca. Begitu ada potensi cuaca atau terbentuknya awan hujan, tentunya akan segera dilakukan pembenihan, jadi sehingga hujan lebih banyak turun di wilayah Rio. Ini hal yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa yang memang tidak ada hujan sama sekali, tentunya dari tim Auri juga melakukan pemadaman ya, menggunakan helikopter waterbombing itu. Kemudian dari darat dari Satgas Darat, dari Manggala Agni, BPBD, dan dari Kodam juga sudah melakukan untuk pemadaman di wilayah-wilayah yang memang ada titik api. Dan pantauan setiap hari kita lakukan dengan memantau di mana ada titik-titik api, kemudian dilakukan pemadaman. Yang darat yang bisa ditempuh dengan darat, segera dilakukan dengan darat. Yang tidak bisa ditempuh, dilakukan dengan waterbombing atau dengan modifikasi cuaca.
0: Ya, berarti memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya, baik itu untuk pencegahan ataupun juga untuk proses pemadamannya sendiri, seperti itu ya Bapak?
1: Iya betul, jadi kita sudah bersinergi untuk melakukan itu dan berupaya semaksimal mungkin. Begitu ada potensi terjadinya awan-awan hujan, tentunya segera langsung dibuat modifikasi cuaca, dan harapannya jumlah curah hujan itu lebih banyak untuk memadamkan titik-titik api.
0: Ya, ada ini Bapak mungkin sebagai penutup pesan untuk masyarakat Riau agar bisa sama-sama untuk meningkatkan kewaspadaan ataupun juga untuk mencegah karhutla, terutama saat kondisi cuaca memang sedang cukup kering untuk saat ini.
1: Ya, himbauan dari BMKG, perakiran ke depan hujan mulai berkurang. Tentunya akan berkurang karena menuju puncak kemarau dan el nino kuat, hujan akan berkurang, potensi pembentukan awan akan berkurang. Hal ini tidak mungkin untuk dilakukan OMC. Harapannya semua masyarakat di wilayah Riau untuk waspada kondisi menuju kering, ya, artinya sangat kering, mudah terjadi kebakaran. Tentunya semuanya warga sama-sama menjaga kondisi di wilayah Riau untuk tidak melakukan pembakaran, atau semacam ketika ada pembakaran harus menjaga dengan sangat cermat ya, supaya tidak jadi dia lebih besar, dan diharapkan tidak ada pembakaran sama sekali untuk di wilayah Riau, karena memang menuju cuaca kering dan menuju puncak kemarau tentunya akan sangat kering dan akan mudah terjadinya kebakaran.
0: Ya, tapi mungkin ketika ada masyarakat yang melihat aktivitas pembakaran lahan atau mungkin ada kebakaran hutan dan lahan, ini masyarakat bisa melapor kemana ini Bapak?
1: Ya, langsung ya, di Polda juga sudah melakukan ada nomor yang bisa langsung dihubungi di 110, kemudian di BPBD juga ada yang bisa langsung lapor ketika ada pembakaran, terus segera melaporkan, kemudian segera, sebenarnya waktu masih kecil harus segera ditangani sendiri, kemudian bisa tidak sampai menjalar, itu lebih cepat, lebih baik daripada menunggu sampai besar baru dilaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Marjono atas waktunya di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga hotspot di Provinsi Riau bisa segera berkurang ya Bapak ya, sehingga efek dari karhutla bisa kita minimalisir.
1: Ya.
0: Sekali lagi terima kasih Pak Marjono.
1: Ya, terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan singkat kita bersama dengan Pak Marjono ya. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar ya, baiknya kita mencegah ya daripada kita melakukan pemadaman ketika api sudah cukup besar pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, demikian obrolan singkat kita di dialog interaktif Kentongan, dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama dengan Pro 1 Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Marjono, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: 22 orang yang kita berikan remisi. Yang sebelas juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang, namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar.
3: Sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman.
1: Sari berita, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan rangkaian kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan semangat kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Puncak kegiatan ditandai dengan pemberian remisi kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Bupati Bagus Santoso serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Perkopimda Kabupaten Bengkalis. Menurut Prio, pemberian remisi merupakan kegiatan rutin yang menjadi bagian dari pembinaan di lapas. Tidak hanya pada peringatan hari kemerdekaan, pemberian remisi juga dilakukan pada momentum hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Tahun ini sudah lebih banyak karena ada 922 orang yang kita berikan remisi. Yang sebelas juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang. Namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar, kemudian yang 16 langsung bebas.
1: Salah seorang warga binaan, Patroni 35 tahun, menjadi salah satu penerima remisi yang langsung dinyatakan bebas. Patroni juga sebelumnya menjalani hukuman selama 4 tahun dengan perkara narkotika dan telah menjalani masa pidana sekitar 3 tahun. Patroni mengaku sangat bahagia setelah mendapatkan remisi dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, terutama anak-anaknya.
3: Alhamdulillah Pak, tenang, bisa memperbaiki diri lebih baik lagi lah Pak. Sudah mulai hidup lagi dari awal ya, seperti buku jadi apa ditulis dengan harap lagi ya Pak.
1: Ia juga menilai pemberian remisi sangat membantu karena dapat mengurangi masa pidana yang harus dijalani. Patroni juga menyebut remisi yang diterima selama menjalani masa pembinaan bahkan telah lebih dari 1 tahun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lomba sampan perahu naga di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan menjadi salah satu cara masyarakat menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Reni Ilda Valentra dari RRI Tanjung Pinang.
4: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
5: Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
4: Sementara itu semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah desa Kuala Sempang melalui lomba sampan perahu naga yang disejalankan dengan pesta rakyat. Kepala desa Kuala Sempang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
6: Kita sebutnya sampan perahu naga. Untuk event ini kita memang event mandiri, artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Ini memang kita kerjakan secara mandiri.
4: Menurut Hatta, lomba sampan perahu naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Sempang. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kampung Rempak Siak turut dihadiri Bupati Afni yang merupakan warga asli Kampung Rempak. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak. Berbagai perlombaan digelar masyarakat dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, yang merupakan warga Kampung Rempak, turut hadir dan memeriahkan kegiatan tersebut. Kehadiran Bupati membuat suasana perlombaan semakin semarak karena Bupati Afni ikut membaur bersama masyarakat sebagai anak kampung setempat. Afni mengatakan, kegiatan perlombaan HUT RI menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat gotong royong masyarakat.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa membersamai kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan rumah kedua orang tua saya di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Ini adalah momen kebahagiaan untuk bisa berkumpul bersama sahabat, kawan-kawan masa kecil, dan tentu saja tetangga dan keluarga. Meski saat ini saya sedang menjabat sebagai Bupati Siak, saya tetap berharap persaudaraan dan persahabatan di antara kami yang sudah terbangun sejak kami kecil dan sekarang bersama-sama dengan masyarakat tidak ada yang berubah.
7: Bupati Afni berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan tersebut terus dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat Kampung Rempak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penyemangat untuk terus menjaga persatuan dan bersama-sama membangun kampung serta Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
0: Beralih ke berita kebencanaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
9: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut mulai terasa sejak pagi dan semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
10: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali. Dan
9: sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
11: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Uh-huh. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara.
9: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini. Sebagian besar titik dimaksud terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
12: Memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik yang kita pantau pada pagi hari ini ya.
13: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peningkatan hotspot telah terpantau sejak April 2026, namun jumlahnya masih relatif lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuda menyampaikan pemantauan dilakukan terutama pada sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla lebih tinggi, seperti pesisir selatan, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Darmasraya, dan Solo. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Ia menginformasikan 17 titik hotspot yang terpantau hari ini sebagian besar terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang.
12: sebanyak 17 titik dengan tingkat kepercayaan medium itu berada di daerah seperti Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijundung, serta 2 titik di wilayah di perbatasan dengan Provinsi Riau gitu ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan Sumatera Barat mewaspadai potensi peningkatan karhutla pada Agustus hingga September 2026. Petugas terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan setiap laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
14: Kita upayakan agar kawan-kawan kesiapsiagaan kita apabila ada kejadian-kejadian kebakaran yang dilaporkan, kita tangani bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bersama kawan-kawan BPBD, Kabupaten, Kota, TNI, Polri di masing-masing kabupaten.
13: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, berharap tidak terjadi karhutla dalam skala luas pada periode tersebut. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Melati Oktawina melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna hingga November 2026. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
16: Fenomena El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Kabupaten Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan berdasarkan pantauan BMKG, anomali tersebut diperkirakan bertahan sepanjang Agustus hingga November 2026. Kondisi ini dapat membuat dampak kekeringan yang panjang di Natuna.
17: Untuk Natuna ini kan curah hujan itu terdapat 2 kali puncak curah hujan ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai memasuki waktu-waktu yang kurang curah hujan di wilayah Natuna. Dan dengan ditambahnya dengan fenomena El Nino ini, tentu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia, khususnya Natuna, itu kekurangan curah hujan, kekurangan debit air. Jadi banyak juga pohon-pohon yang semakin mengering, tentu kita mewaspadai bencana hidrometeorologi kekeringan, karhutla.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Sawal Saleh, meminta masyarakat tidak membakar lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan.
18: Terutama untuk menyikapi kondisi musim panas ya. Jadi dari Damkar menghimbau supaya masyarakat tidak membakar lahan karena kondisi sekarang ini kan cuacanya kering.
16: Masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan dan menghindari pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kesiapan lahan hibah masyarakat Kabupaten 50 Kota mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wilayah paling siap di Sumatera Barat untuk proyek relokasi terpusat. Informasi selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
19: Pematangan persiapan pembangunan hunian tetap relokasi terpusat beserta prasarana pendukung terus dipacu pemerintah Kabupaten 50 Kota di Negari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Proyek penanganan pasca bencana tanah bergerak itu direncanakan mencakup pembangunan 200 unit rumah oleh pemerintah pusat di atas lahan hibah masyarakat setempat. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turesya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi seluruh tahapan pengerjaan fisik agar berjalan lancar. Ahlul Badri Turesya menegaskan bahwa penataan kawasan pemukiman baru itu tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, melainkan juga pada penguatan kualitas hidup warga.
20: Insya Allah nanti akan dibangun rumah di sini. Dan bila ini berkat kebaikan juga dari masyarakat, tentunya lewat Pak Camat Oli Nagari dan tokoh adatnya, karena tanah ini adalah pemberian dari mereka. Hingga nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan nanti konsep yang sangat bagus, terpadu, dan juga dari sini nanti kita berharap bahwasanya masyarakat yang dipindahkan ke sini bisa memiliki nilai tambah dalam hidupnya.
19: Staf ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Teddy Siagian mengapresiasi kesiapan lahan relokasi Kabupaten 50 Kota yang dinilai terbaik di Sumatera Barat. Kementerian PKP menilai perencanaan penanaman pohon aren di setiap unit hunian sangat sejalan dengan Program Nasional Pembangunan Kawasan Hijau dan Produktif. Pemerintah daerah bersama pihak kementerian merancang kawasan relokasi itu agar terintegrasi dengan area bercocok tanam yang terpadu bagi masyarakat.
2: Memang betul tadi disampaikan di Sumatera Barat yang memang paling siap lahannya itu di 50 Kota. Tadi Pak Wakil bilang akan ada tempat-tempat untuk bercocok tanam, dan itu sangat kami apresiasi, Pak. Karena saat ini pun kami dipimpin oleh Pak Menteri sedang mencanangkan dari sisi roadmap 3 juta itu adalah satu pohon untuk satu rumah.
19: Pembangunan hunian relokasi ini juga diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang aman dari ancaman bencana sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga lokal. Proses pematangan lahan dan koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan huntap itu ditargetkan rampung sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik. Irsyad melaporkan.
0: Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompa diringkus polisi, terancam 7 tahun penjara. Berikut laporan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
21: Satu dari empat orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa Tanjung Pinang diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
22: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MHS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO. Tersangka inisial MHS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
21: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
23: Menggunting pakai gunting dari arah depan, potong, tarik, masukin ke mobil, ya, kupas, kulitnya dibuang, tembaga gunting.
21: Sementara tiga tersangka lainnya dengan inisial RP, NO, dan MR masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam menunggu keputusan lanjutan dari Bareskrim Polri sebelum menentukan sanksi lanjutan untuk tempat hiburan malam yang diperiksa kepolisian beberapa waktu terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
24: Seperti apa nanti inti dari temuan yang dilakukan oleh Bareskrim dan tim?
25: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil temuan aparat kepolisian dalam kasus penutupan tempat hiburan malam yang beberapa waktu terakhir marak dilakukan di Batam. Bareskrim Polri diketahui telah melakukan penindakan di sejumlah tempat hiburan malam sejak 10 Agustus 2026. Polisi menggerebek 2 tempat dan menemukan ratusan butir narkotika. Kemudian pada 15 Agustus 2026, polisi menindak zona permainan yang diduga melakukan praktik perjudian jenis kasino di Batam. Terkait evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan malam, Amsakar mengatakan Pemko Batam akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sebelum menentukan langkah selanjutnya.
24: Nanti kan pasti akan diinformasikan kepada kita. Kita akan melihat apa itu. Tapi sementara ini, yang paling penting untuk menginformasikan itu adalah agar kita
25: Di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata memastikan bahwa sanksi hingga tingkat pencabutan izin bisa saja dilakukan namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan terhadap tempat hiburan malam diharapkan Ardi dapat berjalan tanpa mengorbankan geliat pariwisata yang tengah berjalan di Batam.
1: Kalau prosedur pencabutan izin, sekali lagi abang jelaskan bahwa itu tetap ada sampai dengan pencabutan itu pasti ada. Tapi terlebih dulu nanti teguran lisan, kemudian ada beberapa prosedur. Tetapi sekarang tentu sudah ditangani aparat. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang juga harus kita ikuti tingkat apanya, kita lihat aja prosesnya.
25: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Sebab program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat program revitalisasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, pemerintah pusat membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan sekolah yang dinilai membutuhkan revitalisasi. Menurut Erisman, program revitalisasi tersebut telah berjalan pada 2025 dan Riau mendapatkan sejumlah program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di tahun 2026, Riau kembali mendapatkan alokasi program revitalisasi. Sementara tahun 2027 nanti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan program tersebut. Erisman menegaskan tidak ada batasan jumlah sekolah yang dapat diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota. Seluruh sekolah yang dinilai layak untuk direvitalisasi dipersilakan untuk diajukan.
4: Nah, 2026 ini juga alhamdulillah cukup banyak. Termasuk juga untuk 2027, kementerian dirasanya juga sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengusulkan program revitalisasi ini. Jadi oleh karena itu, kita memang sangat mengharap seluruh kabupaten kota yang ada di Riau untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Usulkan aja seluruh sekolah yang kita anggap memang layak untuk direvit.
3: Sementara Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti untuk Tebing Tinggi Barat, Suryoto, mengapresiasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur pendidikan di Kepulauan Meranti semakin baik dan mutu pendidikan terus meningkat.
5: Apresiasi terhadap program revitalisasi sarana pendidikan, mudah-mudahan program dapat berjalan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi sarana pendidikan yang sangat.
3: Menurut Suryoto, peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan sangat dibutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, seperti Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang mengucurkan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah beserta transfer ke daerah TKD 135 miliar rupiah. Berikut laporan Alwan Ahmad dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menerima kucuran dana tambahan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum DAU sebesar 5,05 miliar rupiah beserta dana transfer ke daerah TKD mencapai 135 miliar rupiah. Atas kucuran anggaran tersebut, Bupati 50 Kota Sarni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Bupati Sarni Sikumbang, bahwa tambahan dana DAU ini akan sangat krusial bagi stabilitas birokrasi pemerintah daerah, di mana menurutnya seluruh dana DAU tersebut dipastikan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pos penggajian aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota. Sementara itu dikatakan Bupati 50 Kota, untuk tambahan dana transfer ke daerah TKD senilai Rp135 miliar. Pemkab 50 Kota akan mengalokasikannya secara strategis kepada sektor publik untuk mengakselerasi roda pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan mutu pelayanan publik, serta mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negari.
7: Bahwa penambahan TKD terbesar Rp135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan peternakan.
6: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten 50 Kota menjadi salah satu dari penerima insentif anggaran dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perhatian nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung percepatan kemajuan daerah, khususnya bagi Kabupaten 50 Kota. Dan diharapkan anggaran tersebut dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Kabupaten 50 Kota, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah desa dapat melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan data peserta yang dinonaktifkan akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan akan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hikmat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pendataan masyarakat. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi dan status kepesertaan warganya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah desa diminta segera melaporkannya. Dengan demikian, proses perbaikan data dapat dilakukan secepat mungkin.
9: Sebelum 1 September akan kita sampaikan ke kepala-kepala desa atau lurah, ini orang-orang yang akan dinonaktifkan. Jadi mereka ada persiapan untuk mendaftar BPJS secara mandiri. Gitu.
8: Sementara itu, masyarakat Natuna dapat melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN maupun dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, mengatakan pengecekan penting dilakukan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan mereka. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau telah dinonaktifkan. Masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.
10: Masyarakat yang terkena dampak penonaktifan ini harapannya tanggal 1 September silakan lakukan pengecekan data ya melalui microsite pasti.jkn ataupun melalui aplikasi mobile JKN ataupun melalui puskesmas ya. Nah, setelah memastikan itu silakan lakukan pendaftaran kembali.
8: Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk memudahkan masyarakat mengakses portal Perlinsos. Langkah tersebut dilakukan seiring pentingnya pendataan Perlinsos sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial pada 2027. Berikut laporan Elan Silviasari dari RRI Padang.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD. IKD menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk masuk ke portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan aktivasi IKD telah diperluas melalui berbagai titik pelayanan, termasuk dengan menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, setiap warga yang datang ke Disduk Capil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disduk Capil Padang juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD. Langkah tersebut dilakukan agar layanan aktivasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercepat proses pendaftaran pada portal Perlinsos.
12: Kita minta tolong kepada kecamatan dan kelurahan. Ya, memberi akses kepada agen-agen untuk bisa mengaktifkan IKD agar ini menyebar secara luas pada seluruh masyarakat, tidak hanya yang menerima perlinsos.
11: Ances berharap kolaborasi Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Padang dapat memperluas cakupan pendataan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan perlinsos. Ia mengimbau warga segera mendaftarkan diri dan memastikan data kependudukan serta data sosial yang digunakan telah sesuai sebelum batas waktu pendaftaran perlinsos berakhir, yakni pada 31 Agustus 2026. Diketahui sebanyak 102.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah mendaftar melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut masih 33,58% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Pemberian ASI eksklusif menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesehatan bayi, mencegah stunting, dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.
13: ASI eksklusif menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan awal kehidupan yang sehat bagi bayi, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi emas. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat, vitamin, atau mineral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nutrisionis penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Ramadhani Zakia, menjelaskan ASI mengandung berbagai zat gizi dan komponen kekebalan yang dibutuhkan bayi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
14: Selanjutnya di dalam ASI juga mengandung protein. Di dalam proteinnya itu ada sumber energi, proteinnya itu untuk pembentuk sel-sel jaringan otak bayi, dan juga mengandung protein penting lainnya, daya tahan tubuh bayi.
13: ASI juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko infeksi serta diare dan gangguan saluran pernapasan, serta lebih mudah dicerna oleh bayi. Sementara itu, Bidan Terampil Puskesmas Tanjung Buntung, Nora Evelina, menekankan pentingnya kerjasama untuk menjaga keberlangsungan proses menyusui selama masa ASI eksklusif.
14: Misalkan untuk ibu menyusunya, ayo dengarkan, ajak, dan dampingi. Jangan dibiarkan dan jangan dikucilkan atau dimarahin ya. Sebenarnya di saat ibu menyusui itu dukungan dari orang terdekat, suami sama keluarga. Nah ini di saat ibu menyusui itu seharusnya sebenarnya dengan memberikan ASI juga mempercepat pemulihan bentuk tubuh, mempercepat pemulihan rahim kita.
13: Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan saat dibutuhkan agar ibu dapat menyusui dengan baik. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan dengan diikuti pemberian PASI sesuai kebutuhan bayi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
15: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

saja. Mendengar baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Dan selanjutnya kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
7: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rumpu selalu kekal dalam hidupmu. Tidak diretas oleh

Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Pendengar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Riau, Selasa 18 Agustus 2026. Dan pertemuan ini menjadi momentum mempererat komunikasi sekaligus membangun sinergi antar lembaga dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum P3H Yeninel Ikhwan, kemudian juga Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, serta jajaran pelaksana. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajaran. Dan dalam pertemuan, Rudi menyampaikan perkembangan pelaksanaan layanan bantuan hukum di Provinsi Riau, termasuk keberadaan 22 organisasi bantuan hukum atau OBH, serta penguatan pos bantuan hukum, pos bankum, sebagai sarana mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat. Dan hingga saat ini, berbagai layanan melalui pos bankum telah dimanfaatkan masyarakat dengan jumlah mencapai kurang lebih 6.000 layanan. Baik pendengar, untuk Anda semua di sore hari ini, kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangkaian Riau Sore nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali saya hadirkan satu lagu hiburan di ruang dengar Anda. Ada satu lagu dari Maudy Ayunda dengan Kejar Mimpi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, penelusuran mengarahkan pada salah satu artikel dari liputan6.com berjudul "Mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing. Demikian cek fakta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengan Direktorat Research Kriminal Khusus di Treskrim Suspolda Riau membongkar jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi hingga ke pihak yang diduga menerima dan juga memperdagangkan hasil tambang ilegal. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang tersangka, DI 40 tahun yang diduga sebagai pemodal sekaligus pemilik rakit peti di Kuansing, serta BD 31 tahun pemilik toko emas Syafira Jewelry di Kabupaten Kampar. Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan bahwa pengungkapan dilakukan setelah tim Subdit 4 yang dipimpin AKBP Teddy Ardian menerima informasi aktivitas peti di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kuansing pada 8 Agustus 2026 lalu. Pengembangan terus dilakukan, penyidik menemukan bukti elektronik terkait transaksi penjualan emas hasil tambang ilegal. Dari hasil pemeriksaan diketahui adanya transaksi melalui 3 rekening milik DI dengan BD sejak Mei 2026. Total emas yang disebut telah diperjualbelikan mencapai 712,44 gram dengan nilai transaksi sekitar 1,578 miliar rupiah.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
7: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Dengan semangat kemerdekaan harus menjadi energi bersama untuk membawa Kabupaten Kuantan Singi atau Kuansing semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pelaksana tugas PLT Bupati Kuansing Muklisin mengajak seluruh elemen daerah untuk bisa terus memperkuat persatuan, kemudian juga untuk dapat membangun kolaborasi serta bekerja sama dalam mewujudkan kemajuan daerah. Pesan tersebut disampaikan Muklisin saat menghadiri malam resepsi kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing Senin 17 Agustus 2026 malam. Dalam kesempatan tersebut, ya, Muklisin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, namun diperlukan sinergi dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat termasuk Forkopimda, kemudian juga perangkat daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, namun peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk dapat memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Tari Pokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Masih bersama.
1: Dengan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau Sore. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Riri Handayani yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum berpisah, saya juga ingin informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami, selanjutnya juga mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Qur'an jelang kita nantikan waktu seruan azan maghrib untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada di edisi hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Di Riau sore hingga Riau malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, bersama saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar malam hari ini di hari Selasa ya. Dan pendengar di Riau malam, Riau sore hingga Riau malam seperti biasa akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya untuk pendengar di mana saja Anda berada. Dan kita masih di lagu-lagu Islami. Jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pendengar hari ini pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saatnya kita dengarkan satu lagu Islami kembali, Tolama Ashku Ghoromi, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: 91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu islami Herpiani Musyadia dengan Tolama Ashku Koromi. Nah pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti mimbar agama Islam untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026 dengan judul Hakikat Usia bersama Ustadz Khairuddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu, usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepaskannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun. Karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktif aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya, karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala ya'qilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Khairuddin dengan topik Hakikat Usia. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di lagu-lagu Islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, DPR pastikan percepatan penanganan bencana NTT. DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Beliau mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya sudah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Puan juga menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Beliau juga menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. Pemerintah juga berencana mengirimkan sejumlah menteri ke NTT untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. DPR juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Nah, DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka juga diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i juga menyatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah ya akibat gempa bumi. Nah, pernyataan ini juga pendengar disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat ya terhadap kondisi saat ini, Basarnas juga sudah mengerahkan kekuatan penuh dengan 711 personel. Nah, fokus utama tim adalah memastikan setiap warga yang terdampak itu mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin. Baik, pendengar, informasi terkait DPR pastikan percepatan penanganan bencana NTT, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id. Untuk hari ini, pendengar, Selasa 18 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 18 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita tadi saya menerima itu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
5: Belum. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
11: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
11: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
13: Termohon 2, sama pernyataannya?
12: Sama.
13: Turut termohon bagaimana?
11: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
14: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
14: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
17: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
17: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
18: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
17: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
19: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
20: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
19: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
21: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
19: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
22: Tanaba.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
22: Fenerbahce
3: elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
22: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas

Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Riau Malam.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di Riau Malam, saatnya kita ikuti mini drama radio edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan judul Ratapan Seorang Anak dari RRI Tual.
2: Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak, mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya, nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya, nak. Hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
5: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah, lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
6: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
6: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
6: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
6: Ibu pingsan, Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
6: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
6: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
6: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu bangun, Bu. Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu! Ibu!
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar. Jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, Ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, Ibu.
3: Sudah. Rika, Rika, sudah nak?
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
7: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Etwiori. Sampai

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Celine Dion ya, dengan lagu spesialnya malam hari ini pendengar. Dan kita masih di Riau Malam ya, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Baik pendengar, kepedulian adalah modal utama dalam sebuah komunitas. Nah pendengar, sebuah komunitas tidak hanya dibangun dari jumlah anggota atau banyaknya kegiatan yang dilakukan. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kepedulian. Nah ketika setiap anggota memiliki rasa peduli terhadap sesama, komunitas akan menjadi tempat yang lebih hangat lagi, lebih nyaman lagi, dan saling menguatkan. Kepedulian bisa ditunjukkan melalui hal-hal sederhana. Misalnya membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan, memberikan dukungan ketika ada yang membutuhkan semangat, kemudian berbagi pengetahuan atau ikut terlibat dalam kegiatan bersama. Nah, rasa peduli juga membuat setiap anggota merasa dihargai dan memiliki tempat di dalam sebuah komunitas. Jadi dari kepedulian tersebut tumbuh rasa percaya, solidaritas, dan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pendengar, jadi komunitas yang kuat ya, komunitas yang kuat bukan hanya komunitas dengan banyak anggotanya, tetapi komunitas yang anggotanya mau saling peduli dan memberikan manfaat. Karena ketika kepedulian tumbuh, kebersamaan pun semakin kuat dan semakin dekat tentunya. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial, masih banyak sekali informasi menarik untuk Anda malam hari ini di Riau Malam ya. Dan selamat malam untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat saja. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya, Riri Handayani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, satu lagu spesial dari Glenn Fredly ya. Pendengar semakin aktif berkontribusi, maka kita semakin banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Nah, pendengar menjadi bagian dari sebuah komunitas bukan hanya tentang hadir dan mengikuti semua kegiatan saja. Semakin aktif kita berkontribusi, semakin banyak pula pengalaman yang bisa diperoleh. Nah, setiap keterlibatan memberikan kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya, ketika ikut membantu menyiapkan sebuah kegiatan, kita belajar mengatur waktu dan bekerja sama. Nah, saat dipercaya menjadi panitia, kita belajar bertanggung jawab. Ketika berdiskusi dengan anggota lain, kita mendapatkan wawasan dan sudut pandang yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya. Pengalaman tersebut, pendengar, tentu tidak selalu berjalan mulus ya. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat, kesalahan, atau tantangan. Namun, justru dari proses itulah, kemampuan dan kedewasaan bisa berkembang. Jadi jangan ragu ya untuk mengambil peran dalam sebuah komunitas. Tidak harus selalu menjadi orang yang paling depan. Mulailah dari hal sederhana, sesuai kemampuan kita. Karena semakin banyak kita terlibat dan memberikan kontribusi, semakin banyak pula pengalaman yang dapat menjadi bekal kita untuk di kehidupan sehari-hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita!

0: tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di Riau malam kali ini ya. Nah, pendengar, komunitas memperkuat solidaritas. Salah satu kekuatan yang dapat tumbuh dalam sebuah komunitas adalah solidaritas. Ketika orang-orang berkumpul karena memiliki minat, kepedulian, atau tujuan yang sama, mereka memiliki kesempatan untuk saling mengenal, membantu, dan mendukung satu sama lain. Solidaritas terlihat dari hal-hal sederhana. Ketika ada anggota yang membutuhkan bantuan, anggota lainnya berusaha hadir gitu ya. Ketika ada kegiatan bersama, setiap orang mengambil peran sesuai kemampuannya masing-masing. Bahkan memberikan semangat atau sekedar mendengarkan cerita juga menjadi bentuk kepedulian ya. Jadi solidaritas tidak berarti semua orang harus memiliki pemikiran yang sama. Justru perbedaan dapat diterima selama setiap anggota tetap menghargai dan menjaga kepentingan bersama. Dengan solidaritas yang kuat, komunitas akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan kegiatan yang memberikan manfaat. Karena pada akhirnya pendengar, komunitas bukan hanya tentang siapa yang berkumpul, tetapi tentang bagaimana orang-orang di dalamnya saling menguatkan dan berjalan bersama.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, pendengar malam hari ini Ruang Rindu spesial di edisi hari Selasa ya, 18 Agustus 2026, dan malam hari ini kita di lagu-lagu Indonesia saja. Lagu Indonesia tahun 70, 80, 90 ya. Silakan untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita untuk pendengar, untuk yang mau request lagu ataupun berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan. Karena di Ruang Rindu Anda bisa berbagi cerita tentang momen-momen spesial mungkin ya, tahun-tahun sekian gitu ya, atau momen-momen zaman-zaman sekolah dulu, atau mungkin ada hari-hari spesial yang susah dilupakan, atau mungkin ada seseorang yang masih mengganjal di hati Anda. Itu boleh disampaikan, boleh diceritakan ke kita tentunya di Ruang Rindu hari ini ya, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. 2 jam ke depan kita di lagu-lagu Indonesia Nostalgia tahun 70, 80, 90 ya. Sekali lagi, lagu-lagu Indonesia 70, 80, dan 90. Untuk yang di line WA boleh sebutkan nama, nanti judul lagunya juga serta penyanyinya ya. Silahkan di line telepon boleh, dan juga di line WA malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Riri?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Al gimana kabarnya?
2: Sehat juga, ini lagi semangat ini.
1: Semangat
2: nih, lagi dengar suara Kak Riri yang merdu-merdu dari tadi.
1: Oh iya, gitu, kan? Alhamdulillah.
2: Iya. Baca-baca informasi dari tentang komunitas kan.
1: Iya.
2: Dengar itu.
1: Iya.
2: Banyak banget suaranya.
1: Aduh, alhamdulillah, aduh, Masya Allah.
2: Aduh, gimana ini ya.
1: Bang Al, mau lagu apa malam hari ini? Kita di lagu Indonesia ya Bang Al ya? 70, iya, 80, iya. 90.
2: Lagu dari siapa lah ya? Tolong carikan dari siapa ya yang enak ya?
1: Siapa tuh?
2: Dari Obi Mesak ya.
1: Obi Mesak, bentar coba deh cari dulu ya. Obi Mesak ya.
2: Iya.
1: Obi Mesak itu yang ada Aduh Rindu, Antara Benci dan Rindu, Antara Cinta dan Dusta, Di sini ku nanti cintamu, tiada terus tiada kamu lagi, sama Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, dan Andai Aku Jadi Orang Kaya, sama Cuma Ucap Namaku Sebelum Tidur saja, seperti itu. Yang mana?
2: Yang pertama tadi lah.
1: Aduh Rindu?
2: Nah, itu.
1: Siap. Ditunggu lagunya Bang Al. Bang Al mau salam-salam untuk siapa?
2: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri. Semoga selalu.
1: Amin.
2: Suaranya makin merdu ini, makin semangat lagu bikinnya.
1: Masya Allah. Terima kasih loh Bang Al.
2: Iya, salamnya terutama untuk Ibu Ros, Ocu Amin,
1: iya.
2: Mama Pahmi, Mama Jigembar, Pak Mali, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Bang Dedi, juga untuk Bu Yani, juga untuk Bang Mukti, pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan ya.
1: Oke.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Al di Pasir Pangaraian, lagunya Obi Mesak ya. Obi Mesak ini cukup familiar juga nih tahunnya ya. Lagu-lagunya jarang ada yang gak ada yang tahu ya. Aduh Rindu. Oke, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga anak Pak Mali.
1: Iya, malam Pak Mali. Sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat. Uang ada dikit di kantongnya.
1: Oh iya.
3: Bang Al tadi bilang suara ini cemerdu. Dijawablah anak Pak Mali.
1: Oh iya juga ya. Siapa lagi kalau bukan anak Pak Mali ya. Apa nih lagunya Pak Mali malam ini? Indonesia pokoknya 70, 80, 90. Mau yang mana? Waduh, lagu itu tahun berapa ya? Lama sekali itu ya kayaknya. Tapi pernah dengar kayaknya tuh. Memang lidah, tapi penyanyinya ya. Enggak ingat penyanyi ya, Pak Mali ya?
3: Kalau penyanyinya saya
1: cewek kalau enggak salah Rere ini.
3: Etno.
1: Oh iya. Cewek ya, bukan?
3: Enggak, laki-laki.
1: Oh. Oke, siap siap siap. Nanti coba cariin dulu ya lagu salamnya untuk siapa?
3: Salam-salam istimewanya untuk Riri Handayan yang baik hati, sehat selalu.
1: Amin.
3: Keluarga ya.
1: Amin ya Allah, terima
3: untuk
1: kasih.
3: Untuk Bang Al tadi juga, untuk Bunda Isa, untuk Bu Yus juga, ada Mama Panang juga ya. Untuk suami, Ibu Daya juga, sehat selalu. Untuk Bu Ros juga, Bu Rinda ya. Untuk Adi Ujung-Ujung, Jendi di Lebarista, Rudi di Rinda. Nah, itu aja dulu ya.
1: Oke, okay. Oh itu judulnya ini
3: ya?
1: Tinggi Gunung Seribu Janji, Bob Tutupoli, Bob Tutupoli. Itu dia kan?
3: Itu judulnya?
1: Iya, memang lidah tak berulang. Iya kan? Benar kan?
3: Ada juga khususnya, tapi Bob Tutupoli banyak.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Mali.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Pekanbaru ya. Ini lagunya memang cukup lama sekali ya, Bob Tutupoli, Tinggi Gunung Seribu Janji. Tahun 70-an kalau gak salah ini lagu. Antara 69 sama 70-an. Kalau yang tahun-tahun ini lah kelahiran tahun 70-80 udah pasti tahu lagu ini ya pastinya ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Iya, coba lagi ya, mungkin jaringan juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Iya, malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Dirman di Rohul.
1: Dirman di Rohul ya. Oke, okay. Ya. Mau lagu apa Bang Dirman malam hari ini?
4: Lagu tadinya apa aja,
1: Kak? Kalau yang ada di playlist itu ada Betaria Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Ada Bro Rima Rantika juga, Hati Yang Terluka. Ada Charles Hutagalung, Biarkan Ku Sendiri. Mau yang mana? Ada Cinta Mi Atma Negara juga, Nyanyian Hati.
4: Siapa? Biarkan Sendiri.
1: Siapa?
4: Biarkanlah Sendiri.
1: Oh, biarlah sendiri. Oke, salamnya untuk siapa nih?
4: Salamnya untuk Rachel di Rosel. Ada Cuali Abul. Semua-semuanya
1: oke, gitu aja.
4: Salam buat saya Riri, sehat ya Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat berusaha bukan baru ya.
1: Oke, siap, terima. Oke, terima kasih Bang Dirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, silakan di belakang Bang Dirman mungkin satu penelpon lagi sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Waalaikumsalam Ibu Ros, sehat Ibu Ros.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa semangat ya, merdeka ya.
5: Semangat, iya.
1: Oke, Ibu Ros, lagu apa nih?
5: Nia dan Niati ada nggak ya, Mbak?
1: Coba dicari dulu, Nia dan Niati. Yang ada ya, aku siapa yang punya?
5: Itu aja lah.
1: Oke, okay, siap. Nah, salamnya untuk siapa? Oke, okay, untuk siapa?
5: Buat Acu Amin Ambo, buat Mbak Pika, Mama Pahmi, Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Bu Emma di Rumbai, sehat selalu. Aldi Pasir, Rudy di Rumbai, Pak Mali, sehat selalu. Juga buat Ibu Is, Selvi di Sungai Pagar, Pak Diman, sama Papa Simpson, Mbak Pina di Perawang. Juga okay. Buat Mbak, sama bertugas, sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
5: Tunggu lagunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gadeng di Siak, lagunya Bruri Marantika. pamit selamat tinggal. Tadinya sepertinya ada tadi ya, Bruri Marantika kalau nggak salah nih, saya udah bacain tadi ya, Bruri Marantika dengan judulnya Pamit. Oh iya benar, ada lagunya ya. Ditunggu ya Pak Gadeng di Siak. Bentar saya pindahin dulu, semoga. Pak Gadeng di Siak ditungguin lagunya. Salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan salam spesial untuk penyiar. Sehat-sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung di Wadia Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi, mau lagu Rinto Harap, Aku Jatuh Cinta, atau Nika Ardila, Cinta Di Antara Kita. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani dan seluruh penyiar Pro 1 Pekanbaru, juga teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mas Agung ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Riri mau lagu Dedi Dores, sebuah lagu untuk Nike. Makasih Mbak Riri, Bunga di Perawang, Merdeka. Merdeka juga ya, terima kasih Bunga di Perawang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Uni Elka dari Batu Sangkar, lagunya Bila Engkau Izinkan dari Hati. Oh sorry, Bila Engkau Izinkan dari Hengki Supit ya. Salam untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Kak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali Uni Elka. Ini lagunya cukup lama ya, Hengki Supit ini, semoga ada ya. Nanti coba dicari dulu ya. Assalamualaikum. Selamat malam, ini dari siapa ya? Oh Angga di Kulim. Bener ya, Angga di Kulim ya. Teman-teman Angga kirim salam. Okay, lagunya Ikutan Aja. Ini Angga masuknya di Riri apa di Dini? Okay, terima kasih untuk mereka yang sudah bergabung di line WA ya. Kita ke lagu dulu yang sudah di request. Kita ke Obi Mesak dulu. Aduh Rindu, lagu yang cukup lama, tahun 1986 ya. Siapa yang gak tahu dengan penyanyi legend satu ini, Obi Mesak. Lagu ini spesial untuk Bang Al di Pasir Pangarahayan. Semoga sehat selalu, semoga senang sama lagunya ya. Nanti juga ada Bob Tutupoli, Tinggi Gunung Seribu Janji untuk Pak Mali di Pekanbaru. Nanti juga ada Charles Hutagalung, Biarkan Ku Sendiri untuk Bang Dirman ya. Nanti juga ada Nia Daniati, Aku Siapa Yang Punya, dan Bruri Marantika dengan Pamit. Dan masih banyak lagi lagu-lagu spesial yang sudah di request, ditungguin aja. Pasti kita putarkan kalau ada di playlist ya. Okay, selamat malam untuk pendengar dan tetap stay tune ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lagi rindu memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aduh, sepertinya sudah ramai sekali line teleponnya ya. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu nostalgia, lagu Indonesia 70, 80, 90 kita ya malam hari ini. Silakan untuk pendengar boleh di line WA, boleh juga di line telepon malam hari ini. Lagu yang sudah di request masih banyak sekali yang belum diputarkan ya. Sabar dulu, nanti kita putarkan, ditungguin aja. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, malam Cu.
2: Malam.
1: Sehat, O Cu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Keliling-keliling nih.
1: Keliling kampung kah?
2: Dari Sibolga, dari Tanjung Karang.
1: Oh iya.
2: Ingat ke apa? Ingat di Pekanbaru lagi.
1: Udah muter-muter tetap di Pekanbaru ya.
2: Iya. Ya, digunakan manfaat RI di ujung jari ini kan.
1: Iya.
2: Iya, kalau nggak digunakan nanti ngambek dia kan.
1: Mau lagu apa Cu?
2: Mau lagu yang ada kari.
1: Ntar ya, Helen Sparingga ada Antara Hitam dan Putih. Cewek, cowok ya?
2: Yang cowok.
1: Yang cowok, Jamal Mirdad ada Natalia. Iwan Fals ada Ku Menanti Seorang Kekasih. Kemudian Julius Sitanggang ada Maria.
2: Maria lah kak.
1: Maria, oke Cu. Ditunggu lagunya. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk karir yang lagi bertugas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Panjang umur murah rezeki.
1: Amin ya lah.
2: Salam untuk Bunda Isal ya. Al tadi mohon maaf Al ya, saya lagi di kantor desa tadi tuh. Tidak dapat ngomong lama sama Anda ya kan.
1: Oke.
2: Terus untuk Kak Iyus ya. Terus untuk Inaka, Kak Ros, benar. Bang Sinson juga ya. Yeah. Pak Tonga, Pak Gading, Bang Angga, ya. Maria ini kisahnya ke orang, dulu sudah pernah diungkapkan, tidak perlu diungkap lagi. Tidak pernah saya ungkapkan, tapi sama siapa, nggak tahu lah. Ya, Maria ini nama seseorang yang sakit lama.
1: Oh.
2: Tapi dia masih remaja. Kemudian dia menghembuskan napas terakhir. Masih di dalam sakitnya itu karena gak tertahan kan ya. Tak siapapun yang bisa mengobati sakitnya.
1: Yeah.
2: Akhirnya dia meninggalkan dunia. Itulah kisah lagu ini.
1: Ya. Oke.
2: Mudah-mudahan lagu ini jadi hiburan kita bersama lah. Dan pernah juga kejadian pada kawan saya sendiri enggak ya kan?
1: Iya.
2: Ya pak, kawan saya yang merasakan kejadian begitu. Itu aja Kak Riri,
1: spesial iya.
2: Untuk semua yang dengar aja lah Kak Riri.
1: Oke Cu, terima kasih.
2: Nah, ditunggu lagunya. Oh ya, salam untuk Mama Fami ya. Pika dan Selfie di Kampar.
1: Okay.
2: Ada salah seorang pendengar kita yang kalau ngomong lama sekali kali,
1: sehingga
2: semua isi cerita keluarganya diungkap di sini.
1: Oh iya.
2: Kadang-kadang heran pula aku nih, kenapa pula cerita keluarga di sini? Semua tidak saya dengar ya.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan saya tidak seperti itulah ya.
1: Iya, semoga.
2: Ya, terima kasih Kak Riri.
1: Sama-sama Cu, sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo ya, di Bangkinang. Oke. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Riri di studio.
1: Iya. Sehat Ibu Yus.
3: Alhamdulillah sehat Riri. Kabarnya Riri apa tuh?
1: Alhamdulillah sehat Bu Yus.
3: Iyalah. Lagunya apa tuh?
1: Bu Yus mau lagu siapa? Lagu Lisa Maria ada Setangkai Mawar di Ujung Senja. Ada Mel Shandy Galau, Mary Andani. Apa nih judulnya Mas?
3: Galau aja lah.
1: Galau aja.
3: Memang galau hari ini.
1: Ya ampun. Kenapa bisa galau?
3: Kenapa ya? Nggak ngerti juga kita.
1: Oke, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Ocu Amin tadi ya. Buat Ocu Amin, Pak Mali.
1: Okay.
3: Di Lebersa, Adi di Sigunggung, Tengku Adriaza, Mukti di mana tuh di Arengka ya, juga Bu Ros, Ibu Isal, Mama si kembar, Bu Ros. Siapa ya banyak-banyak orangnya. Udahlah buat semuanya aja lah.
1: Oke, terima kasih Gius. Buat
3: Riri yang sedang bertugas. Ya selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Terima kasih Riri.

0: pemenangis.
1: Untuk apa engkau menangis? Siap. Salamnya untuk siapa, Bun?
0: Oh ya, salamnya untuk semua dari Bun. Bunda capek nih, tadi ada acara.
1: Oh iya.
0: Acara kupat kelapa. 6.
1: Ya ampun, banyak acaranya ternyata ya.
0: Apa masuk dalam kain sarung tuh?
1: Oh iya. Kayaknya caranya enggak capek, sebenarnya ketawa-ketawanya yang capek pasti kan.
0: Iya, apa senam sih yang capek, Ri.
1: Iya, oke lah kalau begitu, Bunda. Makasih ya, Bunda.
0: Salamnya untuk semua-semua lah pendengar Ibu Satu, Ri. Mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Ri, semoga sehat selalu, Ri.
1: Amin, ya Allah.
0: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Ri.
1: Sama-sama, Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangkarayan ya. Oke, kita ke line WA lagi. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum Mbak Riri, saya Robi dari Perawang. Request lagu Iwan Fals yang berjudul Rindu Tebal. Lagunya spesial untuk Mama di kampung, untuk Mbak Riri, semoga sehat selalu. Salam kenal untuk semua penyiar, fans-fans Pro 1 di udara ya. Oke, amin. Terima kasih banyak ya, Robi. Salam kenal juga untuk Robi di Perawang. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk Pak Deda Lijo dan Pak Untung, serta Mas Agus Tuka. Semoga rukun-rukun selalu. Lagunya... I miss you like crazy. Ini lagu Manca ya. Mohon maaf banget nih untuk Pak Anggoro di Kubang Raya. Malam hari ini kita di lagu-lagu Indonesia. Nostalgia Indonesia 70, 80, dan 90-an. Oke, okay, assalamualaikum, selamat malam Riri. Malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Boleh gak Tantowi pilihkan ya judulnya? Salam untuk Bu Yus, Bang Dedi, Bang Simpson, Bang Al, Bu Ros, dan untuk semuanya. Terima kasih untuk Riri, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Bunda Yani di Pekanbaru ya. Oke, pendengar, kita ke lagu lagi ya. Sudah banyak sekali nih lagu-lagu yang sudah di request. Kita putarkan dulu, sabar dulu, nanti kita buka penelpon berikutnya ya. Kita ke Nia Daniati, Aku Siapa Yang Punya, spesial untuk Ibu Ros di Rumbai yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu. Tadi Rinto Harafa ya. Aku ingin cinta yang nyata. Spesial untuk yang request ya. Oke, silakan pendengar, kita buka kembali untuk pendengar yang mau request lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 70, 80, 90-an malam

0: hari ini. Silakan di line telepon, boleh juga di pesan singkat kita line WA malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Diman. Sehat, Mak Diman?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Riri sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mak Diman. Mak Diman mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Christine Panjaitan lah.
0: Christine Panjaitan. Judulnya ya, judulnya terserah atau bagaimana?
1: Judulnya terserah lah.
0: Hujan
1: di kemarin ya sore, enggak?
0: Enggak, Mak Diman. Panas sekali.
1: Hujan lebat.
0: Enggak, panas di sini.
1: Hujan lebat.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Oke, okay. Salamnya untuk siapa, Mak Diman?
1: Salam untuk Mbak Riri, sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Baikal sudah Rabu, Mak.
0: Sudah?
1: Untuk Bu Yus,
0: ya.
1: Bu Bina sampai Kerawang, untuk Bang Rudi, untuk Pak Al Pasirmalayan, untuk Mama Fami, lalu Mama Kembar, untuk Selfie di Sungai Pagar, untuk Ria Peluk Kontan, untuk Pak Tong, Pak Mali, untuk belum gabung ya Mariring.
0: Siapa Mak Diman?
1: Adi Sijunjong.
0: Belum.
1: Belum ya. Nah, terima kasih lah Mbak Riri.
0: Sama-sama Mak Diman, terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh ya, Sumatera Barat ya. Oke, sambil menunggu tentunya untuk pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu Indonesia 70-80-90-an atau lagu nostalgia. Oke, selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan untuk yang sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat saja. Semoga hari esok jadi hari yang lebih spesial lagi untuk Anda tentunya. Karena besok hari beraktivitas kembali ya. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Anda Yani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy.
2: Ya, kabar ya?
0: Kabar ya, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Deddy sehat ya?
2: Syukurlah, ya.
0: Oke, semangat terus ya.
2: Yoi.
0: Mau lagu apa nih? Lagunya apa?
2: Lagu Bara Api Dalam Senyummu.
0: Lagu siapa?
2: Bara Api Dalam Senyummu.
0: Siapa itu penyanyinya?
2: Dian Pitesa.
0: Oh, ngeri-ngeri Bara Api Dalam Senyummu. Salam untuk siapa Bang Deddy?
2: Sama untuk Mama Yus lagi. Untuk Bu Yani.
0: Iya.
2: Di jalan tahu. Ini Bu Yani ini sering di WA sekarang ya.
0: Iya.
2: Harusnya kalau untuk silaturahmi itu Bu Yani, bukannya di WA, tapi idealnya itu melalui telepon. Nah, itu yang silaturahmi. Di WA, kemana tuh?
0: Iya.
2: Kita ditampar.
0: Oke.
2: Terus untuk Al di Pasir Pengarayan. Terus untuk Pak Mali, yang terlupakan.
0: Oke.
2: Terus untuk Anti Biduri. Suamin lah.
0: Oke,
2: itu aja ya.
0: Siap, terima kasih Bang Deddy.
2: Lupa lagunya tuh.
0: Kenapa?
2: Lupa lagunya tuh.
0: Oke, aman, tungguin aja. Okay,
2: thank you ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di Laber Sapakan Baru ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lo lagu. Apa kabar Riri yang cantik?
0: Alhamdulillah sehat Bang Simpson. Bang Simpson gimana?
3: Apa kali keriting tanganku jadinya. Dari tadi dong.
0: Iya.
3: Asal masuk si Riri ini lama, kalau biasanya cepat aku. Kenapa begitu?
0: Kenapa
3: sudah mulai kau tinggalkan diriku katanya.
0: Enggak lah, tetap di sini ya kan.
3: Tetap di RRI ya.
0: Iya, tetap di RRI.
3: Tapi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tadi lomba apa tadi? Ikut apa lomba?
0: Belum ada ikut lomba.
3: Kenapa?
0: Enggak ada, lihat-lihat orang lomba aja.
3: Lihat orang lomba, enggak makan kerupuk.
0: Enggak kenyang kalau kerupuk aja.
3: Donat lah, donat ya.
0: Iya kan.
3: Ranking donat.
0: Woi, baru mantap itu kan.
3: Iya. Aduh. Memang semangat lah tahun ini ya, untuk apa no tu hari apa hari pula kemerdekaan ya.
0: Iya.
3: Biarpun ekonomi kayak gini, tapi tetap semangat semuanya nampaknya. Di mana-mana perlombaan ya, biarpun hadiahnya ala kadarnya, tapi bersemangat semuanya.
0: Yang penting kebersamaannya ya, seru-seruan ya.
3: Seru-seruan lah ya. Tidak dilupakan ekonomi yang pura peranda ya.
0: Iya.
3: Yang penting kita jalan terus.
0: Uh-oh.
3: Menuju ke depannya, bukan ke belakang ya.
0: Ke belakang iya, lu ke depannya. Lagi,
3: kan? Aduh, lagunya apa Pak?
0: Bang Simpson mau lagu siapa? Grace Simon ada Lihat Air Mata. God bless.
3: Enggak mau lihat air mata. Orang mau dia senyummu masa air mata.
0: Iya ya. God bless ada. Yang kepala dua sama semut hitam ada.
3: Semut merah.
0: Semut merah ini sakit ya kalau di.
3: Semut merahnya juga. Semut merah sekarang enggak sakit lagi.
0: Merahnya
3: udah,
0: mana?
3: Iya iya. Cuma gatal aja. Yang laki-laki lah Mbak Riri.
0: Laki-laki, bentar ya. Siapa ya laki-laki ya?
3: Panci
0: ada.
3: Apa itu?
0: Panci Pondang itu yang ada Aku Masih Sendiri, Begitu Indah, Demi Kau dan Si Buah Hati, Jangan Pernah Ragukan, Ku Cari Jalan Terbaik, Tak Ingin Sendiri, Antara Kau.
3: Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Itu dia.
3: Ketulusan hati ini asik.
0: Lagunya lama ya, tapi masih enak ya lagunya ya.
3: Itu lagu tuh sebenarnya kalau kita dengar syairnya itu, bukan main menyayat itu sebenarnya. Dia seorang laki-laki tulus hatinya sama perempuan, tapi perempuan tuh kemana-mana aja dia. Jadi itulah diapakan di token ke syair lagu. Pak Ded, Panci Pondang memang bagus lagu.
0: Iya.
3: Tak bisa dilupakan orang, biarpun dia sudah almarhum.
0: Sampai sekarang ya lagunya.
3: Sampai sekarang.
0: Lagunya
3: malah dirubah-rubah orang lagi lagunya. Apa nak? Dibawa orang yang baru-baru sekarang kan. Model-model musiknya yang lain.
0: Iya, lagunya tetap hidup sampai kapanpun.
3: Sampai kapanpun. Ya. Nih, buat penyanyinya tuh.
0: Benar.
3: Kapan aku bisa gitu? Ya?
0: Semoga
3: kapan
0: nanti
3: kita
0: ya.
3: Kita bisa berdua gitu.
0: Iya.
3: Duitnya.
0: Semoga nanti
3: itu
0: ya.
3: Itu aja lah yang tadi.
0: Oke, siap-siap. Salamnya untuk siapa?
3: Kau ragukan itu.
0: Asik. Lagunya untuk siapa nih?
3: Tulusan hati ini. Tulusan
0: hati
3: kan?
0: Iya, benar.
3: Salamnya lah.
0: Untuk siapa?
3: Salamnya Mbak Riri dan keluarga sehat selalu. Murah rezekinya. Sukses dalam pekerjaannya. Tambah cantiknya.
0: Amin.
3: Pulang jangan kena hujan dulu. Ini mulai turun di Muara Pajang udah mulai turun nih.
0: Oh iya, jangan. Sampai di rumah mulai, nanti mulai. Hujan gak apa-apa ya.
3: Tapi bisa 2-3 embernya masih. Belum sederum lagi.
0: Belum ya.
3: Belum lagi. Mudah-mudahan Pak Riri pun sampai ke rumah tidak kena hujan.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
3: Buat Tengku Ardian saya tanya balik ke Rimun. Buat Papi BPBT ya. Dalam mata masuk. Beto Cuangin. Udah itu. Siapa? Pina di Perawangnya. Bu Ros juga di Rumbai ya. Udah itu Atikat. Tiga di Kampar, Pocu Buyung, Putar Belia, Suryani, Atik juga ya.
0: Sampai
3: itu siapa Pak Diman tadi, Pak Diman, udah itu Aan ya, di mana itu? Pokoknya di Pekanbaru katanya dia.
0: Yeah.
3: Itu iya. Lupa di mana kemana dia apa tuh? Dia itu semua Bundesel mana dia? Udah masuk deh.
0: Udah.
3: Oh, dia ikut lomba katanya kupas kelapa kemarin katanya. Banyak pula kelapa dapat dia. Kenapa pula
0: dia? Iya, ikutan lomba.
3: Sehat selalu dia ya.
0: Siap,
3: amin. Dia juga ya. Semua tempat kecuali dia sehat selalu, kompas selalu.
0: Oke.
3: Kalau pulang hati-hati ya Bu hari ini.
0: Siap, terima kasih Bang Simpson.
3: Kalau hujan pakai payung.
0: Iya.
3: Kalau tidak ada payung pakai daun pisang.
0: Iya.
3: Oke lah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, kita ke lagu lagi pendengar ya, karena lagunya sudah banyak sekali yang di request ini. Habis ini kita akan dengarkan Dedi Dores, sebuah lagu untuk Nike, spesial untuk Bunga di Perawang. Ada Hedi Diana juga nanti, Bintangku Bintangmu, untuk Angga di Kulim. Juli Sitanggang nanti, ada Maria, kemudian Mel Shandy dengan Galau, baru untuk Apa Menangis dari Lola Drakel. Kemudian nanti akan ada Tanto Wiyahya, Rindu Lukisan untuk Bunda Yani di Paus Pekanbaru. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya ya. Kalau saya bacakan satu-satu habis nanti waktunya ya. Kita ke lagu yang sudah di-request dulu. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih di Ruang Rindu.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mail Sandi ya dengan Galau. Nah, lagu ini spesial untuk Bu Yus yang request lagu ini tadi ya. Dan kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masih di lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 70, 80, dan 90-an. Baik, selamat malam untuk pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita malam hari ini. Selamat malam saja. Oke, assalamualaikum, selamat malam Kak Riri. Salam kenal, saya PJ dari Sorek Pelalawan. Lagunya Tembang Kenangan, lagu dari Andi Liani yang judulnya Sanggupkah Aku. Salam kompak untuk orang-orang yang udah gabung ya. Salam kenal dari PJ di Sorek. Salam juga untuk member Vios Family Pekanbaru bagi siapa yang mendengarkan Pro 1. Semoga RRI jaya di udara dan saya selalu untuk penyiarnya Kak Riri. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, salam kenal untuk PJ dari Sorek Pelalawan ya. Oke, pendengar, kita masih di lagu-lagu nostalgia. Kita ke lagu spesial dulu dari Hengki Supit ya, Bila Engkau Izinkan. Ini tadi siapa yang request? Oh, Uni LK ya, yang request lagu ini. Nanti juga habis ini, setelah ini akan ada Lola Drakel dengan Untuk Apa Aku Menangis, dan Dian Pisesa dengan Bara Api Senyummu untuk Bang Deddy Dila Bersa.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Christine Panjaitan ya, dengan Tangan Tak Sampai Pendengar. Lagu spesial ini untuk yang request tadi ya, semoga senang sama lagunya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 22:55 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Ruang Rindu edisi Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia bersama kami, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung tentunya berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk pendengar yang saat ini mungkin masih melanjutkan aktivitasnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya, dan untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk pendengar juga yang sudah di rumah ya, mungkin sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Saya Riri pamit ya, dan untuk pendengar yang sudah lagunya sudah diputarkan, semoga senang sama lagunya. Dan yang belum sempat terputarkan, mohon maaf banget ya, karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Tidak cukup lagi waktunya untuk pendengar, dan nanti lain waktu kita coba putarkan ya. Sampai jumpa lagi, selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Masa 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan hari ini di edisi Rabu, hari yang ke-19 di bulan Agustus 2026, ini bersua kembali kita di udara pendengar, tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Sepanjang hari ini kami akan hadir menemani Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan, akan tentunya menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Khusus di awal jumpa sua kita ini pendengar, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Beberapa rangkaian program siaran itu dapat Anda dengarkan dan dapat Anda simak nantinya, seperti diantaranya ada program Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan tentu akan kami hadirkan pula nanti informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentu masih banyak lagi ragam program siaran yang dapat Anda simak pendengar sepanjang Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Suci Raslia. Untuk mengawali terlebih dahulu kebersamaan kita di awal pagi ini pendengar, sama-sama akan kita simak ya lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 yang akan dibacakan oleh Jani Kandra, diterjemahkan oleh Harun Al-Rashid. Dan setelah itu pendengar, kami akan hadirkan pula ragam rangkaian lagu-lagu Islami hingga nanti juga tiba saatnya kita akan mengikuti program Mutiara Pagi Pro 1. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dengan menyebut nama Allah, lagu dari Andini membawa kita saat ini pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi untuk selanjutnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita merangkai kebersamaan selanjutnya dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kebersamaan kita hari ini di edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersua kembali kita pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kami hadirkan insyaallah program ini setiap hari ke ruang dengar Anda. Tentu dapat Anda dengarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga bisa Anda dengarkan di relay oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Pendengar Pro 1 berharap kami tentu dapat menjumpai Anda pada kesempatan ini, ya, semua dalam keadaan yang sehat. Semoga juga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi, kajian secara umum itu akan kami hadirkan terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam, ya. Dan ada topik khusus yang akan kita dengarkan terkait dengan hukum nikah poliandri dalam Islam. Nah, tentu untuk mendengarkan topik khusus kita di pagi ini, pendengar, alhamdulillah, ini kita juga sudah bersama dengan narasumber yang juga berkompeten dalam bidangnya. Ada pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersua kembali kita, kabar bagaimana, sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ustaz, ini hukum nikah poliandri dalam Islam yang akan menjadi pembahasan khusus kita di kesempatan ini, Ustaz ya, begitu?
2: Ya,
1: oke, baik. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, yang tentu barangkali nanti ada yang ingin Anda tanyakan mungkin atau ingin Anda sampaikan yang pastinya berkaitan dengan topik khusus kita ini. Silakan pendengar Pro 1, kami undang Anda ya untuk berpartisipasi. Pada menit 45 waktu Indonesia Barat nanti insyaallah kita diskusi ataupun juga membuka sesi tanya jawab. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Layanan telepon dapat Anda gunakan 0761 24595, ya, 0761 24595, atau juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga bisa Anda kirim pertanyaan Anda kepada kami. Insyaallah nanti akan dibacakan dan ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Jadi silahkan kirim ke 0811 76 73 991. Kami informasikan juga pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran ini melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Baik pendengar Pro 1, untuk mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, kita simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang hukum nikah poliandri dalam Islam. Kita langsung akan menyimak bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu basira wa nazira, wa da'ayan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Ashadu an la ilaha illa Allah wa ahlula syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin.
1: Amin.
2: Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas hal yang sangat urgen sekali, yaitu berkaitan dengan hukum nikah poliandri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poliandri ini tentu lawan daripada poligami. Kalau poligami artinya seorang laki-laki menikahi lebih daripada satu perempuan. Kalau dalam Islam yang dibolehkan sampai 4. Sedangkan poliandri adalah perempuan yang menikah laki-laki lebih daripada 1. Jadi bisa saja suaminya 2, 3, 4 dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, secara hukum kita akan mengatakan nikah poliandri itu dilarang, hukumnya haram. Tapi coba kita lihat di beberapa fenomena di media sosial, masalah poliandri ini kadang dijadikan candaan. Atau apakah itu sebagai membawa kepada perilaku ada orang yang melakukannya, atau hanya sebagai candaan. Tapi ketika dia menjadi sebuah candaan, kadang-kadang candaan itu menunjukkan ada realitas yang terjadi. Maka kita, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bagi umat Islam, sesuatu yang dilarang kemudian dilakukan satu candaan itu tidak boleh dilakukan. Karena persoalannya, hal-hal yang dilarang tersebut Allah SWT telah menjelaskannya, dan Rasulullah SAW memperkuat apa yang dikatakan oleh Allah SWT, sehingga apa, hukum yang berkaitan dengan poliandri itu adalah hukum yang dilarang. Maka tidak boleh dijadikan candaan, karena di media sosial banyak sekali kadang dilihat ada gambar seorang perempuan kemudian dikelilingi oleh 2 atau 3 laki-laki, dibilang ini suami pertama, ini suami kedua. Kemudian ketika dijadikan candaan mengatakan bahwa dia mempunyai suami harus 2 dan 3. Tentu di sini adalah bisa saja memberi motivasi pada orang lain untuk melakukannya. Padahal persoalan daripada poliandri itu adalah persoalan yang dilarang oleh agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita lihat larangan ini, maka harus kita tengok pertama, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka sebenarnya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maka kata an-nisa bukan kata an-niswah. Jadi artinya nisa itu dengan niswah itu sangat berbeda dalam konstruksi daripada pemahaman tafsir. Jadi artinya laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam konteks ayat ini secara umum adalah asbabun nuzulnya di dalam keluarga. Maka ketika kita bawa di dalam sebuah pernikahan, maka laki-laki adalah sebagai keluarga. Maka pemimpin dalam keluarga berarti dia bisa menguasai 1 atau 3, 4 paling banyak dalam suatu pernikahan. Tapi tidak dikatakan tentang persoalan perempuan, karena perempuan itu dikategorikan sebagai pendamping. Maka tidak bisa dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka ketika hukum poliandri ini dilarang dalam konteks agama, yang pertama kali disorot adalah persoalan nasab. Jadi ketika seorang perempuan mempunyai 2 atau 3 daripada suami, kemudian dia hamil, maka anak yang ada di dalam rahimnya itu tidak bisa dinasabkan kepada 1 atau 2 daripada laki-laki tersebut. Karena percampuran itu akan menghancurkan suatu nasab. Ini kalau kita kiaskan kepada seekor kucing, kucing itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dia menikah bisa dengan beberapa induk kucing, bisa menikah dengan jantannya kucing, beberapa jantan kucing, dan nanti dia akan melahirkan dengan 2 atau 3 anak yang berbeda tergantung jantan yang menikahinya. Maka jelas kalau kucing, kalau manusia tidak bisa, walaupun nanti hanya 1 yang akan terbentuk daripada pertemuan ovum dan sperma, tapi ketika dia mempunyai suami lebih daripada 1, maka itu sudah merusak pada nasab daripada anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sangat berkaitan dengan yang disebut dengan istilah konstruksi daripada keluarga itu sendiri. Karena keluarga pada hakikatnya harus ada seorang pemimpin dan ada yang pendamping. Ketika ada dua atau tiga laki-laki menikahi satu perempuan, siapa yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut? Walaupun di dalam candaan orang mengatakan, ini perempuan enak ini, yang bisa dia dikasih oleh tiga orang uang semuanya. Tapi persoalan pemimpin tersebut tidak bisa dalam konteks itu. Maka pelarangannya adalah sangat berkaitan dengan tidak ada kebaikan padanya, adalah keburukan yang timbul daripada pilihan diri tersebut. Keburukan tersebut artinya harus sesuatu yang harus dilarang. Nah, ini yang disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jabil masalih. Artinya sesuatu keburukan itu harus disingkirkan. Nah, inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, harus kita lihat bahwa nikah pulen dan li ini dia tidak menetapkan bagaimana hukum-hukum yang lain, termasuk hukum warisan, termasuk hukum berkait kerabat dengan zuriat dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan hukum-hukum perwalian dan perwalian. Nah, tentu hal ini akan merusak hukum-hukum ini. Di sinilah sunnah sanggaran bahwa polendri itu adalah suatu keharaman yang dilarang oleh agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sehingga Allah dan Rasulnya melaknati orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Sehingga dalam fitrah seorang manusia, perempuan itu sebenarnya harus menikahi satu daripada laki-laki. Tidak boleh dengan dua. Kalau ketika terjadi dia melakukan dua sampai tiga, tentu fitrahnya sudah rusak. Maka di balik fitrah tersebut, ada tersimpan sebuah rahasia Allah, adalah sebuah persoalan kesehatan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Baik kesehatan mental atau kesehatan fisik. Maka seorang perempuan melakukan poliandri, pertama kali yang disorotlah kesehatan mentalnya. Berarti mentalnya sudah rusak. Yang boleh dikatakan mentalnya sakit. Di balik itu, nanti dalam perjalanan hidupnya juga secara fisik dia akan sakit. Maka Islam menjaga hal tersebut. Maka dalam ilmu maqasid syariah ada disebut hibzun nasab, hibzun nasal, kemudian hibzun nafs. Jadi artinya menjaga nasab, menjaga jiwa, ya, menjaga keturunan. Maka tiga penjagaan ini itu dilanggar dari nikah poliandri, maka hukum yang diletakkan dalam Islam, sesuatu yang harus ditinggalkan, maka dia akan menimbulkan sebuah mudarat bagi orang melakukan. Maka mudarat inilah yang disebut dengan istilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, penyakit. Penyakit apa? Bisa penyakit mental, yang kedua penyakit badan. Tapi kedua-duanya akan dihinggap terhadap orang melakukan. Maka jauhi suatu penyakit tersebut, kembali kepada fitrah yang murni, tidak melakukannya, dan jadikanlah itu adalah sebuah hukum. Jadi tidak boleh dijadikan hukum canda, tidak boleh dijadikan candaan, karena persoalan tersebut sudah jelas dilarang. Maka tidak boleh kita bercanda terhadap pelakunya atau orang melakukan, karena hal demikian itu juga berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan kebaikan untuk ketahanan rumah tangga. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, hukum nikah poliandri dalam Islam masih menjadi kajian khusus kita saat ini, pendengar, ya, di program Mutiara Pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kita masih juga bersama dengan narasumber kita yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaria, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, ya, kami persilahkan pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda tanya tanyakan ataupun juga ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, silakan gabung bersama kami di 0761-24595 atau di 0811-767-3991, itu di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Langsung kita menyapa pendengar kita di ujung telepon, Ustaz. Ini sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo?
3: Hai, halo.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Dengan Cu Amin.
1: Oh, Cu Amin. Agak sedikit jauh suaranya, Cu. Kurang jelas kita mendengarnya, Cu.
3: Beberapa hari ini, Bapak. Merdeka.
1: Baik. Silakan, Cu. Langsung apa yang ditanyakan, Cu?
3: Apa yang masih kata, Cu?
1: Hukum nikah poliandri.
3: Poliandri, ya?
1: Iya, Cu. Ya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada
3: dua yang saya tanyakan, Ustadz. Pertama, kalau hukum nikah poliandri ini dilarang di dalam agama kita, bagaimana ada enggak ini, umpamanya sudah orang ini berjanji dari dulu, ya berjanji untuk melaksanakan pernikahan semacam ini, bolehkah janji itu dimungkiri? Artinya, mereka saling berbuat sesuatu yang dilarang, dimurkai. Ya kan? Karena kita di dalam agama ini kan harus satu laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Satu laki-laki, satu perempuan. Namun mereka di belakang ada janji. Ada janji kita akan menikah. Nah, tanpa dia sebutkan apa prioritasnya. Entah masih bersuami, entah statusnya. Belum, dia pernah berjanji akan menikah. Ini bagaimana pula hal yang semacam ini, Ustaz? Terikat kepada janji-janji mereka yang konyol lah, yang janji di luar Islam lah, kira-kira begitu, ya kan. Padahal mereka tahu, saling tahu, yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri. Ini janji-janji yang kayak ini bagaimana nih, Ustaz? Kemana tahu terjadi di belakang hari, ya kan. Ini untuk pengetahuan kita dan anak-anak tentu kita belakang hari. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah terikat janji, nah ini bagaimana, Ustaz? Silakan tanggapannya langsung, Ustaz, apa yang disampaikan Ucu Amin tadi.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Ucu Amin tadi sangat berkaitan dengan suatu perjanjian. Tapi perjanjian itu tidak berkaitan dengan sebuah kebaikan. Walaupun dia hanya mengatakan perjanjian sebuah tentang nikah. Memang oke, nikah. Tapi persoalannya harus diketahui daripada status perempuan tersebut. Maka ketika seorang perempuan itu berstatus sebagai suami, sebagai istri orang lain, maka dia tidak boleh melaksanakan perjanjiannya untuk nikah lagi. Atau apalagi dengan janji-janji tersebut sangat berkaitan dengan perceraian. Oh, dia pernah berjanji mungkin waktu SMA akan menikah dengan si Pulan. Kemudian dalam perjalanan mereka terpisah, jumpa lagi. Kata Pulan, oh, kita harus nikah, kamu janji dulu. Maka dia menggugat suaminya agar cerai. Hal seperti itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang dilarang. Dan perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa ada alasan syar'i. Maka kalau ada yang melakukan tanpa alasan syar'i, maka perceraian cerai. Caranya adalah suatu kesalahan dan hukumnya haram. Apalagi yang dijelaskan oleh Cu Amin ini, status perempuan tidak tahu. Kemudian posisinya tidak jelas. Tapi karena sebuah perjanjian, mereka melakukan pernikahan. Tentu pernikahannya pernikahan yang dilarang, tidak dibolehkan melakukan. Maka di sinilah Islam mengatakan ketika mau nikahi seorang perempuan, maka harus jelas apakah dia punya suami atau tidak punya suami. Nah, kemudian kalau saat ini sudah bercerai, apakah sudah selesai masa iddahnya atau belum? Kemudian kalau dia berpisah daripada suaminya, maka apakah perpisahan itu sudah tuntas secara hukum atau belum? Nah, tentu ini yang menunjukkan sebuah status itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang banyak terjadi ketika ada seorang perempuan merantau atau boleh katakan menjadi TKI di luar negeri, suami ditinggalkan, kemudian dari sekian tahun tidak ada hubungan dengan suami, dia nikah lagi sana. Ini kan status dia dengan suami pertama itu masih jelas sebagai istri, tapi karena dia sudah lama tinggal di luar negeri sebagai TKI, dia nikah gitu-gitu saja. Akhirnya ini yang disebut dengan poliandri siri kalau dibahasakan, karena hal itu dilarang dalam konteks agama, apalagi sebuah perjanjian yang dilarang tanpa tidak mengetahui status, tentu hal itu tidak boleh dilakukan. Karena sesuatu yang dilakukan melanggar syariat, tentu hukumnya haram.
1: Ya. Baik, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Tadi pendengar kita juga ada yang menanyakan ya, tapi sepertinya sudah terjawab yang terkait dengan bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ternyata masih berstatus sebagai istri orang. Ini ada juga terkait dengan pertanyaan lain di via WhatsApp kita. Ustaz menanyakan persoalan penentuan nasab anak yang lahir

0: disesuaikan DNA dari laki-laki yang menikahi daripada perempuan tersebut. Nah, jadi artinya ketika DNA-nya sesuai dengan A, maka A lah sebagai binnya gitu atau bintinya. Okay, dalam konteks DNA, tapi di dalam konteks agama itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Seorang yang lahir yang hasil dari beberapa laki-laki, maka nasabnya tidak tidak jelas. Maka kalau ada orang mengatakan, bagaimana binnya? Apakah dibinkan kepada salah satu daripada laki-laki tersebut? Tidak, tidak bisa. Maka tetap dikategorikan pernikahan tersebut, pernikahan yang dilarang, pernikahan tersebut adalah tidak benar. Kalau begitu, pernikahan itu tidak sah. Kalau tidak sah, mereka tetap berumah tangga, maka apa yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak tersebut dikategorikan anak luar nikah. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau anak luar nikah, nasabnya bukan kepada laki-laki, beberapa laki-laki yang menikahi, tapi nasabnya tetap kepada perempuan atau kepada ibunya, atau juga bisa dibina atau dibintikan kepada hamba Allah saja. Jadi artinya siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah berarti sebagai hamba Allah. Karena pernikahan tidak sah berarti perempuan itu dikategorikan hamil di luar nikah. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita mengkonstruksi pada nasab tersebut. Karena persoalannya adalah nasab itu tidak bisa dari berapa orang, dia tetap daripada satu. Tapi dalam hal kalau kita lihat apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum masuk Islam waktu itu dan belum ada risalah Islam, itu terjadi suatu pernikahan, itu salah satu bentuk pernikahan zaman jahiliyah itu adalah perempuan meletakkan bendera di depan rumahnya bahwa dia akan menerima pernikahan, nanti masuk laki-laki, besok masuk laki-laki, besok laki-laki, jadi laki-laki yang berbeda sampai perempuan tersebut dah hamil. Maka setelah hamil, maka tidak ada laki-laki masuk lagi, kemudian ditunggu sampai dia melahir. Setelah lahir, ditengoklah muka bentuk tubuh anak yang lahir, nanti dicocokkan dengan perempuan yang pernah masuk dengan perempuan itu. Mana yang mirip, itulah bapa anak. Ini kan secara hukum adalah pernikahan jahiliyah yang dilarang. Maka kalau ada yang melakukan pernikahan dari lahir anak, maka anak itu anak yang dinasabkan hanya kepada ibu atau kepada hamba Allah. Karena pernikahan itu tidak sah dan tidak dibenarkan.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita berada di menit 55 Ustaz, tidak terasa hampir sampai di penghujung waktu. Di 1,5 menit terakhir ini Ustaz, ya mungkin sekiranya sebagai penutup, apa pesan Ustaz kepada pendengar kita mengenai pentingnya tentunya memahami hukum pernikahan ini Ustaz sebelum mengambil keputusan. Silakan Ustaz.
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang sebuah pernikahan, dia sebenarnya berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi konteks laki-laki perempuan ini adalah laki-laki kepada perempuan. Bisa saja perempuannya satu atau dua atau empat, tapi tidak ada perempuan kepada laki-laki, laki-lakinya sampai empat. Gitu. Karena konstruksi hukum adalah ketika kita bawa dari penciptaan manusia, maka Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian dari Adam ini Allah ciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Maka dalam Hawa sebagai pendamping, maka disitulah asal muasal dari suatu pernikahan. Sehingga apa? Ketika ada orang berbicara bagaimana posisi Islam, apakah Islam paham poligami atau monogami? Kebanyakan ulama melukan Islam memahami daripada monogami, bukan poligami. Poligami adalah sesuatu bersifatnya ada suatu kemasan atau darurat. Maka ketika dibalik lagi dengan sebuah poliandri, maka poliandri adalah hukum yang dilarang, yang tidak dibenarkan. Dan karena berkaitan dengan banyak hal, sehingga disitulah diletakkan Allah dan Rasulullah melaknati perempuan yang melakukannya. Apabila dilaknati, tentu akan mendapatkan murka, dan di dalamnya ada suatu kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan, sehingga nanti akan menimbulkan penyakit

0: baik itu penyakit mental atau penyakit fisik. Dan itulah yang disebut menjaga jiwa, menjaga nasab, dan juga keturunan adalah bagian yang terpenting dalam maqasid syariah. Demikian.
1: Iya, baik Ustaz, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya pada pagi ini Ustaz. Semoga apa yang disampaikan ini tentunya bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ustaz, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap selalu sehat dan juga selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz untuk waktunya sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryaw, Alustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Hukum nikah poliandri dalam Islam menjadi pembahasan yang telah kita simak bersama. Tentu ini kita berharap ya, semoga pembahasan di Mutiara Pagi hari ini ya dapat menambah wawasan dan juga membantu kita pendengar untuk memahami persoalan pernikahan dengan bijak berdasarkan ilmu dan juga tuntunan agama Islam tentunya. Baik, hingga di sini pendengar kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia, pamit undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Melanjutkan kebersamaan pada kesempatan ini, pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Akan kita simak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Jadi kami secara pribadi masing-masing untuk veteran ini tentu di lingkungannya masing-masing itu supaya menjadi contoh dan teladan terhadap masyarakat. Dan juga kami di kedinasan itu tetap melaksanakan khususnya bagi anak-anak sekolah

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan bantuan sosial berupa sagu hati senilai lebih dari 520 juta rupiah kepada 347 veteran beserta keluarga, janda, dan duda veteran. Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMP 31 Pekanbaru merayakan hari ulang tahun pertamanya dengan berbagai kreativitas dan prestasi siswa. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menyalurkan bantuan sosial berupa sagu hati senilai lebih dari 520 juta rupiah kepada 347 veteran beserta keluarga, janda, dan duda veteran. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Pemerintah Provinsi Riau memberikan sagu hati sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa para veteran dalam perjuangan bangsa. Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp520.500.000 dengan jumlah penerima sebanyak 347 orang. Bantuan ini ditujukan kepada para veteran beserta keluarga, janda, dan duda veteran. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pertemuan bersama para veteran tidak sekedar menjadi agenda seremonial. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan dan pengorbanan para pendahulu dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. PLT Gubernur menambahkan sagu hati yang diberikan pemerintah provinsi tidak semata-mata dilihat dari besaran nominal. Bantuan tersebut merupakan simbol perhatian dan penghormatan pemerintah kepada para veteran serta keluarganya.
2: Apapun pemerintah berikan tentu tidak akan pernah sebanding dengan perjuangan tersebut, termasuk sagu hati yang kita serahkan tadi. Jangan kita dilihat semata-mata dari nilainya. Ini adalah bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah Provinsi Riau kepada para veteran serta janda, duda, veteran yang telah memberikan bagian terbaik dalam perjalanan bangsa ini.
1: Sementara PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Provinsi Riau, M. Yusuf Sumardi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada para veteran beserta keluarganya. Perhatian tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap para anggota veteran di Riau.
3: Kami pengurus DPD LVRI dan seluruh anggota Legion Veteran RI mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau atas apresiasi, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan, dan semoga semua itu menjadi kebanggaan dan semangat bagi anggota Legion Veteran Republik Indonesia.
1: M. Yusuf Sumardi mengajak masyarakat Riau untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa kebangsaan, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu, Saudara, Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Riau tekankan pentingnya keteladanan veteran dan edukasi kebangsaan. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: PLT Ketua DPD Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Riau, Mayor Purnawirawan TNI M. Yusuf Sumardi, mengungkapkan bahwa para veteran memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di lingkungan masyarakat masing-masing. Selain menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, LVRI Riau juga aktif turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kebangsaan kepada para murid.
5: Jadi kami secara pribadi, masing-masing veteran, lingkungan masing-masing itu supaya menjadi contoh dan teladan terhadap masyarakat, dan juga kami di kedinasan itu tetap melaksanakan khususnya bagi anak-anak sekolah itu memberikan penyegaran tentang jiwa nasionalisme, yaitu melalui jiwa semangat dan nilai-nilai juang 45, dan juga tentang wawasan kebangsaan. Nah, itu yang kami kembangkan. Kami dari veteran bekerjasama dengan TNI, karena TNI juga itu menyampaikan tentang wawasan kebangsaan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat menyoroti momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pijakan penting untuk memperkuat kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat.
6: Kembali rasa kebangsaan kita, terutama memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga kita berharap dalam mengisi kemerdekaan, ya, para generasi muda ini ya seperti bisa dalam pendidikan bisa terus memacu motivasi dan semangat, ya, sehingga betul-betul bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik.
4: Melalui sinergi antara LVRI, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan para generasi muda dapat memacu motivasi dan semangat, salah satunya melalui pendidikan, sehingga betul-betul bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMP 31 Pekanbaru merayakan hari ulang tahun pertamanya dengan berbagai kreativitas dan prestasi siswa. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
7: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 31 Pekanbaru memperingati hari ulang tahun pertamanya dengan berbagai penampilan siswa Selasa 18 Agustus 2026 sebagai momentum mengevaluasi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli mengatakan peringatan satu tahun berdirinya sekolah rakyat tersebut menjadi momentum yang patut disyukuri. Ia menilai kegiatan berjalan lancar dan para siswa menunjukkan semangat serta perkembangan yang cukup baik selama satu tahun terakhir.
8: Hari ini alhamdulillah tepat satu tahun sekolah yang berdiri, sekolah yang rintisan ini, dan alhamdulillah berjalan lancar, anak-anak semua bersemangat semuanya, mereka sudah punya, ya sudah luar biasa setahun ini.
7: Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru, Tengku Muhammad Hanafi Mustafa mengatakan, perjalanan satu tahun menjadi pengalaman bermakna bagi pihak sekolah, terutama dalam membentuk kebiasaan dan karakter siswa. Menurutnya, pada awal masuk sekolah, sejumlah siswa masih menghadapi tantangan dalam membiasakan diri bangun pagi, menjaga kebersihan, serta menerapkan disiplin dalam mengikuti kegiatan.
9: Anak-anak kita berjalan setahun ini sudah menunjukkan cikal bakal yang memang berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tentunya sistem berjalan kalau memang seluruh kita bergerak bersama, bekerja sama, dan sama-sama bekerja.
7: Salah seorang siswa SRMA 31 Pekanbaru, Sri Wahyuni, berharap keberadaan sekolah rakyat terus berkembang sehingga semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak, terutama mereka yang mengalami keterbatasan pendidikan maupun putus sekolah.
10: Harapan saya sekolah rakyat bisa lebih maju lagi untuk menaikkan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang layak. Kan sekarang kan banyaknya anak-anak terlantar yang kurangnya dapat pendidikan di sekolah ataupun putus sekolah. Jadi saya berharap sekolah rakyat terus berkembang untuk terus maju menyelamatkan ribuan anak bangsa di Indonesia.
7: Perayaan satu tahun SRMA 31 Pekanbaru berlangsung sederhana dengan berbagai penampilan siswa, di antaranya pidato tiga bahasa, pembacaan puisi, syair, serta paduan suara. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang menunjukkan perkembangan, kreativitas, dan potensi para siswa selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan nilai kebangsaan melalui silaturahmi antar generasi yang mempertemukan para senior dengan generasi muda. Kegiatan ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, menjaga persatuan, dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Dian Septi Nurani melaporkan informasi selengkapnya.
11: Silaturahmi antargenerasi digelar Selasa pagi 18 Agustus 2006 di Gedung Daerah Balai Pau Janggi Gubernuran Riau. Kegiatan ini dikemas melalui dialog luar studio RRI Pekanbaru dengan mengusung tema Merajut Persatuan, Menguatkan Nilai Kebangsaan Menuju Riau Berwibawa dan Indonesia Maju. Kegiatan mempertemukan para pensiun, veteran, purnawirawan, TNI, warakawuri, dan tokoh senior dengan generasi muda. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus menjaga hubungan antar generasi. Perwakilan Persatuan Reda Tamal Republik Indonesia, Rosmawati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau atas kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para senior untuk bertemu, bersilaturahmi, dan saling mengenal.
12: Ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini, mengundang para pensiunan, para veteran, Wiridatama, warakauri, dimuliakanlah hari ini para senior-senior kita ini. Oleh sebab itu terima kasih, dan kita berharap acara ini tentu akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Karena dengan ada acara ini, para senior ini bisa bersilaturahmi, ketemu dengan kawan-kawan, bisa bergembira, terutamanya tentu saling mengenal.
11: Dari kalangan generasi muda, Muhammad Fadil, pelajar SRMA 31 Pekanbaru, menilai nilai yang disampaikan dalam kegiatan tersebut penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap generasi muda dapat mengajak teman dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama menerapkan nilai kebangsaan.
13: Menerapkannya dan mengajak kawan sekitarnya untuk bersama-sama melakukan apa yang kita dapat hari ini, dan itu juga ada kegiatannya. Saya harapnya bangsa-bangsa muda sekarang harapnya bisa maju ke depannya dan bisa berkembang lagi.
11: Penguatan nilai kebangsaan dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Melalui pertemuan antar generasi, pengalaman para senior diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk terus menjaga semangat kebangsaan. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Riau menggelar Forum Konsultasi Publik atau Public Hearing penyelenggaraan layanan publik. Dan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat mitra strategis dan juga pengguna jasa untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan minim keluhan. Berikut selengkapnya informasi ini dilaporkan Hairani Januari ini.
14: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Riau menggelar Forum Konsultasi Publik atau Public Hearing penyelenggaraan pelayanan publik Selasa siang. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat dan mitra strategis untuk memberikan masukan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kepala BRMP Riau Agus Wahyana Anggara mengatakan, forum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pihaknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain menyampaikan berbagai jenis layanan, forum juga menjadi sarana menjaring umpan balik saran dan masukan dari pengguna layanan.
15: Hari ini kita di BRMP melaksanakan forum konsultasi publik. Ini adalah forum yang kita selenggarakan sebagai salah satu pertanggungjawaban dari pelayan publik, dari salah satu instansi pelayanan publik untuk menyampaikan pelayanan apa saja, kemudian juga yang lebih utama menjaring umpan balik, feedback, masukan, saran, arahan dari teman-teman pengguna jasa layanan maupun mitra strategis kami. Nah, termasuk tentu saja RRI ya. Nah, jadi kami memang tujuan akhirnya menuju pelayanan prima. Jadi intinya kalau bagi kami pelayanan prima itu adalah berguna untuk semua, kemudian zero komplain ya, tidak ada yang komplain. Nah itu bagi kami, kami menuju ke sana. Nah, alhamdulillah hari ini semua teman-teman luar biasa memberikan masukan yang sangat konstruktif.
14: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Riau, Bambang Pratama, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai konsultasi publik merupakan hak masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik yang transparan dan mudah dijangkau.
16: Ini kita lihat termasuk yang paling banyak stakeholder dan pengguna layanan yang hadir. Ada beberapa yang mungkin kita memberikan masukan dari pelayanan publik. Salah satunya adalah bagaimana produk layanan itu yang ada 10 itu betul-betul bisa diinformasikan dan diakses oleh masyarakat, sehingga syarat dan waktu mekanisme itu jelas disampaikan ke ruang publik.
14: Ketua Komisi Informasi Riau, Tatang Yudiansyah, turut menyambut baik pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan BRMP kepada masyarakat dapat berjalan secara terbuka, baik, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan.
17: Kalau untuk pelayanan publik sudah cukup baik ya. Hanya ada dua tadinya yang saya garis bawahi. Pertama, agar BRMP tetap melakukan penyampaian informasi yang secara berkala terkait mungkin ada produk-produk baru gitu, kemudian ada hasil-hasil riset yang baru itu sampai kepada masyarakat. Yang kedua mungkin terkait dengan informasi yang sifatnya serta-merta. Jika ada kebakaran hutan dan lahan, lahan pertanian, kemudian ada hama dan lain sebagainya, itu juga harus cepat kita informasikan dalam kategori informasi yang serta-merta kita sampaikan kepada masyarakat.
14: Ia berharap masukan yang disampaikan dalam forum dapat ditindaklanjuti sehingga pelayanan publik BRMP Riau semakin mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, Hairan Januari ini melaporkan.
0: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan bersama reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi membongkar jaringan penambangan emas ilegal. 17 tersangka ditangkap dan uang senilai 1 miliar rupiah disita.
18: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
19: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental delik, alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus.
18: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
20: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
18: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan bantuan sosial berupa sagu hati senilai lebih dari 520 juta rupiah kepada 347 veteran beserta keluarga, janda, dan duda veteran. Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 31 Pekanbaru merayakan hari ulang tahun pertamanya dengan berbagai kreativitas dan prestasi siswa. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat Jadi Cinta bersama Zigas ya, menemani kita di pagi ini. Pendengar tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru. Pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat pagi pendengar Pro 1, ya semoga pagi ini semua terasa lebih ringan. Mungkin kini sudah ada yang sibuk ya dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan, atau mungkin saat ini ada yang tengah bersiap-siap ya untuk mengantar anak ke sekolah dan melakukan juga aktivitas lainnya. Dan mungkin juga pada kesempatan ini kami menyapa Anda melalui udara. Saat ini Anda saat ini tengah menikmati secangkir kopi mungkin ya sebelum beraktivitasnya. Apapun kesibukan Anda di Rabu pagi ini pendengarnya, semoga ada sedikit ruang untuk menikmati pagi. Jadi tidak harus langsung memikirkan semua hal yang akan terjadi hari ini ya. Kita jalani ya, jalani satu per satu. Dan yang penting kita harus punya tetap punya semangat ya untuk menyelesaikan apa yang sudah ada di depan mata. Semoga ada kabar baik ya, semoga perjalanan ataupun juga pekerjaan yang nanti akan dilakukan itu berjalan lancar, perjalanan Anda juga aman, dan hal-hal kecil yang bisa membuat kita tersenyum hari ini ya semoga juga kita dapatkan ya. Tetap semangat pendengar Pro 1, kita jalani hari dengan pikiran yang positif dan juga tentunya dengan harapan yang baik ya. Nah untuk itu pendengar, kami pada kesempatan ini nanti selain menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kita akan juga simak update informasi nanti terkait bagaimana situasi lalu lintas di Kota Pekanbaru. Kami kabarkan pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi laporan pantauan arus lalu lintas di beberapa titik jalan protokol di Kota Pekanbaru akan kami kabarkan pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Itu laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami karena sebuah lagu akan hadir terlebih dahulu menemani kita, menemani segala aktivitas Anda hingga nanti kita akan bergabung ya dengan RTMC Ditlantas Polda Riau.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, seperti tadi yang telah kami sampaikan pendengar, di kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Pagi, kami akan kabarkan juga informasi untuk Anda terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi di Kota Pekanbaru. Untuk mengupdate informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ini pendengar, kita akan segera bergabung dengan RTMC di Telantas Polda Riau.

0: Pendengar, untuk laporan pantauan arus lalu lintas pagi ini dari RTMC di Ditlantas Polda Riau, kita akan simak informasi selengkapnya langsung akan dilaporkan oleh Brigadir Anissa Alfitri. Selamat pagi Brigadir Anissa, silakan laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Alfitri bersama Ibda Hezawadi melaporkan situasi Kamtol Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas pada pagi hari ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda. Pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagiarengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover, menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang masih parkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagiarengka, yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Adi Sucipto, untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, serta waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda, karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kemudian kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover. Antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri, ke arah Tambusai, terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall FKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan, ke Jalan Tambusai, dan di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau dari Jalan Tambusai ke Tugu Songket. Antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai. Baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera SLE yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi

0: Namun kendaraannya akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, terlihat volume kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara, tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik dan petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsol Cicerantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Cicerantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Brigadir Anissa Elfitri, dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Plantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Suci di studio RRI Pekanbaru.
1: Ya baik, terima kasih Brigadir Hani Selfitri untuk laporan Anda. Demikian pendengar, tadi telah kita simak laporan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di pagi ini di Kota Pekanbaru. Kami hadirkan informasi ini dari Senin hingga Jumat ya, dapat Anda dengarkan langsung dari Pro 1 pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

29 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar ya. Kita hentikan sejenak ragam lagu-lagu hits di pagi ini, karena kini sudah tiba waktunya ya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita. Kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin